Genjreng dari Sukabumi, genjreng oi, di genjreng. Selamat pagi-pagi, Saudara Fortuna, pagi hari ini jam 7 lewat 7 menit aja ya. Untuk warawiri, interval yang kedua. Masih bersama saya Isma Dalam tentunya, sampai nanti pukul 9 pagi aja. Dan seperti biasa di interval kedua pagi hari ini, akan ada terupdate-nya ya. Selamat pagi juga yang sudah update pagi hari ini, scroll-scroll di live TikTok-nya Radio Fortuna Wilujeng Enjing. Pagi-pagi buat semuanya yang baru gabung ya, jangan lupa di follow-follow. Yang baru gabung di follow, jangan lupa follow-follow yang belum follow. Sudah follow, gabung, tap-tap orange-nya, tap-tap layarnya juga ya, kita tunggu. Oke, kita langsung saja. Pagi hari, terima kasih Saudara Fortuna yang masih selalu setia kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id. Oke, setelah kita kemarin dikejutkan beberapa kejadian di Indonesia, kebakaran di Kalimantan. Wow. Nih ya. 4 korporasi diselidiki di balik karhutlah, dan Pak Presiden mengancam cabut izin. Nah, lo. Dikutip dari sukabumiupdate.com ya, di sini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kalau 4 korporasi diselidiki terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Prasetyo juga menyampaikan ini setelah mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto memimpin 2 rapat koordinasi penanganan karhutla yang tentunya dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat, dan juga Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengutip Tempo.co, politikus salah satu partai ya, Presiden Prabowo menekankan agar pelaku yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan diproses secara hukum. Penindakan tersebut berlaku terhadap perorangan maupun korporasi. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi maupun individu-individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah loh. Hati-hati. Pak Prasetyo juga mengklaim pemerintah tidak akan ragu-ragu menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin perusahaan bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Meski begitu, pemerintah saat ini juga masih memprioritaskan pemadaman dari karhutla sebelum memasuki tahap pemulihan lahan ya. Karena sebelumnya juga Presiden Prabowo memimpin langsung rapat penanganan dari karhutla ini di Kalimantan Barat ya, di mana dalam rapat tersebut kepala negara menginstruksikan penguatan operasi di lapangan melalui penambahan personel, terus juga helikopter waterbombing hingga operasi modifikasi cuaca. Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya respon yang cepat dan terkoordinasi dengan fokus utama pada penanganan langsung di titik-titik kebakaran tentunya. Adapun sebagian dari bagian penguatan operasi darat, pemerintah menambah 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Menurut Pak Teddy, personel tambahan tersebut mulai didatangkan pada Sabtu hingga Minggu pagi kemarin ya, yang tentunya memperkuat jajaran yang telah bekerja menangani karhutla. Dan personel di darat juga akan terus memaksimalkan untuk memadamkan titik-titik api, dan upaya tersebut diperkuat dengan udara dengan penambahan 6 helikopter besar waterbombing ya. Selain operasi pemadaman melalui darat dan udara, pemerintah juga akan memperbanyak pelaksanaan dari operasi modifikasi cuaca. Penanganan secara khusus juga diarahkan pada kawasan lahan gambut yang tentunya memiliki karakteristik kebakaran berbeda karena titik panasnya dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Lebih lanjut, selain percepatan pemadaman, Prabowo juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mencegah kebakaran serupa yang terus berulang. Beliau juga meminta pemerintah daerah bertindak tegas dalam menjalankan aturan mengenai pencegahan karhutla di wilayah masing-masing.
Iya, dikagetkan dengan kebakaran di Kalimantan. Belum lagi kebakaran di desa adat Sade. Ya Allah, terjadi lagi ya. Kebakaran hebat melanda desa Sade. Kita tahu sendiri ya, desa adat Sade, desa dari Rembitan, Lombok Tengah, NTB. Itu terjadi Sabtu malam. Api menghanguskan kawasan permukaan adat dan tentunya berdampak pada setidaknya 89 rumah yang tercatat rusak berat. Aduh, ujian ya negara ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesabaran, terutama kita terus membantu doa untuk bangsa kita ini, Indonesia. Kamu akan baik-baik saja. Amin. Semoga kita semua selalu dalam penjagaan, perlindungan ya. Jangan lupa maka dari itu setiap paginya afirmasi doa terbaiknya ya, dipanjatkan untuk kita sendiri, untuk orang-orang terkasih tersayang ada di samping kita ya, keluarga tercinta, terutama orang tua yang masih ada. Nah, terus juga untuk negara kita, jangan lupa doa itu keseluruhan kita minta ya. Baik, semangat paginya untuk semuanya Saudara Fortuna pagi hari ini. Nanti kita lanjut lagi untuk tadi info di kebakaran di NTB ya. Itu juga aduh amat sangat sayang, itu salah satu desa pariwisata.

Yang pasti Ispa berharap keadilan akan terus muncul ya. Siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Ingat saja, di dunia tidak, di akhirat nanti.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
1: pula. Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
11: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
12: dari Wings Food.
2: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Kantor

digenjreng ya. Selain kebakaran di Kalimantan, terus juga di NTB ya, di desa adat. Terus juga di sini ternyata Gunung Jayanti muncul asap. Asap muncul dari Gunung Jayanti, api bakar kebun dekat pemukiman di Pelabuhan Ratu ya, Sukabumi. Kepulan muncul kurang mah asap yang kepulan asap tuh tebal, tiba-tiba membumbung dari kawasan Gunung Jayanti. Jadi inget lagunya Jayanti nih. Di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada minggu kemarin ya, 23 Agustus 2026, di mana objek yang terlihat jelas dari sekitar pemukiman itu sempat membuat warga penasaran. Iya sih, warga mah memang selalu penasaran. Setelah ditelusuri, asap tersebut ternyata dari bakaran lahan di area kebun dekat perumahan Taman Sari, yaitu Kampung Batu Sapi, Kelurahan Kecamatan Pelabuhan Ratu. Warga sekitar ya, Muhammad Fikri Fauzi, awalnya hanya melihat asap tebal dari gunung, dari arah Gunung Jayanti. Tak lama kemudian ya, diketahui ternyata ada kebakaran di sekitaran kebun dekat perumahan Taman Sari. Menurutnya lahan yang terbakar merupakan kebun yang ditumbuhi alang-alang. Kondisi lahan yang kering membuat api berpotensi cepat merambat ke bagian lainnya. Petugas Damkar Posko Pelabuhan Ratu Pak Erik mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14.24 Indonesia Barat dan tim langsung ke lokasi. Proses pemadaman tidak mudah karena titik api tidak dapat dijangkau oleh kendaraan sehingga harus dilakukan penanganan manual. Dan sepertinya penyebab kebakaran belum diketahui. Nah, di mana kondisi lahan yang kering dan adanya potensi tiupan angin membuat petugas mewaspadai kemungkinan api kembali meluas. Dan Pak Erik juga menyebut kalau saat ini api berhasil dipadamkan, alhamdulillah. Kemarin ya, meski demikian tim masih bersiaga di lokasi untuk terus memastikan tidak muncul lagi kepulan asap maksudnya tidak lagi ada asap ya. Kalau asap itu kan pasti berarti masih ada bara-bara api di bawahnya gitu tah ya. Iya, kalau asap masih mengepul tebal itu tandanya kemungkinan api masih ada gitu ya. Kalau asap sudah reda berarti memang sudah tidak ada yang namanya bara, apalagi api ya. Ya Allah, begitulah kalau musim halodo ujiannya ya, Saudara Fortuna. Terutama untuk Anda yang melakukan pembakaran, niatnya memang sih bersih-bersih ilalang atau ranting-ranting ya, dipastikan kalau melakukan pembakaran harus pastikan api padam. Kalau belum padam jangan ditinggalkan ya. Di Banjur Kucai heula memastikan kepulan asapnya tinggal di heula, masih kene tebel atau ente gitu tak komo bara api nanya. Sok ayah wae nya di ayah-ayakeun biasana teh. Nah, teh. Anu sok di ayah-ayakeun biasana nya, upami kita teh kedatangan tamu, tah emang. Alun tong song ayah-ayakeun, tapi tak eta mungkin menyambut tamu adalah raja. Maka ting hoyong keberkahan dengan kedatangan tamu sok di ayah-ayakeun we. Ulu eta. Curhat bu, seaya-aya nawenya mohon.

Iya, seperti yang tadi sudah Ibu janjikan, kita tahu sendiri ratusan rumah di kampung adat wisata Sade di Nusa Tenggara Barat atau NTB kebakaran ya. Yang mana kini menjawabkan dari kebakaran tersebut tengah diselidiki oleh kepolisian setempat. Saya kutip dari Detik News, di mana kebakaran di kampung adat Sade ini terjadi sekitar pukul 22.00 WITA pada Sabtu 22 Agustus. Ada sekitar 120-an lah rumah adat Sade yang hangus dilalap si jago merah. Wow, ini kampung adat yang menjadi satu daya tarik. Ya, ini sangat disayangkan gitu ya. Apakah ini benar-benar konsleting? Kabar kemarin sih katanya konsleting listrik ya. Berikut 5 fakta kebakaran hebat di kampung adat Sade yang dirangkum oleh detik.com. Yang pertama adalah kampung adat Sade ini terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kampung adat ini juga bukan sekedar kawasan pemukiman biasa ya. Kampung adat Sade ini merupakan salah satu ruang hidup masyarakat Sasak. Nah, ingat kan dulu pelajaran, Ispa ingat suku Sasak. Suku di Indonesia suku apa aja? Suku Sasak. Ini salah satunya. Yang selama puluhan generasi mempertahankan tradisi ini, ya bentuk huniannya yang amat cantik dan amat apa ya, menarik lah ya. Kalau kita ke NTB, kalau nggak mampir ke situ kayaknya kurang abdol. Yang selama ini kita tahu kampung adat Sade merupakan salah satu ruang hidup masyarakat Sasak yang tentunya puluhan tahun generasi mempertahankan tradisi tersebut, bentuk huniannya dan tata kehidupan leluhurnya. Rumah adat Sade juga terbuat dari jerami dan berdinding anyaman bambu, lantainya dari tanah liat yang dicampur kotoran kerbau dan abu jerami. Kesaksian yang pertama, untuk kesaksian yang kedua adalah kades dan warga. Kepala Desa Rambitan Lalu Winakse menyebut pihaknya pada Sabtu kemarin melakukan pemadaman secara intensif. Ia juga langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengevakuasi warga yang tinggal di rumah Sade tersebut ya. Sementara itu, satu warga, Amak ini, mengatakan kalau kebakaran tersebut terjadi secara tiba-tiba pada malam hari ketika warga sedang tidur. Barang-barang seperti kain tenun, aduh, itu kain tenunnya cantik-cantik sekali, warisan banget dah ya, harus hilang terbakar. Kain tenung, belum lagi uang, hingga ponsel tidak sempat diselamatkan ya.

Dan kami berharap adanya bantuan dari pemerintah. Semoga secepatnya ya, ama ini. Terus juga Gubernur NTB pastikan kebutuhan korban terpenuhi. Rumah dari Kampung Adat Sade mengalami kebakaran. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal memastikan pihaknya akan memenuhi semua kebutuhan dasar warga dan pendidikan anak-anak Sade yang terdampak kebakaran. Alhamdulillah ya, secara gercep. Saat meninjau lokasi, Pak Iqbal berada di tengah petugas pemadam kebakaran, aparat TNI Polri, dan juga warga yang masih berjibaku menghadapi korban kobaran api tersebut ya. Beliau ingin seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk sandang pangan serta rasa aman bagi keluarga yang tentu rumahnya terdampak kebakaran. Dan beliau juga menegaskan pemerintah daerah akan memperhatikan anak-anak dan keluarga yang terdampak agar kehidupan mereka tuh tidak semakin terganggu. Pak Iqbal juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak Sade di tengah proses penanganan dan pemulihan pasca kebakaran. 129 rumah adat Sade yang terbakar ternyata ya, ini bakal direkonstruksi. Nah, sebanyak 129 rumah adat Sade ini ya, rumah adat Sade yang ludes terbakar, rencananya Pemprov NTB bakal merekonstruksikan 129 rumah di desa tersebut yang dilalap api pada Sabtu malam ini. Selain penanganan awal, skema rekonstruksi dari rumah adat yang terbakar tengah disiapkan.

Ikon budaya masyarakat Sasak, betul sekali ya. Ini adalah salah satu ikon. Amat sangat disayangkan ya. Bencana tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Mudah-mudahan ini bukan dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Dan ternyata polisi juga akan selidiki penyebab kebakaran nih. Apa nih yang terjadi ini ya? Anggota Polda NTB dan Polres Lombok Tengah melakukan olah TKP kejadian, yang mana Polres Lombok Tengah tampak berada di lokasi. Mereka mengambil terus dokumentasi foto ya. Terus ini dalam penyelidikan, apa sih penyebab kebakaran tersebut? Nah, sebelum diketahui, seperti biasa ya, menyelidiki ini kan memang selidik menyelidiki ini harus terungkap. Sudah dipasang juga garis polis lain ya di lokasi kebakaran. Selain itu sejumlah pejabat daerah turut meninjau lokasi juga, mulai dari Bupati Lombok Tengah, Wakil Bupati ya, terus juga banyak lah ya. Ini emang amat sangat disayangkan. Tapi ya kalau sudah terjadi seperti ini, mudah-mudahan terungkap apa penyebab, siapa yang menyebabkan, apakah benar-benar konsleting listrik atau mungkin tangan-tangan manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab ya. Astagfirullah, enggak mau seuzon, enggak boleh. Ya wis, mudah-mudahan Indonesia kita dalam

90,7 Foton FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng euy, di Genjreng. Gak kerasa banget udah interval yang ketiga lagi ya Saudara Fortuna. Untuk kesempatan pagi hari ini. Oke. Kalau di NTB punya suku Sasak alias adat Sade ya, rumah adat Sade. Nah, ternyata di Cisarua Geger Bitung kita juga punya di Sukabumi destinasi wisata alam yang masih jarang diketahui. Curug Cisarua Geger Bitung. Ulu cantiknya. Curug Cisarua merupakan destinasi wisata alam yang berada di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mana berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Alamat lengkapnya berlokasi di Desa Sukamanah, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kawasan Geger Bitung sendiri berada di wilayah perbukitan Sukabumi yang memiliki bentang alam hijau dan suasana pedesaan tentunya. Curug Cisarua sendiri bisa dibilang sebagai hidden gem karena masih belum layak banyak wisatawan yang datang berkunjung. Karena itu suasana di sekitar air terjun cenderung sepi sehingga cocok untuk wisatawan yang mencari ketenangan saat menikmati liburan. Air terjun ini tidak terlalu tinggi, namun suasana asri di sekeliling Curug Cisarua menjadikan tempat tersebut sangat nyaman untuk melepas penat ya. Dari mulai pepohonan hijau, suasana air yang jatuh dan suara-suara serangga hutan serta burung-burung liar masih bisa terdengar di kawasan air terjun tersebut. Untuk harga tiket Curug Cisarua juga masih belum ada ya, karena belum dikelola oleh secara resmi. Begitupun dengan fasilitas yang masih sangat sederhana. Jadi jika berminat berkunjung, siapkan bekal, minuman, dan makanan ringan. Ingat, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Dibawa kembali pulang ya. Tuh bener kan? Serta jangan lupa bawa sampahnya kembali agar kawasan tersebut ya tetap bersih ya. Jangan mengotori kawasan air terjun yang alami. Karena lamun tos seueur udah datangnya. Sok aya we perbedaannya. Itulah mungkin sedikit ulasan mengenai Curug Cisarua ya, salah satu air terjun yang ada di Geger Bitung, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat pagi warga Geger Bitung.

Radio Kos. Selamat pagi Kang Jaga Tak Uu. Saya Nawene, ulah pedah raja atau ratu. Saya Nawene, mun saya Nawene. Tong diayak-ayakeun. Leuweung mun ikhlas kita. Hiasan dunia di mata Allah mah saminya. Medah nang gaduh gelar sareng beunghar mun kitunya. Ali listrik mah wajar konslet neng. Eta kalau upami mulut jalmi nu konslet, aduh bahaya. Saya pisan marin. Saudara Fortuna, kembali informasi terupdate-nya. Perahu nelayan dihantam ombak laut Tegal Bulet. Tekong berenang selamatkan diri. Tekong. Perahu jenis fiber bernama Anugrah Jaya mengalami kecelakaan laut setelah dihantam ombak di perairan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi pada minggu kemarin sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Perahu ini ya dioperasikan nelayan sekaligus juru mudi atau tekong ya. Nah, juru mudi atau tekong itu namanya tekong ya. Pantes aku baca tekong apa? Oh, ternyata tekong itu adalah juru mudi. Bernama Aldi, 35 tahun. Ketua Rukun Nelayan Ujung Genteng Pak Asep. Selamat pagi Pak Asep. Ini Pak Asep nih, Ketua Rukun Nelayan Ujung Genteng Asep JK mengatakan kalau perahu Anugrah Jaya adalah milik Rani, warga Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Ibu Rani gaduh kapal perahu Anugrah Jaya. Alhamdulillah. Yang tentunya biasanya beroperasi di perairan Ujung Genteng. Menurutnya kecelakaan bermula ketika perahu berada di wilayah laut Tegal Bulet dan hendak memasang jangkar ya. Namun kondisi gelombang saat itu cukup besar hingga menghantam perahu, dan di perahu hanya satu orang ya. Itu tadi yang usia 35 itunya, tekong itu ya, tekong Aldi ya, namanya Aldi. Pak Asep menyebut setelah perahu dihantam, Aldi menyelamatkan diri dengan berenang, dan alhamdulillah keberuntungan masih berpihak kepada Aldi. Keberadaannya diketahui nelayan lain yang menggunakan perahu di laut Tegal Bulet. Akhirnya tekong Aldi diselamatkan perahu setelah ia naik ke dermaga SPB di desa Buniasi lalu dievakuasi ke Ujung Genteng. Hingga saat ini perahu Anugrah Jaya belum berhasil evakuasi karena masih di tengah perairan. Punya Ibu Rani ya tadi. Prosesnya terkendala kondisi cuaca yang belum memungkinkan. Nah, dalam kejadian tersebut sejumlah perlengkapan yang berada di atas perahu pun dilaporkan hilang. Di antaranya mesin tempel, genset, dan jaring nelayan. Kerugian sekitar ya mencapai 60 juta rupiah. Oh, besar juga ya 60. Iya kan ada genset. Ya genset, mesin tempel, belum lagi jaring nelayan. Jaringnya segede gaban. Iya 60 jutaan. Mudah-mudahan Ibu Rani yang punya kapal tetap tawakal ya, insya Allah pasti kalau rezeki akan kembali itu perahu yang ada di tengah-tengah terbawa oleh ombak ya. Dan mudah-mudahan digantikan lebih dari itu ya Bu Rani ya. Semangat buat tekong Aldi juga, mudah-mudahan cepat pulih, tidak trauma atas kejadian tersebut.

Udah dapat Luna. Tahu nggak berita yang ditemukan apa namanya itu? Alat untuk mencetak uang. Oh my god. Uangnya uang KW gitu tanya. Uang palsu. Aduh, itu amat sangat Gusti Nu Agung. Ya sedikit saja nih ya informasi dari Tribun nih, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya mengungkap sosok AB yang diduga menjadi otak di balik produksi uang palsu senilai 36 miliar rupiah ditemukan di sebuah ruko di kawasan Taman Tekno, Kecamatan 1 Kota Tangerang Selatan, Tangsel, Banten ya. Iya, alat pencetak itu uang palsu ya. Otaknya itu AB. Sosok AB ternyata ya. AB, Kang AB nah atuh mani aya Gusti Kang AB. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Denmark Bon mengatakan kalau AB diduga berperan sebagai pihak yang memberikan order sekaligus menandai produksi uang palsu tersebut. Sementara keterangannya memang yang berdasarkan juga bukti-bukti permulaan yang ada, yang bersangkutan AB adalah mendanai foundernya Mang Abe, Gusti Mang Abe. Ari hayang beunghar untung nu palsu atuh Mang Abe. Untung nu palsu komo kawe emanya Mang Abe. Nya melarian acis neng sesah tapi kudu kitu-kitu atuh. Nu berkah we nya Mang Abe. Dan kasus ini lagi dikembangkan oleh pihak kepolisian dan mungkin nanti ada pihak-pihak lain yang terlibat. Kita tunggu saja siapa saja yang sudah terlibat ya. Mang Abe oyong benghar dekedang yunan aci palsu. Nah tate ispa atuh rewas gitu tehnya kamari gitu ningali bari tate ditemukan alat pencetak uang palsu. Aduh unggeus miliar-miliar deh pencetakan mana teh. Jadi liurnya terus mah uang palsu ngala liur jadi mah miliar sampai 36 miliar gitu teh. Mama mereka mana itu. Mereka mana nu penting mah happy we anu sae-saenya anu diridoi we tahnya anu diridoi. Muntah diri doi kia Mang Abe apes. Terus di bejaan di kamari-kamari Mang Abe mah Mang Abe arek usaha mah mendingan nu bener we usahana. Urang iya we nanti itu teh panen lele kita tanya miara lele kita tanya jair kita tanya bikin urang bumbuan bikin ispa mari nu ngiderkeun teu nanaon. Cek mari teh naon mama uing. Daripada nyetakan nu kitu geus mah proses hukum modal entos aya mendingan eta we pahit banget.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo toma tu yo por
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
14: Hai semua.
15: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah,
5: doa ibu terjawab nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare
7: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dan di Sukabumi. Genjreng, oi, di genjreng. Genjrengkan pagi hari ini ya dengan lagu-lagu dangdut yang membuat suasana paginya semakin bersemangat. Ai, yang lemas-lemas jadi bersemangat. Selamat pagi Teteh Rahmat jadinya tuh. Teh Ani Cijangkar. Warau ini Fortuna FM genjreng euy. Pagi Teh Ispa, Teh Ani hadir ya nyemak selalu sambil pak pik pek siap. Diantong. Rahmat Irawan juga selamat pagi Kang Rahmat di Warawiri Fortuna FM genjreng euy genjreng. Roman Nurul juga selamat pagi, waalaikumsalam. Digenjrengkan kabar baik, alhamdulillah selamat tugas sampai tuntas. Spesial buat suamiku aja yang ada di Jampang, pulau jauh tapi selalu setia. Makasih suamiku. Oh, dari Mamah Nurul Bari Nadaweng. Sama-sama Mamah Nurul, sehat selalu juga buat Mamah Nurul ya. Selamat pagi, terima kasih yang sudah komen di WhatsApp dude-nya pagi hari ini. Bentar, kita ke Facebook ya paginya ini.

Riri. Waalaikumsalam, selamat pagi di Kota Medan dan Jereng. Ada Fitri Imut juga gak ketinggalan di kawasan Cikarang di Warawiri. Ucapin selamat paginya buat keluarga aja. Spesial buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel Ijam yang sekarang kerja di Brunei. Tetep ya. Terima kasih Fitri Imut. Kang Harun Arasi juga selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi hari ini semoga kabarnya di awal pekan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Laporan cuaca Pancing City Medan saat ini masih berawan. Oh, sama dong. Di kota dan kabupaten juga ada yang berawan, ada yang cerah, ada yang hujan ringan. Di saat ya kebagian hujan ringan hari ini. Ada juga Bunda Iva, kemana aja Bunda? Bunda Iva, waalaikumsalam, ikut hadir di Jawa Tengah. Teis Pak, selamat pagi, yuk terima kasih. Oh, Mbak NR juga ya, yang masih di Magelang. Selamat pagi aja Mbak NR. Kang Deksa, selamat pagi Kang Deksa. Mami, Mamah Nini, Mami Papi, Kang Endang, selamat pagi. Kang Joko tahu pagi. Atau ketik-ketik Kang Joko di WhatsApp ke di Auskun ya, di WhatsApp nah. Fresh beat. Males aja nah, menuju iya. Menuju mager. Oh, mager now. ACT, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Gejreng di kawasan Pabuaran Mangkalaya ya, hadir selamat pagi. Semangat terus di pagi hari ini. Shinolu. Ada juga Soca Banjarnegara Jawa Tengah, hadir selamat pagi. Abah Nakamil juga selamat pagi. Waalaikumsalam. Digenjrengkan aja kawasan Surabaya, hadir dan nyimak di Genjreng. Cameng Mustika juga selamat pagi. Gianyar Balik dan gabung. Matur nuwun. Abah Wasa Samplangan Gianyar Balik juga waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Teh Dewi Sulastri, selamat pagi, waalaikumsalam. Warawiri Fernafem Genjreng, dari Bojong Cikembar hadir. Gimana teh kabarnya? Alhamdulillah baik ya teh. Diberikan kesehatan dan kelancaran segala urusan. Amin, makasih Genjreng kan. Teh Aminah di Warawiri Fernafem Genjreng. Lela juga hadir. Ada Benda Hari juga, waalaikumsalam. Di Fortuna FM Warawiri Permata Hijau hadir. Selamat pagi Bendahari. Nurlandia juga waalaikumsalam. Warawiri Fortuna FM Cireng Has hadir. Hadir Boro cerah, Cenata Ispa berawan. Oh, kayak mau hujan begini. Oh, daerah Teh Nurlinda di Cireng Has. Boro cerah, Cenata Ispa berawan, kayak mau hujan gini. Oh, angkop palihana Nurlandia angkepnya. Gak apa-apa Teh Nur, itu hanya cuaca yang angkep. Asal jangan hati Teh Nurlandia yang angkep. Kalau hati angkep, serem. Kabar baik, sehat selalu di hari Senin, ceria. Salamnya buat semua fans Fortuna aja. Ya, spesial buat Teh Ispa aja. Juga anak yang udah OTW sekolah. Makasih sama-sama Teh Nurlandia. Pegi-pegi Kusumawati Teh Pegi. Damang Teh Pegi kemana wae Teh Pegi. Di Warawiri Fernet FM Genjreng. Semoga sehat selalu, Brunei hadir. Oh iya, orang Brunei ya, asli ya. Amir Udin juga selamat pagi ya. Wasupri juga di kawasan Parkut ngabsen. Di Warawiri Genjreng, salam Genjreng buat semua pejuang rupiah receh. Ya itu seeta, amat aktivitas aja. Spesial buat saudara Fortuna semuanya. Ucapannya buat Bi, selamat pagi, mat siaran aja di Genjreng. Hatur nuhun wa. Teh Olivia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fan FM Genjreng, kalau beres hadir di Genjreng. Teh Olep, tos bareres Teh Olep. Nurkania juga semangat pagi. Teh Lilisnya juga ya, semangat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, digencrengkan saja. Salam buat semuanya dari Teh Nurkania. Teh Aisha akhirnya muncul kembali di kawasan Pelara di Warawiri Genjreng ya. Pelabuhan Ratu mengirim salam buat Teh Dewi Sulasi, Aminah Sabita, Teh Mana, Teh Reni Jama, Fitri Haryati, bundanya Aca, Loti Binangkit, buat semua-semuanya aja. Seantero aja, spesial buat Teh sama tugas sampai tuntas. Makasih digencrengkan. Terima kasih kembali korban fitnah Das. Waalaikumsalam, digencreng Fortuna Genjreng. Bunga Melur hadir, mat tugas sampai tuntas. Yuk, Kang Ateng juga di Duren Gede.
Ratu Nefe, Warawiri, Genjreng, Nima. Ada juga Marin, Lata Binangkit yang pagi hari lagi bersih-bersih di halaman ya. Lala. Semangat, Mama. Waalaikumsalam, Warawiri, Forna FM, Genjreng, Satun Pagi, Ekon Hadi, Genjreng, Genjrengkan. Ya, pagi hari ini kita genjrengkan saja ya. Jangan baper-baper ya. Kalau baper nanti kayak ini nih, Avolia. Lagi baper.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
5: wah, bagus banget.
4: Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
6: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kompor

Ya, punya gue gitu ya. Ya wes, saudara Fortuna, ketika hidupmu sedang banyak masalah, ingat kata-kata tukang foto ya. 1, 2, 3 senyum. Itu ya. Iya, tetap senyum. Apapun masalahnya, tetap tersenyum. Selamat pagi buat yang pagi hari ini baru standby pagi hari ini. Terima kasih yang sudah selalu setia, terlebih yang sudah komen-komen ya di Facebook, di WhatsApp, bahkan tadi di live meskipun hanya 1 jam saja. Hatur nuhun kebersamaannya. Dan gak kerasa kebersamaan kita untuk warawiri hari ini, awal pekan Senin 24 Agustus 2026 sudah sampai di sini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, canda guyong, ucap Ispa yang kurang berkenan di hati Anda. Saudara Fortuna, nanti ketemu lagi suara Ispa di jam 11 di acaranya Domisol yang hobi bernyanyi berkaraoke. Silakan bergabung.

setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Femina dan Keluarga ada Mbak Dian Megawati menemani. Papa pamit ya, tetap semangat pastinya, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana Allah.

Jalan Bangi Satu nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Apa kabar hari ini? Terbit siar 24 Agustus 2026 di hari Senin awal pekan ya. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar kita yang masih tetap stay tune di 90,7, terutama juga untuk keluarga grup Cer Inspirasi ya. Selamat pagi untuk Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bang-Bangnya juga, kemudian untuk Bang Len juga ya, bersama Pak Ben. Kemudian juga selamat pagi untuk yang punya nama Balebak, terima kasih ya atas dukungan dan supportnya. Kemudian juga untuk Ibu Ibung Sapuro, selamat pagi ya. Untuk Olivia Senja, selamat pagi bersama keluarga juga ya. Kemudian juga untuk Ibu Liliana, Ibu Uis juga di Jublo, kemudian yang kemarin ke rumah ya. Mami Minok juga selamat pagi, apa kabar hari ini ya. Dan nanti terima kasih untuk grup Coplok, Coplok ya kemarin tuh. Ada Mama Neng, ada Mama Ica ya. Kemudian juga ada Ani Cijangkar, ada Yati Bali di Bapak Kalimbangan, kemudian juga ada Mama Erma, ada Mama Esa juga ya, ada Mama Neng. Terima kasih, good job lah buat kalian semuanya. Ngageng jreng, nya bagus pan, keren atau nyanyi. Nah, aduh, nggak ada duanya karena memang bagus ya itunya, walaupun hanya satu tapi kualitas bagus sekali. Baik, terima kasih ada semuanya untuk siapa lagi? Oh, untuk Kang Sirwijaya yang lagi ada di Bayangkara, kenapa enggak ke Jakarta nanggung? Besok karena libur ya. Wah. Kemudian kita juga untuk Mas Yuda yang ada di Bayangkara 99, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya ya? Tidak kurang satu apapun juga. Dan semua aja yang lagi nguping 90,7 genjreng euy. Kita akan berikan sebuah tembang. Rindu tak bertepi. Ayo siapa yang rindu, merasakan rindu yang tak bertepi semuanya ya. Selamat pagi genjreng, kita sudah posting di FB kita ya. Jadi tunggu like komennya sesuai tema ya. Jadi Anda belajar pintar untuk hari ini.

Baik, terima kasih Anda ibu rumah tangga. Sehat selalu itu nomor satu ya untuk kita. Cuaca juga sudah memancarkan sinarnya dengan baik. Baik untuk Ibu Ipung, tenang ya. Baik, kita akan mulai ibu rumah tangga dengan tema kita hari ini. Jadi tema kita adalah Anda lelah bukan karena kerja, Anda lelah karena selama ini hidup untuk orang lain. Anda bangun pagi-pagi bukan untuk dirimu. Anda kerja lembur bukan untuk dirimu. Anda senyum padahal hati remuk bukan untuk dirimu. Anda bilang gak apa-apa padahal sakit bukan untuk dirimu. Dan Anda hidup untuk membahagiakan orang tua, membuktikan kemertua, menjaga nama baik keluarga, menutupi aib pasangan, mengejar validasi dan teman. Sekali lagi, Anda hidup untuk membahagiakan, sekali lagi dari atas ya, Anda bangun pagi-pagi bukan untuk dirimu sendiri. Anda kerja lembur bukan untuk dirimu. Anda senyum padahal hati remuk bukan karena untuk dirimu. Tapi kamu bilang gak apa-apa padahal sakit bukan untuk dirimu. Anda hidup untuk membahagiakan orang tua, membuktikan kemertua, menjaga nama baik keluarga, menutupi aib pasangan, mengejar validasi, takut diomongin tetangga. Nah, kita berikan dulu sebuah tempat untuk Anda semua ya. Selamat pagi, genjreng euy. Sudahkah Anda komen di epi kita ataupun di WA kita? Terima kasih, selamat pagi buat semuanya ya, genjreng euy.

selamat pagi. Mbak Haja Dian Negawati, Teh Ani hadir nyimak selalu. Terima kasih banget atas jamuannya. Semoga Allah Subhanahu Wataala membalasnya. Amin. Lebih dari itu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mau lagunya Maria. Terima kasih.

0: Julius Tanggang ya. Kemudian juga kita bacakan mempemuncul nih, suka ngilang ini mah. Rahmat Irawan juga, pembina keluarga Fortuna P digencringkan. Hei, panjang umur Teh Haji Adian, sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin ya. Berikutnya juga dari Teh Lisna nih, assalamualaikum, waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna P gencring. Selamat pagi Bah Jadian, semoga sehat selalu, amin. Buat semuanya saudara Fortuna, semoga semua pada sehat. Fortuna FM genjreng, terima kasih ya. Kemudian juga ini sama-sama Bah Haji, oke, terima kasih. Ani Cijangkar mau tahu di mana sekarang ya. Baik, kita lanjutkan kembali, ini masih ada temanya. Belum kelar semua, nanti kita bacakan langsung ya. Karena emang rada hese nih. Dan 10 tahun, 20 tahun kemudian, Anda lupa nanya diri sendiri, aku sendiri mau apa sih? Makanya capek bukan capek badan, capek jiwa. Karena semua ibu rumah tangga itu Anda lakukan biar dibilang anak soleh, istri baik, suami tanggung jawab. Niatmu selama ini untuk siapa? Orang yang Anda korbankan hidupmu belum tentu ingat pengorbananmu, ya. Orang yang Anda takut dikecewakan besok bisa lupa sama namamu. Kang Dudes, selamat pagi Kang Dudes. Nanti ada di Gendra ya. Genjreng buat Kang Dudes ya. Nah, di sini kita ulang lagi, orang yang Anda korbankan, orang yang kamu korbankan hidupmu belum tentu ingat pengorbananmu. Orang yang kamu takut dikecewakan besok bisa lupa sama namamu. Orang yang kamu kejar cintanya bisa ninggalin kamu kapan saja. Jadi mulai hari ini jangan sampai capek sia-sia, jangan sampai Anda mati dengan membawa tumpukan jasamu untuk manusia. Oke, terima kasih untuk semuanya. Bang Len juga, mana komenannya belum ada nih Bang. Lapa sudah sampai ke Sukabumi. Terima kasih Bang Len. Wah, menang hadiah. Trofinya ada jenengan, winner katanya tuh. Juara berarti kalau winner tuh ya. Baik, kita akan langsung menuju komenan kita ya. Komenan kita akan membacakan komenan yang mana nih? Nah, ini dia ya. Komenan FB kita lihat sudah ada berapa orang kah? Oh, ternyata sudah 15 orang, cukup banyak. Kita akan lihat dari bawah dulu ya. Kenapa sih nyut-nyutan nih gigi paling ujung? Berarti ke kemarin 17 menit yang lalu Dian. Wah, keren banget ini, kreatif banget. Oke lah ya, terima kasih. Agustus, happy Monday, good morning, have a nice, great day. Oke, terima kasih untuk berita ke kemarin. Kita kasih Lope ya, biar udah ketahuan dibaca. Abana Kamil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna FM genjreng. Like, selamat pagi Bu Haja, semoga sehat selalu, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang belum punya Radio Fortuna, ayo beli Radio Fortuna biar bisa dengerin Radio Fortuna yang banyak hal yang positifnya. Cakar Kapas Madya Surabaya ada di sini, metugas, makasih. Fitri Haryati Fitri, pembina keluarga genjreng. Teh Fitri Imut Cikaret pengen dengerin lagunya El Kasih, kau tinggalkan cinta. Wow, sudi teuing. Kau tinggalkan cinta. Kau tinggalkan cinta. Oke lah, kita siapkan ya. Kemudian juga ini dari Gi Anyar Bali hadir, hashtag Femina Keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Dian Gebati, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Kang Duda, saya tuh kesini ke Fortuna mempeng ada badian di Fortuna. Supri Lover juga Femina dan keluarga Fortuna FM genjering hadir ngabsen kawasan parkur ngegenjering sampai aktivitas bareng si Taen. Buat Badia Negawati siaran saja genjering oke lah. Berikutnya juga ya, Wati Sinaga, wow, Femina dan keluarga genjering nyimak saja sampai tuntas, pengen dengan lagunya Rindu Purnama ciptaan KDM. Rindu Purnama ya, Rindu Purnama KDM. Baiklah, kirim salamnya buat Bang Len, Ibu dan Bapak Marwan bersama Om Bang-Bangnya Marin, Balebat, Pak Ben, Waaong, Naon itu makin ngirim Bu Ipung, Meliandi, Olupia, Yuni, semuanya aja. Buat penyiannya terima kasih udah dibacakan. Genjreng ey, genjreng ey, aduh nyautan ey. Berarti ke kemarin Femina Keluarga hadir Temara Medan City. Semangat pagi Mbak Dian, Sing Ayu, salam sehat di Happy Monday ini. Petugas dan terima kasih. Genjreng ey, terima kasih ya. Rustam Mustam biasa hadir doang. Tumiar Idawati pagi Mbak Dian hadir dari Juanda Medan. Oke, terima kasih. Dan Laila Binangkit nih baru ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina Keluarga. Genjring eh, santun pagi bahaja. Ekon mulai hadir oh udah ada deh Ekon. Alhamdulillah ya, Ekon mulai hadir sekam. Sehat selalu. Oh, salam sehat selalu, bahagia, berkah segalanya, sehat selalu, bahagia. Genjring eh, oke enggak minta lagu mah. Baik. Dari Reni Rentina, assalamualaikum Mbak Dian, cantik hadir Medan, yuk genjring ey. Semangat bertugas, Omba sampai tuntas. Salam Senin, sehat sehat selalu. Okada, kalau begitu ya Reni Rentina. Ibu Ipung Sapuro, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Femina Keluarga Fortuna FM, genjring ey. Selamat pagi Ning Haja, mat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM, semoga sehat selalu. Amin ya Allah Rabbal Amin. Dikasih lope aja ya sama Mbak Dian. Bundanya Cepi pagi menjelang siang, Bu Haji yang cantik, Fortuna digenjering ey. Oke lah, terima kasih ya. Kita lihat lagi ya. Yang kunoan dikadikan yang terbarunya ya. Terima kasih yang sudah like-like ya. Nur Lela Muyadi nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina Keluarga Fortuna FM, genjering ey. Selamat pagi Bah Jadian, apa kabarnya hari ini? Senin berkah. Waalaikumsalam. Oh ada M Nur, alhamdulillah. Selamat pagi Bah Jadian, apa kabarnya hari ini? Senin berkah. Lagunya Putri Misteri. Putri Misterinya.
1: Putri Misteri. Putri Misteri dari Emiset ya.
0: Baiklah, salamnya buat semua fan Fortuna dimanapun berada, spesial buat bahagia, makasih. Oke, sama-sama ya. Asnawi Asnawi nih, selamat pagi genjreng ey. Siap merapat untuk menyambut tema luar biasa dari Dian Gawati di acara Femina dan Keluarga lewat siaran Radio Fortuna Sukabumi. Tema hari ini sangat mendalam dan menyentuh hati. Kamu lelah bukan karena kerja, tapi kamu lelah karena selama ini, hidup untuk orang lain. Berikut adalah ulasan like dan komentar penuh makna untuk menemani obrolan hangat kita pagi ini ya. Mengapa hidup untuk orang lain bikin lelah? Kehilangan diri sendiri, terlalu fokus menyenangkan orang lain, membuat kita lupa pada kebutuhan dan kebahagiaan diri sendiri. Beban, ekspektasi, berusaha memenuhi standar orang lain adalah pekerjaan tanpa ujung yang menguras energi mental. Lupa batasan, sulit berkata tidak, akhirnya membuat kita menimbun rasa lelah sendirian. Komentar renungan pagi berumah tangga, setuju banget, fisik yang lelah bisa sembuh dengan tidur semalaman. Tapi jiwa yang lelah karena selalu memprioritaskan orang lain butuh kesadaran untuk mulai mencintai diri sendiri, berbuat baik itu wajib. Tapi menyiksa diri demi validasi orang lain itu yang bikin tumbang. Yuk mulai beri ruang untuk diri sendiri. Tuh dia ada gambar itu apa sih, kayak di sini mah buah belimbing ya, pohon hijau gitu tangkanya. Yuk mulai beri ruang untuk diri sendiri bernapas. Genjreng ey, terima kasih Asnawi Asnawi, tidak pernah minta lagu ya dirimu, minta tuh sekali-sekali, mah bagus banget nih ya. Good job lah Diki dari kawasan Jalur Lingkar Selatan badai hadir Femina Keluarga Fortuna FM, genjering ey. Lope lope lope lope lope, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Teh Dian, gimana kabarnya? Atau Tumen sendiri? Iya sendiri terus, enak lagi oper sibuk. Kamu lelah bukan karena kerja, kamu lelah karena selama ini hidup untuk orang lain, menyenangkan orang lain, menyenangkan keluarga, ibu bapak udah jelas, teman-teman dan lain sebagainya. Ya, aku tahu. Kamu bangun pagi-pagi bukan untuk dirimu. Kamu kerja lembur bukan untuk dirimu. Kamu senyum padahal hati remuk bukan untuk dirimu. Kamu bilang gak apa-apa padahal sakit bukan untuk dirimu. Kamu hidup untuk membahagiakan orang tua, membuktikan kemertua, menjaga nama baik keluarga, menutupi aib pasangan, mengejar validasi teman, takut diomongin tetangga. 10-20 tahun kemudian kamu lupa nanya ke diri sendiri, aku sendiri mau apa sih? Makanya capek bukan capek badan tapi capek jiwa. Kamu sholat tapi buru-buru, kamu sedekah tapi ngeluh, kamu ibadah tapi merasa kosong. Karena semua itu kamu lakukan biar dibilang anak soleh, istri baik, suami tanggung jawab, bukan karena Allah. Pengen lagunya dong dari Kotak Mbak Beraksi. Oke, kita cari ya. Ada ya. Tenang, pasti kita putar. Salam salamnya buat semua fan Fortuna Ajawe dimanapun berada, terutama buat Teh Dian, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Teh Dian, Fortuna FM Genjering. Oke lah, terima kasih untuk Diki, good job juga. Oke ya, Spiloper tadi sudah semuanya nih, kita akan berikan sebuah tembang untuk yang minta tadi. Ada mana? 7 Purnama, Waong ya. Waong 7 Purnama. Terus nanti Topeng Cinta ya untuk Bu Ipung, Maria untuk Ani ya di Cijangkar sana. Tunggu aja nanti kehadiran lagu-lagunya, karena sampai jam 11 lagu-lagu akan terus ada di hadapan Anda. Didengarkanlah kuping Anda. Genjreng, hei.

Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Di.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
11: Hi, guys.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: 90,7 FM.

Dokter Lisna ya. Dia pengen dengar lagunya Tulang Rusuk dan nanti Putri Bu, Putri Misteri dan juga Rindu Purnama buat Mami Minok nanti ya. Sabar-sabar, kalian semua kebahagiaan, kencereng.

Terima kasih ada info konser ya, dari Broken Versus ya. Baik berumah tangga dan calon berumah tangga, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita hidup kembali. 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadikan tempat bertemunya ribuan hati dan satu perayaan musik terbesar tahun ini bersama Raja, Jussi Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, kemudian Alkateri, Good Morning, kemudian juga Magnet, kemudian juga ada Cinderella, kemudian juga ada Frequent dan Nava ya. Mari bernyanyi mengenang, tertawa bahwa bahkan mungkin kembali jatuh cinta, dipersembahkan oleh Istana Production ya. Silakan Anda di 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana, kota kita Sukabumi tercinta. Baiklah, kita akan mulai kembali ya. Aduh, ini kunaon kieu deui. Nah, sih enggak tahu tong robah-robah lah. Berikutnya Badian akan bacakan kembali nih, sudah banyak yang masuk ya. Ini dari Bang Len baru bisa ada nih ketemu, dan juga ada dari hamba Allah Ibu dan Bapak Marah, Bu Liliana, belum terbacakan juga ya. Baik, terima kasih untuk Bang Len nih yang sudah memberikan sesuatu yang sangat berguna bagi kita semuanya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna PM Genjering. Selamat pagi Badian, semangat untuk hari ini, sehat dan bahagia selalu, amin. Ada dalam lindungan Allah SWT, amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Salam, selamat pagi juga untuk Ibu Marwan, Teh Lisna, Bu Liliana, Ibu Ipung, Balebat, Kang Maman Apero, Mami Minok, Mami Papi, Manini, Mbak Yuni, Teh Olip, dan untuk semua-semua saja yang sedang mendengarkan acara ini. Lagunya Sisa Luka, AC Studio. Oke. Beban pikiran adalah kumpulan tekanan, kecemasan, dan kekhawatiran yang terus menumpuk sesuai tema. Dalam benak seseorang, ia bisa muncul dari hal-hal sederhana seperti masalah pekerjaan, konflik keluarga, hubungan sosial, hingga ketakutan terhadap masa depan. Berbeda ya ibu rumah tangga, berbeda kelelahan fisik yang bisa dipulihkan dengan tidur atau istirahat singkat. Beban pikiran lebih sulit diatasi karena bersumber dari dalam diri, dari dalam diri, dari cara kita memandang dan merespon situasi. Pikiran yang terus berputar tanpa solusi membuat seseorang merasa kelelahan meskipun tidak banyak beraktivitas. Oke ya. Berikutnya juga nih dari Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi, terima kasih ya. Saya semuanya untuk Anda semuanya ya. Femina keluarga Genjering, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluarga Genjering, Neng aja Diani Gawati, selamat pagi, sehat selalu ya. Yang semoga semanggi cantik, karena waktu ketemu waktu itu cantik banget katanya. Perempuan Bu kalau cantik banget ya. Materinya sesuai tema. Kalau hari ini Anda merasa lelah dengan dunia kerja, satu nasihat yang mungkin perlu Anda dengar adalah jangan mengambil keputusan besar ketika dirimu sedang terlalu lelah. Dunia kerja memang tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi kita harus berpikir dan bertanya, untuk siapa kita bekerja? Untuk diri kita kah? Untuk validasi kah? Atau untuk orang lain? Untuk keluarga, untuk mertua, untuk semuanya ya. Ada hari ketika target terasa terlalu tinggi, pekerjaan tidak ada habisnya, komunikasi dengan rekan kerja membuat frustasi, atasan memberikan tekanan, atau usaha yang suka dilakukan, atau usaha yang sudah dilakukan terasa tidak pernah cukup. Ada pula hari ketika Anda datang ke kantor hanya karena kewajiban, bukan karena masih memiliki energi dan semangat seperti dulu. Kalau sedang berada di titik itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda gagal, tidak mampu, atau salah memilih jalan. Bisa jadi Anda hanya sedang membutuhkan jeda. Kelelahan sering membuat kita melihat semuanya dari sudut pandang yang paling gelap. Masalah kecil terasa seperti masalah besar. Kritik terdengar seperti penolakan. Pekerjaan terasa seperti beban, dan masa depan telah terlihat seolah tidak memiliki jalan keluar. Padahal setelah tubuh dan pikiran mendapatkan kesempatan untuk beristirahat, seringkali kita mampu melihat situasi dengan lebih jernih. Karena itu belajar membedakan antara aku tidak sanggup lagi dan aku sedang lelah adalah hal yang sangat penting. Kirim salamnya untuk Bang Len,
Pak Ben ya, kemudian juga ada untuk Ibu Liliana, Mami Minok, selamat pagi bersama keluarga ya. Kemudian juga ada Meliandri, kemudian juga ada pula untuk Maiis, Marin ya. Kemudian juga ada pula untuk Olivia Senja. Ada Kang Budi, selamat pagi tadi terdengar ada ya. Kemudian juga ada ada hamba Allah katanya, ada semuanya aja yang lagi nguping di 90,7 dari Fortuna FM Genjreng. Terima kasih lagunya Afgan aja tolong yang kemarin dulu. Oke. Afgan ya. Apa judulnya? Jodoh pasti bertemu kalau sama gitu ya. Jodoh pasti bertemu. Aduh. Jodoh pasti bertemu. Nah, ini Afgan. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak Marwan. Kemudian dari hamba Allah nih, kita akan bacakan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga Genjering. Selamat pagi Teh Jadian Gawati yang aham-aham. Saya selalu semoga ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Hari ini aku tidak harus menyelesaikan semuanya. Pekerjaan akan selalu memiliki daftar tugas baru. Target akan terlalu datang. Email juga akan terus masuk. Masalah baru akan muncul. Tetapi kesehatan, waktu, dan energi yang sudah habis tidak selalu bisa dikembalikan dengan mudah. Jangan sampai Anda terlalu sibuk mengejar kesuksesan sampai lupa menikmati kehidupan yang sedang Anda jalani. Ingat juga selalu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh jabatan, gaji, pencapaian, atau penilaian orang lain di tempat kerja. Dan Anda tidak berharga. Bahkan ketika sedang gagal mencapai target, Anda tetap memiliki kemampuan meskipun hari ini membuat kesalahan. Dan Anda tetap pantas dihargai meskipun sedang berada dalam fase belajar. Dunia kerja adalah salah satu bagian dari kehidupan, bukan seluruh identitasmu. Jadi ketika pekerjaan sedang terasa berat, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri apa yang sebenarnya sedang membuat Anda lelah. Apakah beban pekerjaannya, hubungan dengan orang lain, tekanan untuk selalu sempurna, kurangnya apresiasi, atau mungkin karena Anda sudah terlalu lama tak memberikan waktu untuk dirimu sendiri. Temukan sumbernya sebelumnya menentukan langkah-langkah berikutnya. Jangan buru-buru menyerah, tetapi jangan pula memaksakan diri tanpa batas. Dan tanpa batas jika perlu, bicarakan dengan atasan, rekan kerja, keluarga, atau orang-orang yang mungkin Anda kenal. Nah, di sini justru itu bentuk keberanian untuk menjaga diri. Pada akhirnya bekerja keras adalah hal yang terbaik, tetapi bekerja tanpa memperhatikan diri sendiri bukanlah sebuah kemenangan. Anda boleh mengejar karir, tetapi jangan kehilangan kesehatan dan ketenangan dalam prosesnya. Anda boleh memiliki ambisi besar, tetapi tetap berikan ruang untuk beristirahat. Dan jika suatu hari Anda memang memutuskan untuk pergi dari sebuah pekerjaan, pastikan keputusan itu dibuat dengan kepala yang lebih jernih, bukan hanya karena emosi sesaat. Baik, terima kasih. Tapi untuk apalah kita kerja sukses hidup naon eta hidup mah diteruskeun, hidup senang buat apalah kalau cintanya ditolak. Tidak ada gunanya hidup kaya raya kalau tidak punya pendamping. Wow, naon laguna eta, ngaco lagu kieu. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Bang Len. Inilah lagunya. Mana tadi? Sisa Luka ya, Bang Len ini tembangnya.

Jodoh pasti bertemu, yakin takdir Allah itu ada. Untuk hamba Allah nih, pupus dari pamungkas lagunya ya, gencreng lah.

Untungnya lagu tadi tuh enaknya sama Dewa loh, kosong tuh. Daripada Pamungkas kan agak cacat di suaranya tuh vokalnya ya. Berikutnya ini untuk Kang Budi, minta lagu Diam. Bukan, lebih mendiamkan. Ini di Isu Rumah Is, bukan Kang Budi? Bawa.

untuk Rahmat Irawan ya. Untuk Mama Nurul, mohon maaf lagunya tidak bisa diputarkan karena sibukkan waktu, kita belum promo iklan banyak ya. Dan juga untuk Ridwansa, Jenjreng Eih, Teh Dian cantik, iya ada perempuannya.

0: Bilal Muhammad
1: Jum. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
5: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi 2.
16: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi 2.
15: Dari Wings Food.
18: Hi Glitz, we are Glitter.
19: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
20: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
21: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
18: We love it so much.
20: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
21: Tinggal seduh. Langsung slurp.
20: Kuah gurihnya bikin lagi.
22: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
21: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
20: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapenya tuntas.
22: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
21: Ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita.

Berhormatan tetangga tercinta, baiklah kita akan kembali ke epi kita ya, yang belum terbacakan ini masih banyak. Subhanallah. Ini dari yang punya nama korban fitnah dah 7 menit yang lalu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pamela keluarga Genjering. Selamat pagi Bu Hajah, kirim salam buat Bu Ipung, Bu Ipung Sepuro, Teh Aren, Teh Olip, Olip Senja, Mama Napero, Manini, Maiis, Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Soca, Bawaisel, Begi Ateng, Asnawi Awi, Kang Dedin Gembo, Kang Dedin Bantas, Kujing Jay, Lela Binangkit, Bobo, Soca, Waaong, Balebat, Dewi Sulastri, buat semua fan Fortuna, spesialnya buat Bu Haja, spesialnya buat anak istriku. Bunga Melur hadir selalu, terima kasih, sama-sama ya. Kita kasih lope dulu nih. Dadai Sunanda nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna PM Genjering. Kalau Pandunggal hadir, salam-salami buat semua fan Fortuna aja, spesialnya buat Bu Haja Dian aja, semoga sehat selalu, amin ya Allah Rabbal Amin ya. Bunda Hari juga assalamualaikum, waalaikumsalam, Bunda Haja Dian hashtag Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering. Permata Hijau Permai hadir, beraktivitas, salam sukses selalu, amin. Terima kasih ya. Ateng-ateng juga Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum Mbak Haja Dian Negawati, makin cantik selalu, makin cantik, semoga sehat selalu, bahagia, selamat pagi. Dari Kang Ateng katanya Duren Gede hadir, mau lagunya Cinta tanam apa nih, ini berapa menit, 1 jam yang lalu, Cinta mana, lagunya Cinta Takkan Berpisah gitu, dari Arrow, coba kita lihat ya Arrow-nya aja, kalau ada pasti ada soalnya waktunya Kang Ateng. Arrow, Arrow, Arrow-nya aja udah gak ada.

Arau, kita nggak punya nih penyanyi Arau ya. Salam-salamnya buat Ibung Sapuro, korban fitnah, Manini, Aminah, Dewi Sulastri, Senawi Awi, Bang Len, tara ayah di Femina Ogi, kunaon sok disenggol wasi Dewi Lestari teh. Rini Rentina, Renata Sakura, pokoknya semuanya fan Fortuna sehat selalu. Spesialnya buat yang lagi siaran, satu apia selalu diberikan kelancaran segalanya, amin ya Allah rabbal alamin. Genjring eh. Dumayanti hadir, warga Sabat Langkat Sumut. Oke, okay. Kemudian juga Socha Morning tuh Banjarnegara Jawa Tengah hadir di hashtag Femina Keluarga di Anegawati Genjring eh. Oke, okay, terima kasih. Ade Triansyah, selamat pagi dan semangat pagi Mbak Dian Igawati Genjreng eh, katanya ya. Terima kasih untuk Ade Triansyah. Mana nih back soundnya. Kemudian juga untuk Nur Lela Muyadi, assalamualaikum, waalaikumsalam Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng eh, selamat pagi Mbak Jadian, apa kabarnya hari ini, lagunya putar. Oh nih tadi sudah dibacain ya. Oke, terima kasih. Diki sudah belum tadi? Sudah ya. Kalau dikasih like, kasih tanah jadi suka pabaliut ya. Baik, kita aturkan, terima kasih.

kasih ini untuk yang dari Epi dulu ya, yang sudah like-like-nya, terutama ini sudah sebanyak hampir 40 ya. Terima kasih. Untuk Nur Kania M, korban Pitnandas, M Maar, Dadai Senandar, Kang Jang Altea Ujang ya. Kemudian juga, kemudian Kang Jang Altea Ujang, Caung, Aminah, Anidia Rahma, Nenek Iput, Bendahari, Dumayanti, Socha, Amir Udin, Adi Triansah, Yodi Sepiana, Nurlendia Moyadi, Tumiar Idawati, Barja RM, Diki, Tarakana Lada, Sufi Lover, M. Albian Entol katanya, Alayla Binangkit, Abah Waisa Samplangan, Abah Nakamil, Dari Suryana, Yusuf Abi, Cakhar, Ipung Sapuro, Hadi Suhadi, Rizky Rahmatullah, Wati Sinaga, Bliti Kekembaren, Surya Lesmana, Reni Rentina, kemudian juga Fitri Haryati Peter dan Bunda Cepi ya. Terima kasih. Ini mana Asnawi? Asnawi kok enggak like ya? Enggak ada kok di sininya. Kemudian untuk yang ngasih teplopnya Maar, Socha, Adi Triansa, Ipung Sapuro, Fitri Haryati Fitri. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sekaligus dan gue hati pamit untuk semuanya yang sudah kirim lewat WA juga. Terima kasih Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana ya. Kemudian juga ada hamba Allah, ada Bang Len juga. Kemudian yang baru pulang dari Brebes ya. Kemudian juga ada siapa lagi tadi? Ibu Ipung Sapuro, kemudian juga Ibu Liliana. Ibu dan Bapak Marwan selamat pagi ya. Kemudian juga ada semuanya aja yang lagi nguping. Terima kasih ya. Saya pamit, Diana Gawati. Untuk Tani Cijangkar juga terima kasih. Kita berikan sebuah tembangnya dari siapa nih? Daun kering aja deh ya. Lagu pamungkas ya. Terima kasih pamit. Nanti ketemu lagi dengan Suara Badian jam 1 siang di Gentra Parayang Fortuna FM. Manini, Papi Mami juga selamat siang ya. Nanti jam 11 ada Mbak Ispa di Domisol Fortuna FM. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencering, eh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, dari Jalan Mangi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Purna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Siang hari ini kita jumpa kembali di Domi Sol bersama saya Ispadala sampai di pukul 1 siang. Yang hobi bernyanyi berkaraoke silakan monggo mampir di 081514907907. Tapi kita awali dulu kebersamaan kita kesempatan hari Senin awal pekannya 24 Agustus 2026 ini. Ada Salvi Yama, sampaikan rindu.

0: sampaikan salam rinduku rindu kepada sang terkasih.
1: Oh, ini lagu. Jadi ingat mama rindu. Kalau sampaikan rindu, yuk langsung saja kita sapa penelpon perdana kita. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domiso Fortuna FE.
1: Genjreng. Teh Citra semangat ya.
2: Ke dalam hati.
1: Asa bade glut glut. Nundutan kita tah.
2: Aduh.
1: Aduh, terbawa suasana ya.
2: Dari Nangkarak kayak gini.
1: Aduh, ayat tamu di Nangkarak siga iyo.
2: Kadewe ngahalu.
1: Teh Citra semangat. Dari penggaran mama.
2: Kayaknya sekedapnya sono akan narin teh gitu.
1: Toh selaminya mah
2: senereke.
1: Tah eta. Tamang atuh mama. Cuaca Pasekon cerah hari ini.
2: Sana cerah dari ini main cerah.
1: Cilegon oge cerah. Ma, hari ini apa judulnya?
2: Kita coba kenangan ya.
1: Kenangan. Boleh dari kenangannya. Kenangan jadi kenangan.
2: Buat Tengnel yang lagi di Jakarta ya.
1: Iya, Cilegon.
2: Gak bisa streaming apa? Streaming ya. Buat Bu Atika bareng Neng Hera, buat Teh Olis, Teh Lilis juga, Bu Ipung, selamat siang Ibu.
1: Mari buat kenangannya Tis, dari ya. Itu Teh Elvi, jadi Umi Elvi.
2: Boleh.
1: Kenangannya dari siapa?
2: Adanya dari siapa selain Teh Elvi? Mami Nino, Marwan, Manini, Mami Papi, Mama sama Mama Nuraya, Mama Indah Teranti, Citra Asti, Teh Dela juga, Teh Isi Badak, Is Pelara, Mbak Yuni sebelah tuh ya, Are, buat Kang Adut, Api Hubi.
1: Yang ini ya, Ma? Yang ini?
2: Iya.
1: Oke, kita jinglekan dulu saja.

0: Terima kasih Marin.
1: Salam rindu buat semua. Sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan Mama Rindu di belakang Marin. Halo. Hai, kenapa Teh Citra aku angkat? Dihempaskan, durasinya habis sepertinya. Jadi inget Teh Meli. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertuna FM.
0: Genjreng euy. Ecit.
2: Alhamdulillah.
0: Mama Indah semangat.
2: Iya, semangat pejuang-pejuang demi soal.
0: Api Udin, Mama Indah. Hari ini apa judulnya atuh Teh Citra?
2: Ada kangen enggak Evita Mala?
0: Kangen Evita Mala. Kangen Evita Mala. Kangen N kurang N kangen.
2: Ya,
0: ya. Mudah-mudahan.
2: Buat Mama Rindu yang barusan ya. Oke, Ma. Semoga sehat selalu. Tinggal juga masih di luar kota ya. Ya Olivia, Beranti yang mana ya? Pasti Manura Mainda aja ya.
0: Tapi Evita Mala ya, bukan Lilis Karlina ya.
2: Bukan. Kok enggak Mas Sunyi aja deh, ada di ada Susan.
0: Coba bentar, kangen Evita Mala ya. Tuh enggak ada Sunyi ya. Jadi okay, Sunyi ya. Aja ya.
2: Sunyi ya, aja deh. Siang-siang Sunyi.
0: Iya. Bisa di ini nanti Nina Bobo. Siap kita jinglekan.
2: Boleh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita promo dulu ya. Jangan kemana-mana dulu. Oke.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo estamos tú y yo. Por.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras, gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
14: Ariel. Hai semua.
15: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
8: Ya, 90.7 Fortuna FM, kita kembali. Siapa yang ingin bernyanyi di Domisol? Halo.

0: judulnya
1: Hari Ditelan Ini Alam. Ditelan Alam. Ditelan Alam.
0: Atau ini aja TIR yang gampang, yang gak lama nyarinya.
1: Ada Ditelan Alam LP.
0: Ya, tapi musiknya jangan yang itu, ada yang ini enggak.
1: Ya, yang mana? Mau yang coba, koplo gitu, bukan?
0: Coba yang itu, yang gimana musiknya?
1: Ditelan Alamnya.
0: Iya. Jangan yang ini, kayak gitu, belum enggak?
1: Jangan yang ini, yang ono. Ini dari Elvi.
0: Suaranya enggak ya?
1: Hah?
0: Suaranya enggak ya?

0: sama-sama.
1: Ucapannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Teh Olivia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng. Kumaha Teteh Olivia siang-siangnya?
2: Siang-siangnya lagunya Lukaku.
0: Luka berdarah, luka menganga, iya. Luka tak nampak.
2: Luka tak nampak.
0: Lukaku. Dari Evi atau Rita?
2: Evi.
0: Evi Tamala. Oke, Evi Tamala Lukaku. Ada luka lama juga tak. Siap, kita jinggalkan Teh Olivia.
2: Berangkat Fortuna.
3: Radio paling gencar di Bumi. Fortuna FM.
0: Sering Mama Adit.
2: Mama Adit.

0: kedatangannya gitu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Baru kau datang padaku. Senang dengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Susanti semangat. Api Udin yang belum kesampaian. Oh, Dadakong Basar tuh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam sebelum azan ya. Apa nih, Kong?
2: Kalau ada bimbang ada gak dari Roma?
1: Iya, kue terigu petambang atau bimbang. Bimbang Roma ya. Bimbang Roma. Ada bimbang Roma Irama. 7 menit ya. Siap kalau begitu kita jinggalkan.
2: Rumah. Rumah.

0: Alhamdulillah untuk keburu adan gitu ya.
1: Atas di dieu mah teh sawios.
0: Nuhun. Terima kasih teh.
1: Sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur.

0: 90,7 Fortuna FM, alhamdulillah ya sudah ada yang datang ke sini. Teh Ani dari kawasan Cijangkar. Halo Teh Ani.
1: Halo juga cantik.
0: Halo, bersama siapa Teh Ani teh?
1: Si sendiri. Kecil. Sama si kecil. Sama cucu si kecil. Ya
0: lah orang gitu.
1: Ikut dia.
0: Si kecil.
1: Enggak ada nih.
0: Tuh, pan itu iklannya, bukan enggak ada. Nah, gitu kelanya.
2: Ada
1: separuh apa?
0: Memang begitu. Oke, yang mau telepon tunggu dulu sabar ya. Ada Teh Ani yang mau nyanyi siang hari ini. Jangan dulu telepon ya. Kita ke Fata Morgana ya. Selamat siang Teh Ani.
1: Siang juga. Buat siang. Buat semuanya aja ya. Selamat siang.
0: Iya betul.
1: Yang suka naik
0: Teh Ani mana ini Teh? Teh Ani Cijangkar ya.
1: Cijangkar. Pen yang paling lama ini mah.
0: Tah eta.
1: Cuman jarang muncul aja.
0: Tah eta kesibukannya.
1: Kesibukan.
0: Siap kita jinglekan Teh Ani.
1: Iya.

0: ya Ani, padahal tadi berdua aja ya. Mau lagi nanti boleh, kita tunggu dulu yang nelfonnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Boleh nanti nambah lagi. Siap ya di belakangnya yang telepon, boleh banget. Teleponnya Teh Ani punten.

0: Gengjering, Mama Indah. Hari ya, ini sehat ya pastinya.
1: Alhamdulillah.
0: Mama Indah, judulnya apa?
1: Pengen sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Nanti ngambil nadanya di mana? Sepiring berdua, boleh.
1: Ida Layla ya.
0: Ida Layla. Siap kita jinglekan.

0: sehat.
1: Waregnya sepiring berdua, baheula pas bobogoan mah sapiring-sapiring. Gemul.
0: Aya nama sapiringnya nambah.
1: Ih, nambahnya. Iya. Eta nu nambah mah. Nikmat. Mbak Indah, terima ya. Kasih.
0: Ya, makasih Teh Ipa.
1: Sama-sama.
0: Semoga
1: sehat selalu. Amin.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum nanti kita kembali ke Teh Ani untuk bernyanyi ya. Silakan di belakang Mama Indah. Ada lagi Mama Indah, silakan di belakangnya. Nanti setelah satu penelpon boleh ya untuk Teh Ani kembali bernyanyi ya, mumpung ada di Radio Fortuna. Di belakang Mama Indah ada siapa lagi? Kang Rahmat, selamat siang. Rahmat yang punya Irawan ya. Oke. Api Udin, ayo mangga. Kang Adut, Abah Anom yang belum kebagian, Ayah Susanti boleh. Mama Adit juga silakan, ada waktu dan kesempatannya siang hari ini, pergunakan line teleponnya di 081514907907. Ayo monggo monggo, ada waktu dan kesempatan. Kalau tidak ada, ya sudah, kita ke Teh Ani lagi saja. Teh Ani siap-siap. Teh Ani mau nyanyi apa? Oh, ada Api Udin ternyata. Api Udin dulu weknya. Tujuh telepon Teh Ani nage. Halo.
2: Halo.
1: Api Udin.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam. Di Genjereng. Pi.
2: Iya.
1: Apa judulnya Pi?
2: Frustasi.
1: Woi, dia frustasi. Frustasi Muhsin Alatas.
2: Iya.
1: Oke. Siap kita jinglekan frustasi Api Udin.

0: Tapi Udin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita promo dulu ya. Sabar-sabar di belakang Api Udin, juga Teh Ani di sini.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel. Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalwinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
10: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Makasih Anda.
1: Terima kasih Teh Ani.
0: Sama-sama.
1: Coba lihat handphonenya. Waalaikumsalam. Handphonenya lagi Teh Ani. Oh gitu. Pasnya musiknya ya di sini habisnya. Oh gitu. Ayah Susanti. Oke, kita langsung sapa Ayah. Ayah pertahankan Ayah. Kenapa Ayah dihempaskan? Ayo coba lagi Ayah Susanti. Coba lagi Ayah Susanti yang ingin bernyanyi. Oke, halo. Genjreng, oi, di genjreng, asun, Ayah Susanti, apa nih? Teh Ani? Iya, Teh Ani, itu Teh di Cijangkar, Ayah Susanti.
2: Teh Marni.
1: Oh, Teh Marni, cena Ani, bukan Marni.
2: Iya,
1: sehat ya. Yo, hatur nuhun. Oh iya, penting. Ibarat nggak dua tuh. Karunya. Iya, tiap-tiap Teh Ani. Siap, oke, ditunggu. Iya, diantos. Mangga. Ayah Susanti, apa hari ini judul penantian yang tak kunjung ya? Penantian itu naon cenah eta teh? Mansyur ya.
2: Eta nada naon eta?
1: Eta nada sakadaek. Siap kita jinglekan.

Udin, selamat siang.

0: Pot, terus zamannya Ikatan Cinta ya, Amanda Manopo Matrus. Sekarang bukan Ikatan Cinta, nah? Tirai. Oh, terkait cinta. Oh, terkait janji. Itu pada baper semua kalau udah nonton itu ya. Iya, pastinya. Kang Solehudin, sabar dulu, ada dua promo yang tersisa.
1: 97.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
2: pura. Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang, aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
6: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, let your hands up. Ya, saudara Fortuna, rupanya kebersamaan kita tuntas di sini ternyata. Tidak ada waktu, Mama Dapi, Kang Solehudin, semuanya. Mohon maaf ya, keterbatasan waktu. Jadi, kurang lebih di sini waktu kita tinggal merapat 5 menit lagi ya. Oke, di sini sudah 12:55. Jadi hampura yang enggak kebagian Bunda Cepi, Marin, Tumiem Virgo, Dadai Sunandar, Fitri Imut, Aminah Pratama, Surya Lesmana, Ibu Ipung Sapuro, Tumir Idawati, Abah Waisel, Mas Irul Socha dan Ujeng J. Terima kasih sudah komen-komen di komen Facebook-nya. Setelah ini jangan kemana-mana di Gentra Parahyangan bersama Mbak dan Megawati di lagu-lagu Sundanya. Bisa terus nyimak sampai nanti jam 3 ya, acara Gentra Parahyangan. Baik, Ispa pamit ya. Mohon maaf sekali lagi yang gak kebagian hari ini. Tenang saja, besok hari masih ada waktu dan kesempatan. Tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Ampunan berkat Al-Qur'an. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu? Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang? Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal. Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, apakah engkau meliburkan hudud ilahi? Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra, kamu daun sadayana haturan mulujeng siang menuju ka sonten dina acara gentra parahyangan Fortuna FM dinten ayeuna kaping dina Senin 24 Agustus 2020 genep. Teh Dian Megawati nyareng ngadugikeun kareng sena tabuh tilu di Radio Fortuna. Di nomor teleponna 0815 hiji opat 8087 8087. Manini papih mami tanapi mami papihnya ibu-ibu sapuro aturan tah geuning panjang iswana. Mangga. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng. Genjreng ge manini sehat.
1: Alhamdulillah. Kumaha atuh anu geulis?
0: Alhamdulillah sehat, nuju sehat.
1: Nya, cing sehat saterasna nya, Neng.
0: Amin. Manini sehat.
1: Kangen, Neng, manini teh kan Neng teh kangen.
0: Oh, tak aya sadinten oge
1: sadin. Kamari geuning teu aya, Neng, cari dinten Minggu teh.
0: Libur pan capek. Mohon, ayeuna yang kawinana tuh?
1: Oh, yang kawin ama kolot kalapa we, Neng.
0: Kolot kalapa mangga.
1: Nya. Kintun nama kanggo Neng Hajah we anu geulis anu bagernya. Nya, kanggo mami Mino, sareng ibu Ipung Sapuro, Bapak Marwan sareng ibuna, sareng Neng Balebat. Ami Ani, sareng Neng Yuni alias Neng Ratu, Kang Obang Len, Ujeng Jey, sareng Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Aki-Aki Gaul, Maman Aprero, Kang Deksa, sareng Abah Kerdil, sareng Dei Kang Neng Aren, Neng Jule, Neng Lisna, sareng deui kanggo Neng Olive, sareng Neng Lilisna.
0: Mohon.
1: Sareng Neng Meli anu geulis di puncak beuyeum. Sareng Pok Nura. Sareng deui kanggo Mamah Rindu, Mamah Ranti.
0: Mohon.
1: Kanggo Mami sareng Papi. Sareng deui kanggo Teh Ipah, Pok Atik. Ditalemihan deui ye kanggo Waaong sareng istrina.
0: Wow, Waaong.
1: Sareng Kang Egay, sareng Neng Sarahna, Kang Wonu ganteng, yo Pak Ben, sareng Kang Santana, Kang Surya, sareng Dei, Kang Reja, Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di barat, sareng Dei, Kang Anjar, Kang Odei, Neng Rit, Neng Citra, sareng Cepajrina.
0: Kang Basar tuh si jentujan Kang Basar.
1: Kang Basar atos.
0: Atos.
1: Atos Kang Basar sareng Kang Yusman tadi sareng Kang BG. Nya sareng deui Kang Mama Rita, Neng.
0: Mohon.
1: Nya Mama Bungsu, Mama Sam, Mama Sipa, sareng Mama Adit, Mama Rigi. Sareng deui Kang korban fitnah das ating-ating. Tak dikuman ini dikintun setahunan. Kang Bray, sareng Kang Wahyu Tahu. Ya sareng deui Kang Solehudin, sareng Kang Hamid. Oh, Amar Servis, Nengnya dikintun ya kuman ini.
0: Kang Budi,
1: Kang Araban, Kang Kalakai, sareng Pucukna, Jokota, wow, Sadayana kuman ini tadi kintunnya, Neng. Sareng Neng Iis nu di Cibadak, Neng Nina nu di Nagrak. Anu teu kasebat sama akunten we nya, Nengnya.
0: Mohon.
1: Nya, eta mah spesial nama ah Kang Neng Hajah nu geulis. Anu bagernya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Mangga teuneun manini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Parahyangan Fortuna FM di genjreng.
0: Genjreng.
2: Bagan setia hadir.
0: Alhamdulillahnya. Masih setia kan ini kapor tuh.
2: Suara kan man ini.
0: Tuh suara kan. Nah ini gumujang nyalira marina.
2: Aduh kangke man ini manusia kabupaten.
0: Ya sama.
2: Ada aturan udah jangan ya, kawat edian udah jangan mancan nama.
0: Mohon mangga.
2: Mudah dengan kesehatan, dinarang kelancaran tugas kerja dulu di karengsenya.
0: Amin.
2: Mohon kawin nama naonnya. Ah kumat edian.
0: Orang pilihnya darah rawasan, kau memberi nurutan.
2: Lagunya seher gitu tapi rawasan nasa daya nagi ngalor musik.
0: Rawasan kau kawin Sunda mannya, mau minta ngomusik kau mohon.
2: Mohon. Ada di lajeng itu salam nanya kanon namai paman ini atur nohon terus nyenggol bag-bagan mamah Rigi oge nya diantos oneranana mugia sehat keluargi kau teh aren tanya diantos oneranana mugia sehat teh Olivia Senja tanya uli jeng siang mama bungsu oge kang Surya kang
0: Pasar
2: Bani di lajeng kama potam kama manapero bawaon kang Deden Bantas teh ilap kameliandri Ayah Susanti, Mama Kenanga, Kang Egi, alias Kang Sarif, Amin Minok, Bang Len, Kak Antun, Manini, oh Manini atasnya.
0: Mohon.
2: Ami Ani, mohon Ami Ani, Kang Santana, tanya. Bunda Aca, Mama Sipa, Teh Jule, Cijulenya, Alangkung nama di Kumwe, Ti Amar Dugi Kajul Pikarnya.
0: Ah, mohon Ti Amar Dugi Kajul Pikar Z.
2: Mohon. Paling istimewa nama kamu menuju siarannya. Mudah-mudahan Allah menyangkeun Yuswa anu didedel ku kasehatan.
0: Amin.
2: Kalayan sini paparinan kalancaran tina sagala rupi pamaksadanana.
0: Amin ya Allah.
2: Nu tami kaya dina kabinyahan.
0: Amin.
2: Atur nuhun waktosna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Eko antos lami ye.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Bahoon.
3: Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Haturan teh hajah wilujeng.
0: Ira samping ti kamari.
3: Muhun kamari sonten.
0: Oh, kamari teh dinten Minggon nya.
3: Sonten.
0: Terus aya di Sukabumi deui nya asa kamari.
3: Alhamdulillah.
0: Terus rengse da nya etanana dugikeun ka dinten Sabtu rupi namanya.
3: Oh, masih kene.
0: Oh, masih kene.
3: Terus mau muhun.
0: Jonten rame nya aduh.
3: Rame kacida atuh. Ieu ge perlombaan bola pamegete nya keboan eta teh. Gitu. Kebo juara 1.
0: Oh, tenya, kebonya.
3: Juara 2. Nah, 5 juta.
0: Aduh.
3: Nya kajabina teh eta mah seueur
0: we kitu. Seueur nya janten ditu seueur barengarna. Bar kampung teh mah janten kebo ge da seueur meureun.
3: Oh,
0: ayah bos jutaan kebo mah nya.
3: Donaturna ti bos.
0: Mun teh eta kitu ti bos.
3: Hari di kamari kita dinten Minggu nah bagian istri main bola main
0: rebutan
3: gitulah kenging ning marin ge kerudung lumayan we tina karnaval kenging we panyecep gitu geringan dangdanan adat
0: itu ge ditu si naon oge cenanya batur menang naon teh kulkas na TV teras ieu naon teh AC ayo macam nanti yang menang nukil, menang minyak, menang hal itu.
3: Kita lawan teh ditutup ku film teh nih film perjuangannya.
0: Oh,
3: bungi nate ngantosan, eta di ketemu 12 ingin kerudung, alhamdulillah.
0: Nah hanya banyak ipa masih anjuk sabingah teh dua kali lipatnya banyak.
3: Gitu nya eta.
0: Ada cara menangnya lira.
3: Kalau nama orang tengah liria.
0: Tah eta mohon. Gitu. Ulang tahun Republik Indonesia nu 87 tahunnya.
3: Leres ya Allah ya Robnya, kami di usia jami mah.
0: Mohon atuh serenta
3: setengah abad.
0: Mohon. Hayang kawin naon mah?
3: Hayang kedah kumaha nya?
0: Kedah kumaha mangga.
3: Aturan atuh manini ya anu gaduh gacor eta nya.
0: Mohon aduh.
3: Teras kanggo Kang Amar servis, kanggo Teh Mel. Wilujeng
0: di Cilegon. Di Cilegon Jakarta.
3: Di nyanya resma bade ka Cirebon, antara Cilegon Jakarta
0: pangitan. Aya keun di Jakarta.
3: Teh Olive.
0: Mohon.
3: Teh Lilis, Ibu Ipung oge haturan Teh Balebat.
0: Mohon.
3: Mami Nino haturan Bu Marwan Pamarwan, Mami Papihnya.
0: Leres.
3: Teras Kang
0: Waon tah. Terus nyundulan Bah Oon.
3: Santana Kang Basa. teras kanggo Kak Ujeng-Jeng, Ayah Susanti, Kalangkung nama fotokopi manini
0: weh. Ya, mohon fotokopi jebret.
3: Ih, bentar ketekeun mohon datos komplit atuh kumanini
0: sadayana
3: atuh wakilan sadayana nya.
0: Mohon.
3: Oteh haja wilujeng mancen damel sing damang sapopaosna.
0: Amin amin.
3: Berkah milik rejekina.
0: Amin.
3: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari hatur nuhun. Kang Obah Oon.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mami.
4: Parah yang Fortuna FM kinjreng euy.
0: Nuhun peuyeuh geuning. Henteu. Peuyeuh.
4: Henteu. Alhamdulillah.
0: Mohon. Yang kawin naon Mami?
4: Kosipa.
0: Kosipa. Mangga. Mangga ngintun bade ka kaung ka saha?
4: Tanya mama rindu
0: nubir
4: tak iya mak manini bang Len mami Minok Pak Marwan sang ibu na ibu Ipung Sapuro mama ibu Ipung ibu Sapuro teh balebat sang Mel Mel mata ayahnya
0: aya teu ngupingkeun.
4: Mohon. Duka bade lami teh.
0: Lami cenah nyarosna.
4: Oh. Tanya Teh Citra sareng apa jerina?
0: Mohon.
4: Sareng Teh Ranti. Teh Ranti ka mana teh? Teu aya naek wae gini.
0: Jarang naek teh anjeunna mah.
4: Oh. Ning eta aren sang Tejule. Mang Len mah entosna. Ujeng-jeng Kang Santana sareng Mama sareng Ponura Mama Dapi Pak Ben
0: Kang Basar sarang, tanu jelas ngintun mah tak iya ayah bade naik Kang Basar kintun
4: Kang Basar dah sok dikintun nganilap di rumah teacan Kang Basar Bah Oon
0: tamun
4: kredil
0: lo ngintun utah di dia
4: gaul Kang Egi Kang Solehudin Kang Terakai
0: Tara naik eta ge. Rugon itu nu tara aya metong disenggol. Coret we daruga manehna tara naik dina acara ieu.
4: Uhun. Mami Ani. Teh Ratu, Teh Yunina.
0: Uhun.
4: Uhun sareng Mamah Adit.
0: Leres.
4: Dah hilap deh. Entah saya sakit tu.
0: Mohon maaf enggak.
4: Mohon. Nya sing damang.
0: Amin.
4: Entah sing damangnya.
0: Mohon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo man ini gacorkeun ka dia janji akhir bulan.
5: Halo, ulas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Wilujeng siang.
0: Mohon.
5: Sareng Mamah Riji Bu Haja.
0: Mamah Riji. Gentra heula gentra.
5: Gentra Parahyangan Pontona FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Mamah Riji sehat?
5: Alhamdulillah mah kumasa uihna.
0: Alhamdulillah. Mangga yang kawih naon Bah Oon
5: yang kalem. Yang kawih mah janji kamari.
0: Janji kamari nya. Mangga ngintuna.
5: Intuna mah kanu atos nararaek sadayana. Anu nemeh maminya.
0: Mohon Kang Amar tadi eta.
5: Kang Amar tadi teh, Kang Amar teh jenggol, Kang Amar.
0: Jenggol atau cenah? Ayo cenah Mama Hari.
5: Disenggol di Kang Amar, Kang Amar servis, Meliandri, Padeden Gemol, Ibu Ipung Sapuro, Teh Yudi, Mami Minok, Ibu Marwan sarang Bapak Marwana, Balebat, Kang Surya, Bang Len naik, Teh Balebat, Pak Ben, Kang Basar tipayun Mamah Riji Kang Basar.
0: Mohon sabar.
5: Sabar Kang Basar.
0: Teh Nina tak aya ngantri ye.
5: Oh Teh Nina.
0: Teh Nina di Nagrak.
5: Oh. Teh Olivia Senja, Teh Anibar, Teh Citra, Manini.
0: Tara Anibar ge tara naik dina sun. Anibar mah tara naik.
5: Wa Aong. Abah Gaul. Ayah Susanti, Kang Santana,
0: Tara dina Sunda ge.
5: Mami Minok, Ujeng Jay.
0: Tara eta ge tara naek.
5: Oh, tara naek ya Kang.
0: Nu naek hungkul we disenggol jantan terugal waktos.
5: Mohon. utamina mah kanggo Bu Haja. Uh-huh. Sehat Bu Haja nya.
0: Amin.
5: Utamina pisan kanggo keluarga, kanggo urang kali sareng suami.
0: Suami.
5: Mohon. Sakitu wae Bu Haja.
0: Bangga-bangga.
5: Gentra Parahyangan, Fortuna FM, genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Riji di Jabang Tengah. Mangga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teh Olip, tenang.
6: Gentra Parahyangan, Fortuna FM, genjreng
0: euy. Teh Nina teh di nagraknya.
6: Mohon Teh Haja, kumaha?

0: Mohon.
1: Oh, emot keneh da.
0: Mohon.
1: Ka Bogor ge aya nu ngadamelang lenggang atos ngalih ka luar pulau anjeunna teh sae lapina mina teh. Tapi gelasa nana sareng langlayanganna anjeunna mah kitu.
0: Oh, kitu.
1: Mohon.
0: Aya nama mah tiasanya dan namaan ieu mundut kawih.
1: Oh, mangga. Hayang kawih naon?
0: Teung teuingeun we.
1: Teung teuingeun.
0: Mohon. Kintuna Kang Oteh Balebat, Mama Bungsu Haturan, Kang Surya, Kang Amar, Aki Maman, Tajah, Upami Aki Amruk, masih ada ya?
1: Ah, yang jarang naik, ah nuta naik utang disenggol.
0: Oh, mohon. Kang O, Kang ada duit.
1: Bogosanes.
0: Kemana?
1: Bogosanes.
0: Kemana?
1: Bogosanes.
0: Anto. Atuh aya kita pariri mona kang sadayana we beli ngawagel eta waktos.
1: Mangga mangga.
0: Mohon Kang Oteh Hajah mah sehat salalawasna.
1: Amin.
0: Rezeki nu barokah.
1: Amin.
0: Sukses. Assalamualaikum Teh Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah mangga Teh Olip. Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jentera para hiangan Fortuna FM jenjreng
1: euy. Jenjreng euy.
2: Sehat atehnya Teh Hajah.
1: Alhamdulillah sehat ah.
2: Panas ngabentang.
1: Panasna ieu mah meni kana kulit teh meni nyeletit ieu mah leres ieu mah.
2: Meni hoream kaluarnya.
1: Mohon. Hayang kawinan atuh mangga.
2: Akawina mah eta we Jol.
1: Jol anjeun datang deui nya.
2: Bade salam we nyai Kang Oka Kang Budi nu aya di bumi Teh Lilis eta nu juga mieun
1: suami na. Paingan atuh bade naik bieu mah teh ieu.
2: Saya ta Kang Budina.
3: Kamun indung si sehat indung.
1: Amin amin. Nuju meuseul. Alhamdulillah.
2: Kamu kan nembe banyak.
1: Mohon.
2: Ada teh Mamah Riji nya Kang Amat Servis. Marin aduh panas banget marin.
1: Panas deuh.
2: Aduh kalau itu sampai api udin ya.
1: Kamari kengeng etate di tempat itu.
2: Ah, sama kengeng biasa hunkulnya itu kengeng hadiah anu
1: iya nya. Kengeng iya nya nanti goodie bag.
2: Sampoknya.
1: Nya sawadah gitu pan.
2: Ente.
1: Nya rupi-rupi pan tete lumayan.
2: Rupi-rupi mohon ada ngagalen. Wah tau kengeng jadinya di Fortuna tekan di kamari ke Fortuna langsung.
1: Mohon.
2: Hatur nuhun ae nya alhamdulillah nuhun.
1: Mohon.
2: Teh aja. Sareng pun rayi tah Teh Lilis ka dinya teh.
1: Mohon.
2: Kang Oka tadi teh aya Teh Aninya.
1: Mohon.
2: Tani Cijangkan.
1: Terus aya ka dia.
2: Kang Oka Mami Papi, Kang Oka Manini nya. Kang Oka Milianri ka ibu-ibu Sapuro, ka ibu Bapak Marwan, ka ibu Liliana nya Teh Balebat. Kang Santana Kang Basar tanya
1: semua.
2: Kang Deden Bantas Kang Maman Apero Mbak Yuni Teh Anibar teras upami tengah ngo iya teh osok silapnya
1: iya gitu dah atau seurteing
2: dan seurteing ke Sete Solihudin tanya Kang AM
1: Kang Santana
2: Kang Santana mau tadi atas tanya Kang Deden Bantas tanya osok naik teh
1: mohon
2: Kata Dela
1: mohon Kang Surya
2: Kang Surya tanya suka langsung nih Kang Surya
1: nya karunya
2: anjeunna teh setia pisan nya Kang Surya mah
1: nya anjeunna mah setia ke Fortuna teh
2: setia ah di Kang Oka Paben teh nya Bang Len pangin teh nya
1: teh Paben mah nuju dama sih kana teh aya ning di grup ge
2: cepet mohon nya bangun mah da jempling nya
1: mohon jempling
2: mohon Kang Oka itu sate Mama Rosi Mama Bungsu tanya bilih ngupingkeun anjeunna kan naik teh nya gitu
1: mohon
2: mun ah Kang Oka sadayana we lah dikumpul hapun kena utung ngutus kasebat mah campur abadag jadi
1: mohon mangga
2: tampang pingping nama Kang Oka Teh Hajah we nya mugi sing sehat apa-apa
1: amin nanya. Amin ya Allah barang amin
2: mun sakitunya cari utanana assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Olip mangga
4: kong perahyangan Fortuna FM genyereng
1: ayah di buminya
4: ngabring-ngabring, ngantri ya.
1: Iya, ngantri ayah di bumi gitu. Bawa on, nah, karunya mah.
4: Ayah, tadi ke pas demi sholatnya, nemuin wifisan di kebun dah. Panas.
1: Oh, panas ya. Ngebentrang. Sumpah.
4: Kami nama, Eta Wera, kasenang ibu, sinaran Bapak Marwan.
1: Ninang, ninang.
4: Eta Wera, ninang.

0: Kinten nama kang ateh aja ti payu nu mancen damel urang sehat tetap paosna.
1: Amin.
0: Kinten nama lungsur teh Olip. Sareng etanya teh Raina naon teh teh Lilis teh.
1: Mohon Raina.
0: Kang Budi tah aturan, Kang Budi nuju Meuseul, kare ulah ngopepang Kang Budi ah.
1: Pameget da mah ngopepang ka pameget mah.
0: Dilajeng di kanggo manini mami papi oge aturan Kang Amar servis Kang Surya
1: mami Minok
0: mami Minok oge ka kantun Ibu Liliana teh balebat kanggo Bang Lende nuju di Brebes cenah Kang
1: Amar atas UI tadi anjing-anjingnya
0: oh kamari mah pas nuju
1: mung ge di Brebes kan naik jantan coach Poli
0: yang kemarin yang ada ngete ya nuju training cina nuju
1: nya ada meren sarang Fortuna teh bagaikan pinang di belah dua aduh
0: kalau kalau api udian darinya lami api keterana ya
1: keterana si api mas khusus yang nyanyi hunku batetong di senggol
0: wah api udian yang mau di senggol
1: nya
0: tanggungan apero tak aturannya Kang Bayu ni oke terkantun, Mama Bungsu atau Bojong Lopang, mohon. Ah, Kang Oka Sadayana boleh?
1: Mangga, mangga.
0: Fotokopi we manini itu tadi.
1: Ah, pinok ku manini
0: mah. Manini mah, manini. Atur nuhun,
1: Kang Oka.
0: Airing cariosana mah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok enggalan Abah On mempeng lowong. Hawatos agrabinta tebih pan. Ti agrabinta, ayo Abah On. Urang aoskeun lah nu dina WA ya. Kang Surya ieu mah engga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Engga pernah ieu mah Fortuna. Binjeri ngan teh Diana.
1: Enjreng Kang Surya.
2: Tadi teh ya eta aya Nina nya nagarak teh nya.
1: Mohon teh Nina.
2: Ya, geus mangiringan ka dinya lah.
1: Nya mah engga.
2: Ieu teh ka teh Olip teh.
1: Mohon.
2: Ya ti Bali. Ibu-ibu Sapuro, Ibu Marwan. Kota Juni sebelah teh.
1: Mohon.
2: Ada isanya teh.
1: Ah, yang ada dempes saya meren.
2: Hari ini sehatnya, teh hari ini terdamang bang.
1: Duh kata datar ayah kabar kata Dian mah.
2: Ke kemiran di tambah lebar. Terus di ke papih mami, mamah nini, mamah bungsu. Oh Kang Amar, waung dah. Kan kadin bantas, wujeng jeng, aman pero. Obak bangun, tinggal arwah naik ya. Aku tak milenge teh Diane,
1: mangga amin.
2: Tunuhun,
1: mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tunuhun Kang Surya. Iyo nang awas kena tiba lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gentra parangan Fortuna FM genjering. Eh, lu jeng siang bahaja nu cantik. Wah sarang nu saya mana? Lope lope lope. Siang ugi kanggo keluarga balebat grup cari inspirasi Bapak Ibu Marwana. Mugia dina siang iyo sing dipaparinan kesehatan kebahagiaan. Dibanyakan yusana dilancarkan rizkina. Digampikan segala urusanana. Sing ayo dina lindungan Allah SWT. Amin ya Allah hirbal amin. Kintun salam nama kanggo kamami minok Bang Len Waaong Kang Surya Joko Weo Kang Dedi Bantas Kang Kamana Pero Bu Ipung Manini Marin Pak Ben Meliandi Kawih Nasagila Katunuhun bahaja nu cantik ah sarang saya mana lope lope lope lope turnuhunnya mana tadi temel tos ayah tadi teh dia kata yang katang oh iya tah oh streaming alhamdulillah tuhnya. Dah. Waalaikumsalam mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gentra parehangan Fortuna FM genjering euy. Like like like like lope lope lope lope. Wilujeng siang bahaja. Hapunten wilujeng mancen tugas dugi karengsena semangat semangat. Mugi sehat sapapa osna amin. Alhamdulillah mel streaming bahaja dari Jakarta. Oh Jakarta. Dari Jakarta mana bieu teh? Oh, kalau berdei gini. Streaming bahaja dari Jakarta. Hapunten lope bahaja hoyong kintun-kintun nah, salam memang enggak kanggo ka mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Mama Rindu, Teh Olip, Teh Lilis, Kang Ujeng, Jeng, Kang Ujeng Jay, Manini, Mami Papi, Kang Amar Servis, Kang Deden Bantas, Kang Surya, Kang Santana, Waaong. Sareng istrina Kang Basar, Teh Lisna, Teh Citra, Mama Riji, Kanggo kasadayana we Bahajah hapunten anu teu kasebat namina hapunten. Spesial nama Kang Bahajah sehat selalu, amin. Hatur nuhun Lope. Bahajah genjering euy. Like Lope leres streamingnya alhamdulillah. Lajeng sa yeuna si Mami. Mami kayaknya ieu sugan aya ieu nanti. Sangu loba. Sangu loba. Tapi kayak ningali senon heula. Mana si Adam, si Adam ngorder nangke tapi kudu dipanaskan heula. Tah kitunya. Ayeuna ieu sarti ibu sareng Bapak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gentra Parayangan Fortuna FM genjering euy. Haturan wulujeng siang Neng Hajadian Negawati wulujeng mancen damel nyalira oge nya ramekeun ku nyalira margi seueun nu ngadukungna di pangkerenanna teh nya. Hatur nuhun kasadayana partos nyenggol-nyenggol. Hatur nuhun kanggo Marin Marin sareng oge Meliandri Balebat Ibu Ipung Sapuro nya. Lajeng oge kanggo kanunamina Bang Len, Pak Ben, Mamih Minok, Waong, Kang Surya, Joko Weo, Kang Deden Bantas, Kang Wan Apero, Manini, Marin, Marin ya, Kang Kang Surya, Kang Basar, lajengnya Kang Kak Amar servis nulingi di bag-bagan, wilujeng wiyaki Kang Budi, nundu jemesel. Meselnya, mesel malenya. Bangga, bangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan, Fortuna FM.
1: Genjreng, eh, Kang Budi heboh.
3: Damang Indung.
1: Alhamdulillah, Damang.
3: Nuhun pamit Damang, mae tani sunggenda Damang.
1: Damang.
3: Bunga dinten ge ngupingkeun.
1: Mewah.
3: Menuju teraraosan, ayeuna alhamdulillah tos raosan.
1: Tos raosan deunya.
3: Mohon tiasa musil nusanes gitu.
1: Mohon mangga tuh.
3: Mohon. Hayang kawin nama Aisan Indung wae.
1: Mangga.
3: Mohon dikintu nama kanggo tadinya Teh Olive, Teh Lilis oge nya teu hilap. Marin. Teras Teh Olive oge nya Kang Aman servis tadi teh. Teras aya Manini, Kuyos Manini tara nyenggol ge ari senggol.
1: Pagarang muncul Kang Budina.
3: Kulan?
1: Jarang muncul.
3: Muhun, ayo nama insya Allah muncul. Muncul ayo nama. Diteraskan di kanggo Mami tadi tadi sarang papih nata.
1: Muhun.
3: Kang Basar nage tuh hilap. Teras Kang Santana. Kang Deden Bantas, Deden Gembol. Dikumbay panggilan kasadayana Bu Haja.
1: Mangga.
3: Pangpang ping-ping nang kanggo indungannya. Mudah-mudahan dipasihan kesehatan sapa paosna.
1: Amin.
3: Aya dina ginanjar ka wilujengan ogenya.
1: Mohon.
3: Hatur nuhun kana waktosna.
1: Mangga.
3: Diiring ku ciarasana mah Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bah Oon. Aisan Indung teh kumaha nulis? Teh meni hese Aisan. Aisan, Aisan Indung, tah Bah Dadengnya. Ayo Bah On diantosan. Spesial mah kau nunjuk manten mancan tugas yang ngarajangkan Umar Man. Neng aja dian gawati mudah-mudahan saya salamina tercapai non dicita-citakan ku ibu di doa di sekeluarga di Banjarmasinnya. Mudah-mudahan sararehat sadayana. Genjreng, oh terhilap kau Bu Liliana, ibu mama ni dipenggarkan terus tebang oge. Orang kawi helanya ayah nata tadi nunggawi tante kolot kalapa Manini, dah sok mangga Manini, kolot kalapa dah Manini teh disebatna lihat kolot kalapanya. Manini, papih mami, mami minok.

0: 97.7 Vazão SSFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wings Care.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel. Hai semua.
10: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: 90,7 Fortune FFM.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
5: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fortun FFM.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel. Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalwinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Di.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Wings Care 90,7 Fortune FM.

Nuhun kaca mitra kaum dangu sadayana. Nuparantos siringan jabung lawung dina acara gentra. Aya Kang Budi, Kang Surya, Bah Oonnya, Kang Basar, Olivia Senja, Teh Nina, Kang Basar. 8885 teh sia sahanya 8855 teh Nina gitu. Kang Basar takokak Bah Oon mami. Mami Marin Laila Binangkit Kang Amar servis lajeng oge Kang Manini nya sadaya pantos keringan jabung laung dina acara gentra sareng anu dina iya genjreng euy sersaha ieu teh teras urang tangenan heula ieu di dieu.

Kang Balebat, Ibu sareng Bapak Marwan, Bu Liliana ogenya. Sadi tadi tanya orang tangenan deh coba. Sarang ieu aya nu Kang Rahmat. Rahmat naon dia namina teh? Gendera Parayangan Fortuna FM genjering teh Fitri Imut Cikaret hoyong kawina mojang Priangan. Sayang spesial sama kau anakku tercinta, paling sayang spesial kalau suami bawa air win ijem camanya genjering mojang Priangan. Mojang Priangan.

Tepatnya di Cikaret. Lajengnya kanggo Rahmat Irawan ya. Gentra Parahyangan Fortuna PM digenjreng saur natenya. Komelia Andri nya tah parantosna WA dan Nuju Tebih di Jakarta. Ami Ani, Mama Riji tadi tanya. Oh, Mama Riji tadi tak aya namian teh nya. Cobi urang namian heula cobi nya. Mama Riji. Mama Riji mana tadi tak aya namian. Henteu da tadi Mama Riji mah rada palidieun nya. Ibu sareng Bapak Marwan, Mama Riji. Mama Riji Meliandri lajeng oge kanggo ka Kang Rahmat Irawan sadih labdinya kasadaya 600 giring jabung laung balebat oge nya atuh nuhun teh Diana Egawati bade pamit bilai kelepatan hapunten nya. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjering tepang deh enjing sareng waktu gelombang nusami waong kamane waong taaya sibuk pantan di sawahnya. Aduh nuhun orang puterkan lah kau kawin nama jang priangan. Pamit kasadayana Diana Gawati, Teh Ani juga, Teh Ani Cijangkar kanggo Yati Bali ogenya. Jang wayahki. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjering euy. Do you want it? Jang priangan teh kaayaan. Nah, ya. Yeuna ieu mana suan. Langsung ngejang priang oh iya mending waedak dah mau enggak.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 5 sore atau juga sampai pukul 17 kita ketemu lagi di acara Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng Dan seperti biasa di acara ini bisa dipergunakan telepon ya, atau juga ke Facebook boleh lah ya. Silahkan, jangan lupa passwordnya ya. Passwordnya, aduh lah, Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng Oke, okay. Kalau begitu kita nantikan dulu saat kami akan menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Jadi buat saudara Fortuna, tong ke mana-mana, tetap di Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
9: dari Wings Food. Yeah.

0: Oke, sekarang sudah jam 3 lebih 35 setengah menit ya. Sekali lagi jam 3 lebih 35 kita kembali lagi di Goyang Pantun Fortuna FM Gencereng Gai. Dan kita akan coba terima telepon, siapakah gerangan. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Goyang Pantun Fortuna FM Gencereng Gai.
0: Gencereng juga. Teh Olive.
1: Ya, Bang Haji.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, siap dengan jingle?
1: Sehat ya.
0: Kebetulan sehat sekarang nih.
1: Alhamdulillah.
0: Siap jingle?
1: Berangkat.
0: 3, 2, 1.

0: Oke, Teh Olip.
1: Iya.
0: Punya pantun?
1: Ada.
0: Coba. Sedikit.
1: Pantunnya, ikan pantunnya. Pari buah kedong-dong. Bang Aji mau lagu dong.
0: Aduh, eta. Bisa ane, anjir teh.
1: Asa ketik meureun.
0: Naon sa? Naon? Saketip. Oh, saketip, pan saketip teh.
1: Saketik atuh.
0: Oh, saketiknya.
1: Saketik.
0: Bolehlah sekarang mah dirimu lagunya. Mau request lagu apa kira-kira?
1: Lagi ini lagi itu ya apa tuh? Cinta Berawan.
0: Kayaknya Cinta Berawannya.
1: Oh iya.
0: Cinta Sugiartonya.
1: Cinta Sugiarto.
0: Cinta Berawan.
1: Cinta Berawan.
0: Bukan Cinta Perawan. Kade.
1: Bukan Cinta Perawan, bukan.
0: Bisa dirinya Cinta Janda.
1: Bang Aji meureun Cinta Janda. Kayaknya.
0: Aduh.
1: Cinta Duda.
0: Cinta Duda. Buat siapa tuh Cinta Perawan teh?
1: Buat ini adikku ya, ini kan lagi di Benteng ini. Jadi buat adikku nih Teh Lilis bareng keluarga ya. Buat Marin ya yang di Ekon ya, selamat istirahat
0: gitu. Emang ya. Gitu Teh Lilisnya lagi nguping.
1: Lagi nguping, ini kan lagi di rumahnya.
0: Oh, di rumahnya.
1: Iya.
0: Ya ya ya deh kalau
1: kan
0: begitu.
1: Kan sekarang mah udah ada radionya jadi standby terus.
0: Oh gitu.
1: Iya, tadi Kang Budi juga dari sini kan, abis suaminya abis dipijit sama Kang Budi.
0: Aduh, tuang pijitnya sih Budi tanya.
1: Alah, jadi tadi kita dipanggil sama Teh, suaminya kan sakit Teh Lilis jadi
0: tukang pijit,
1: baru pulang.
0: Sok atuh tuang pijit.
1: Buat Meli Andri ya yang lagi streaming ya di Jakarta ya, semoga tak terlalu ya diku, jangan lama-lama di Jakartanya, kangen. Buat Bella ya, buat Kang Budi juga ya, buat Ibu Ipung Sepuro ya, buat Kang Santana, maaf ya Kang Santana nggak keangkat, tidur. Malam ketidur.
0: Capek
1: mau ya. Jadi tidur.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya buat Kang Basar juga ya, buat Pak Yuni ya, buat itu Kang Maman Apero, buat siapa itu teh? Kalau muncul pegang itu mah asok ngacapruk. Buat Mama Indah ya, buat itu Solehudin,
0: Solehudin
1: ya, buat ACT ya, buat buat semua we kan kata tutut teh gae.
0: Ujeng Jai mah pasti lagi nguping sekarang mah.
1: Iya lagi nguping pasti. Oh Waong ya, Waong kan mana sih print tadi ya, juga enggak ada. Bareng Mama Nurulnya.
0: Coba sadi.
1: Tapi mau aja. Sempurna badan aja. Paling mantepnya buang, Mbak. Jadi buang. Paling mantepnya buat
0: banget,
1: Bang ya. Aji. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Ucapannya, ada kata yang paling indah selain. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Olip, Teh Olip. Di belakang Teh Olip, siapa lagi nih? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore kembali. Goyang pantun Fortuna FM. Dijreng euy.
0: Ujeng Jay.
2: Iya Bang Hari.
0: Bener
2: lagi. Baru pulang Bang
0: nih. Oh, baru pulang langsung denger bunyinya.
2: Iya, baru pulang.
0: Langsung denger.
2: Langsung denger dong. Kangen gitu.
0: Dugaannya. Gimana laporan Fortunanya sampai sana bagus?
2: Bagus banget, jreng pokoknya malah.
0: Oke, kalau begitu.
2: Streaming juga bagus katanya.
0: Streaming kata udah bagus ya.
2: Di Bogor.
0: Benar. Ya, udah dicek-cek kan Bang Hari juga ngecek-ngecek gitu. Takutnya jelek. Ya pan sok aya nu tangan-tangan jahil.
2: Iya, cak-cak
0: benar. Cak-cak bodas. Siap jingle?
2: Oke, siap Bang.
0: 3 2 1.

0: Ikan tuna dibikin basreng, ikan pari, ikan cepat. Radio Fortuna makin ngegenjreng bersama Bang Hari makin semangat.
1: Jeng,
0: apa Bang?
1: Kira-kira kapan lu buka sini lagi?
0: Insya Allah Bang lah, kalau sempat mah pasti ke sana lagi.
1: Ya, kalau ada waktu panjang.
0: Iya.
1: Ya, kalau pendek-pendek mah janganlah. Pendek-pendek mah engke bisa ngudag-ngudag waktu.
0: Tah gitu.
1: Panjang mah nyantai. Nah, bari ngopi, bari ngadu rahul.
0: Kemarin juga kan pengennya sama Bang Hari itu ngopi dulu. Harinya kan buru-buru.
1: Panetta dah buru-buru. Jadi we
0: nungguin padahal mah teh dari pagi tuh yang ketemu Bang Hari.
1: Ya udah, sekarang lagunya apa tuh, Jeng Jeng?
0: 1001 macam aja, Bang.
1: 1001 macam.
0: Iya.
1: Salamnya. 1001 macam teh sate.
0: Roma Iraha.
1: Coba. Bisa salah judul ya, 1000. Tuhnya. Salah judul ya. Sebab Bang Hari memang ayah syair itu tuh 1001 macam.
0: Apa tuh Bang Hari judulnya?
1: 1001 menya.
0: Oh, satu.
1: 1001 merenan.
0: Gak pakai macam.
1: 1000, kita coba. 1001. 1001 lain 1000 macam. Iya kos teh olive wae deh mah.
0: Aduh, pantai olive.
1: Jadi ka Isman. Jadi judulnya teh 1001 macam. Jadi iya. Lain 1000 macam.
0: 1001 macam.
1: Oh, tadi nyebut 1001 macam ya?
0: Iya.
1: Oh, sia-sia. Berarti salah dangguan Bang Hari dia. Salah dangguan.
0: Enggak apa-apa lah.
1: Hiburan
0: Bang Hari.
1: Siap lah.
0: Salamnya.
1: Buat siapa?
0: Teh Olive.
1: Teh Olive.
0: Sama ya? Teh Lilisnya. Buat Teh Meliandri yang jauh di sana. Buat Mama Rita. Mama Rindu.
1: Mama Rindu.
0: Buat Ibu Ipung,
1: Ibu Ipung,
0: Konura, Mama Indah, Waaong, Kang Santana, Kang Joko, Mami Papi, Manini, Mama Syam. Buat semua-semuanya aja.
1: Boleh.
0: Di Kuminnya.
1: Siap.
0: Cara rehat lah.
1: Amin, amin.
0: Spesial buat Bang Hari. Semoga sehat selalu, Bang.
1: Amin.
0: Ucapannya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng Jay. Dan silakan ini untuk Teh Olive, lagunya disimak aja baik-baik ya. Dan nanti disusul dengan promo dan juga lagu 1001 macam.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
0: Woy.
3: Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas.

Oke, sekarang waktu tinggal 4 menit lagi menjelang jam 4 di Goyang Pantun Fortuna FM, tentu di hari yang ke-24 di bulan Agustus 2026 ya. Dan silakan saja buat saudara Fortuna dimanapun berada yang saat ini masih di depan radionya masing-masing, yang mau request lagu dangdut, say hey, bolehlah ya. Oke, ditunggu. Dan ini ada beberapa

0: yang sudah gabung di Facebook ya, yang sudah komen, di antaranya di sini ada dari lumayan nih. Oh iya, ini dari Dedek Suryana. Dedek Suryana. Terima kasih Dedek Suryana ya. Apa katanya nih? Radio Fortuna digenjreng euy. Pantunnya. Asalnya kapas menjadi benang, ditenun menjadi kain. Sudah dilepas jangan dikenang, sudah jadi milik orang lain katanya. Oke, terima kasih Dedek Suryana pantunnya, tapi di sini tidak request lagu ya. Nanti deh. Kemudian juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Medan. Aminah, terima kasih Aminah yang lagi nyereng. Fitri Haryati Fitri juga terima kasih. Goyang pantun Fortuna FM genjreng eh. Ini Fitri Imu Cikaret ya, pantunnya. Berjalan-jalan di tepi jalan, di tengah jalan tersandung batu. Jiwa ini ingin melawan karena rinduku kepadamu. Aduh, rindu ya. Pengen request lagunya Tiada Guna. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel Aerunijem. Mantepnya buat Bang Hari. Oke, lagunya udah tadi ya. Kemudian juga ini dari Olivia Senja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngegenjreng goyang pantun. Kemudian juga Abah Wesel, Samplangan Gianyar Bali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas, selamat menjalankan aktivitas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Kan gitu yang gitu we. Kemudian juga ini dari siapa ini? Dari Yana Ciaul. Yana Ciaul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore goyang pantun Fortuna FM genjreng eh. Ini beberapa pantun lucu buat nyemangatin katanya. Waduh ya. Nyemangatin hari kamu. Yang pertama, pantun nasi. Pergi ke pasar beli terasi, pulangnya mampir beli kerupuk. Katanya mau diet sampai kurus. Eh, lihat gorengan langsung luluh katanya. Ah, iya. Pantun HP ya. Jalan-jalan ke Batu Raja, singgah dulu minum es teh. HP ditinggal 5 menit saja, rasanya kayak kangen gebetan. Pantun kerja, burung nuri hinggap di dahan, dahannya patah jatuh ke kali. Katanya kerja biar dapat cuan, gajian datang lunasin utang. Salam buat penyiar katanya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Yana Ciawel. Dan berikutnya kita akan terima telepon. Halo, selamat sore. Belum masuk nih. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sore kembali. Goyang pantun Fortuna FM. Kincring ini.
0: Aduh, eta. Teh Bang Marin. Teh Marin.
1: Teh Marin.
0: Aya teh olip, aya teh Marin, aya teh Mano, teh Jule, ya teh Marin. Teh Meli.
1: Teh Lilis.
0: Teh Lilis. Aya deui.
1: Teh botol.
0: Teh kotak. Teh Marin.
1: Iya Bang Hari.
0: Biasa aturan mainnya kan udah apa mungkin?
1: Iya.
0: Apa dulu coba?
1: Iya pantun jingle dulu, nah, baru pantun baru lagu.
0: 3, 2, 1.
1: Berangkat.

0: Oke, sekarang pantune.
1: Pantun buat temannya yang baik hati. Pergi ke pasar membeli mangga, jangan lupa membeli batik. Hati siapa yang tak bangga punya sahabat yang baik hati.
0: Dikirain teh hati siapa yang tidak luka gitu.
1: Oh, jangan luka-lukaan. Udah merdeka sekarang, Mas.
0: Merdeka.
1: Iya, 17 Agustus kan merdeka.
0: Merdeka, Ma. Emang 17 Agustus itu tanggal seberapa sih?
1: Kenapa?
0: 17 Agustus itu tanggal seberapa merdeka teh?
1: 17 Agustus.
0: Heeh, tanggal seberapa?
1: 17 Agustus,
0: ya. Yeah. Tanggal seberapa?
1: Ya, kapan tanggal seberapa sekarang? Apa 17 Agustus?
0: 17 Agustus tanggal berapa?
1: Tanggal 17 Agustus.
0: Yey. Matur mana nanya kalau ini. Yey. Duganya. Dasar mudasir.
1: Iya, gitu. Bang Hari sehat ya.
0: Alhamdulillah Teh Marin anu gelis si tamanis gitu ya, sehat
1: salam
0: selalu.
1: Salam buat Teh Kotak.
0: Ujar pohonanya Teh Penyol kadinya. Iya. Teh Kotak kita Teh Penyol.
1: Iya, lagu ya.
0: Lagu. Ah, iya. Imalin karaokean ho.
1: Itu udah pantun.
0: Heeh, udah pantun udah jingle udah imalin karaoke ngalagu kumaha itu maksudnya?
1: Bukan ngalagu, Abang. Ih, nanti mah dibeliin gara korek kuping kemarin.
0: Coba lihat dengan 2,500 dan salah modal.
1: Iya, betul. Banyak dehnya.
0: Banyak, lebih kena 25, 30.
1: Iya. Apa enggak belum ngopi ya?
0: Teh acan gelis.
1: Oh, gitu.
0: Nyata, ya badai muter lagu. Muter lagu.
1: Yeay.
0: Nah, ada teh gitu-gitu teuing.
1: Yeay.
0: Sok atuh lagu naon?
1: Itu aja apa? Gerimis apa? Melanda hati ya.
0: Gerimis
1: melanda hati.
0: Gerimis melanda
1: hati.
0: Gerimis mengundang, gerimis
1: penuh hati padamu.
0: Gerimis Belanda hati.
1: Bukan Belanda, Melanda. Udah itu, merdeka, jangan Belanda.
0: Bener dan yang betul apa ini gerimis Belanda Belanda. Enggak ada. Coba coba.
1: Gerimis Melanda hati.
0: Oh Melanda, bahar-bahar. Iya, dadanguan, saliwang.
1: Ya, bener nanti mah dibeliin korek kuping.
0: Saliwang, dadanguan, tanya aku naon gitu wah. Gerimis Belanda.
1: Gembul. Situ tanggutang jarang naik marinnya.
0: Di mana? Lagu gerimis Belanda hati.
1: Udah padahal merdeka, nggak Belanda
0: Belanda. Pada mah Melandanya.
1: Iya.
0: Oh. Ya ya ya.
1: Agustus teh hari apa? Tanggal berapa?
0: Mata nanya bah teh ban bieu ca dinya. Coba Agustus merdeka di Agustus
1: nah. Aku olangan dinya. Dina sese.
0: Riweuh jawabna ge wae cenah bingung.
1: Ya udah tadi buat Teh Olive ya.
0: Teh Olive.
1: Buat Kang Ujeng, buat Teteh Me, selamat happy, selamat menikmati kota Jakarta apa Cilegon ya Teh Me.
0: Oh, pantesan tuh saya tuh kayak itu berangkat.
1: Iya, lagi nyurpei katanya ke Jakarta.
0: Iya iya.
1: Itu ya MBG.
0: MBG.
1: Mau itu katanya apa teh?
0: Ngelamar MBG.
1: Bawang merah kan 7 juta. Sekilo pas bawang merah. Kita lanjut buat semua aja ya Bang Har, tanpa terkecuali A sampai Z, diwakilan sama Teh Olive tadi, fotokopi Teh Olive aja. Buat Bang Hari sehat selalu ya. Makan mari minumnya jus timun.
0: Makan mari minumnya
1: jus timun.
0: Oh, PT, Bang Hari, PT jus katupat.
1: Bang Hari, Bang Hari.
0: Naon.
1: Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya udah, kita mau puter promo, kemudian juga ini aduh mesti di record gitu ya. Oke, terima kasih untuk Marin. Lagunya silakan di kuping aja baik-baik ya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalwinya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
7: Oi.
8: Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh, langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas.

0: Undur, Wir. Undur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Oke, sekarang sudah jam 4 lebih 25 menit. Kita kembali lagi di Goyang Pantun Fortuna FM. Tentu di hari yang ke-24 di bulan Agustus 2026 ya. Langsung saja kita akan coba angkat siapakah yang mau request lagu dan juga berpantun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Goyang Pantun Fortuna FM. Genjreng euy.
4: Mama Indah.
5: Ya.
4: Sehat ya hari ini?
5: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah kalau sehat Mbak atuh Mama Indah teh. Iya. Biasanya sok segala nikmat.
5: Alhamdulillah nikmat.
4: Pasti atuh komo didinya sok ayakin spesial cenah buat di samping.
5: Ayo nama tuh ayo atuh ya kieu
4: mah. Leuwih nikmat eta mah. Coba lah mun eueuh eta didinya mah bisa nikmat.
5: Atuh.
4: Tak kan perlu disyukuri eta teh nikmat eta teh.
5: Nikmat anu pang nikmat mah.
4: Duganya. Jingle.
5: Ya.
4: 3, 2, 1.

0: Jeng.
1: Oke.
0: Keramayana.
1: Keramayana. Meli lemari. Duh.
0: Keramayana.
1: Nah, Ramayana kita kumplit atuh. Kasur keramayana. Ayo, ayo kasur.
0: Makan kumal, okay.
1: Kumal lemari, kursi aya. Ramayana.
0: Adanya.
1: Ya, kursi, kasur itu. Lemari es atau ini mah lemari bajunya, lemari apa namanya?
0: Pokoknya lemari.
1: Karamayana beli lemari.
0: Makan sekoteng pakai batik.
1: Makan sekoteng pakai?
0: Pakai baju batik.
1: Baju batik.
0: Di Fortuna ada Bang Hari. Orangnya ganteng.
1: Ganteng tapi cantik.
0: Dan baik hati.
1: Cantik
0: warna cantik atuh
1: pan batik kita
0: kena pan aya baik hati
1: nuganya ada ge merenan Bang Hari lagi makan roti gitu
0: di Fortuna itu makan sekoteng sama roti
1: Wah Hari ganteng sambil makan roti lagunya apa lagunya
0: lagunya pengen cemburu karena sayang.
1: Cemburu karena sayang.
0: Ya.
1: Boleh. Buat siapa cemburu karena sayang?
0: Buat bebekku.
1: Gak ada, nggak ada inilah. Sok siapa lagi?
0: Ada kemah datang. Buat Mama Rindu.
1: Cemburu Teh karena Olive. Sayang. Ice Tresnawati.
0: Ya.
1: Terus siapa lagi?
0: Buat Ponura, Mama Sam, Mama Bungsu, Teh Aren. Buat Teh Oli, Mama Rita,
1: Teh Arin,
0: Mama Njes sama Kang Agusnya.
1: Teh Njes.
0: Ya. Buat Mama Yati, Manili.
1: Aya ADG Mami, lagi ngupungi ADG.
0: Oh ADG, ya buat ADG ya.
1: Terus itu. Bang Len lagi dengar juga Bang Len.
0: Iya. Pak Ben.
1: Jawa lagi dengar di Jawa.
0: Di Jawa. Oh, lagi di Jawa.
1: Lagi di Jawa nih Bang Hari nih, Bang Len di Jawa nguping lewat streaming.
0: Iya.
1: Bagus katanya banyak aman, jernih Bang Hari jernih.
0: Sahanu jernihna.
1: Fortuna ka Jawa Tengah jernih.
0: Ai Bang Harina jernih teu cenah.
1: Secara gitu loh.
0: Pang jernih nak
1: buat siapa lagi?
0: Kang Joko tak uu.
1: Ata Solehudin ta?
0: Kang Solehudin.
1: Lagi nguping Solehudin dia tak miss call dengan.
0: Udah miss call. Ya buat Kang Basar, Kang Santana. Buat semuanya aja we atuh di kumin ya.
1: Eta papih mami.
0: Papih mami udah.
1: Udah ya.
0: Ma Iis. Iya. Tadi Teteh Ani ya
1: Teh
0: yang
1: Ani,
0: dari Jangkar.
1: Benar sih Jangkar.
0: Ya, terus juga buat
1: loba
0: nambah Kang Awang Balon ka mana wae nya.
1: Loba nambah teh.
0: Hah?
1: Nambah teh loba.
0: Apaan biasa sok nambahna nu loba mah.
1: Lendila.
0: Nawarkeun.
1: Lendila kitu daharna teh mun nambah malila gitu.
0: Pan gancang teuing jadi we nambah batur mah geus beres pan ieu mah dua kali.
1: Biasana nu nambah kitu sok rada lila gitu ngunyahna teh lila ngunyahna teh.
0: Oh. Atuh aing geus lama moal nambah meureunan. Atuh beuki lila
1: meureun. Nah, ucapan terakhir ya gitu.
0: Oh, spesial buat yang lagi tugas orangnya ganteng dan baik hati
1: ngolok
0: semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya
1: amin
0: dimudahkan segala urusan apa aja yang tujuannya selalu gampang
1: amin
0: semoga ada dalam lindungan Allah paling spesial buat keluarga terutama buat yang suka ada di sampingku juga anak-anakku yang tercinta
1: siap
0: semoga pada sehat selalu dilancarkan segala urusannya ada dalam lindungan Allah ucapannya tiada kata yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Soyang pantun Tuna FM Jreng
1: Uy. Kang Joko. Aduh, sehat ya.
2: Bayang-bayang ya.
1: Sehatnya.
2: Sehat alhamdulillah. Bang Hari sehat
1: atau? Oke, kebetulan sekarang sehat.
2: Alhamdulillah ya, suaranya juga jreng.
1: Gencreng. Ya, langsung jingle.
2: Jingle.
1: 3, 2, 1.

0: Oke, sekarang ke Pantun.
1: Pantun.
0: Pantune.
1: Ke Cikarang, ke Karawang, beli strawberry, rapat. Di pelabuhan sekarang semakin hargang. Yang penting Bang Hari kita sehat-sehat.
0: Amin. Memang di sini juga udah mulai penuh garing, jukut gitu. Di garing.
1: Bayungyang, aduh.
0: Bayungyang.
1: Kabupaten udah ada hujan ya.
0: Kemarin sebentar. Alhamdulillah.
1: Di pelabuhan lapor.
0: Lapor belum ada ya.
1: Belum ada. Ya. Panas.
0: Mudah-mudahan nanti lah.
1: Air
0: tenggelamnya. Mungkin nanti Allah akan berikan hujan ke sana. Lagu.
1: Lagunya ini aja lah tuh lah. Rindu berat dari Ice.
0: Oh, Ice Tresnawati.
1: Iya, Ice Tresnawati.
0: Boleh buat.
1: Kirim-kirimnya buat Neolib yang tadinya. Kemarin. Terus Ujengge, Bang Len, Pak Ben. Yang urusan teh? Masker tuh. Yang barusan?
0: Yang barusan Cemburu Karena Sayang itu Mama Indah.
1: Oh, Mama Indah. Telisnanya itu. Temel mau belum naik ya?
0: Belum, lu di Jakarta dia.
1: Oh, ke Jakarta kan katanya ya. Apa Serang ke mana? Cuma gua. Terus Manini, ya naik Manini.
0: Manini belum.
1: Nah, Mais, Mami Papi. Terus itu Teh Jule. Teh Manonya terus Neng Aren ta. Naik ke Teh Aren ayahnya. Semoga Teh Aren tanya. Seperti siang artinya Bang Harinya.
0: Buat
1: semoga sehat, bahagia ceria ya, panjang umur. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kang Joko. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini orang KTM-nya. Benar?
2: Benar, aku Mas Hari.
0: Orang KTM Solihudin tanu arek mencatan Solihudin. Bentar.
3: Halo, warga Sukabumi dan sekitarnya. Saya dari Solihudin, alamat di KTM. Kalau Anda ada yang terhibur, terus dengar Radio Fortuna FM, Radio Pangitinan Sukabumi. Pokoknya, stasiun lambang tidak ada. Fortuna dilawat. Silakan kontak 22-2370. Siapa yang ingin kontak? Bagus kalau begitu. Genjreng lo!
0: Bagus lah kalau gitu. Setiap saat kita gitu. Tak, nanti dia kudu pantun. Aduh, oke, jingle heula. Din.
2: Siap.
0: Dangukeun ye. 3, 2, 1.

0: Oke, Solehudin sekarang pantun heula tuh.
1: Oh,
0: oke, mau pantunan mah gae, tapi lagu mau dikabulkeun.
1: Siap, siap. Gatot Kaca ngajak perang tapi rahwan.
0: Waduh.
1: Digaring ngamuk di negaraan Cina. Gaga Tota capek baca nganjang kajirannya. Ya orang ini sedikit deh, mungkin salah kira.
0: Karunya teh nggak ada gitu.
1: Aduh, kacau.
0: Orang mana tadi?
1: Dekno, bukan mana?
0: Orang mana Cilangla?
1: Ah, ada lah.
0: Cina orang Cilangla, Bil.
1: Ain kemarin.
0: Oh, bukan.
1: Tapi nggak bang.
0: Jadi ada teh masih kan nggak duda, ya menanya?
1: Alok duit bang, nggak duda lah.
0: Kan dah, alok duit. Papan didinya enak beneran. Ay, malam mana anet.
1: Jadi
0: lagu apa lagu?
1: Lagu harusnya kan itu kangen.
0: Apa lagunya?
1: Ingin dari mungkin Sengsara Karena Judi.
0: Apa Yasin?
1: Mungkin.
0: Sengsara aku sengsara, oh karena cinta. Itu bukan?
1: Bukan. Sengsara Karena Judi.
0: Bukan sengsara aku sengsara. Hah, eta pan sengsara.
1: Dari mungkin.
0: Dan mungkin mah tidak sengsara. Ada.
1: Judulnya Bang Ari Sengsara Karena Judi.
0: Coba enggak ada. Ah, apa dia Bang Ari keur nyari dia. Tuh.
1: Aku sengsara karena judi.
0: Eta mah Roma bener.
1: Bukan, kata mal jadi. Ada enggak ada.
0: Frustasi hilang tak berkesan. Maya merana. Pasrah tamor terlanjur sayang. Iya enggak ada.
1: Mawar ada.
0: Mawar naon teh?
1: Mawar. Apalagi.
0: Tanya kieu.
1: Mawar hitam.
0: Megi jet.
1: Mawar hitam.
0: Ini tuh mau gini. Saya teman, aneh-aneh ngomong. Iya, ngeliur aja gitu.
1: Kenangan bahagia banget.
0: Itu benar, gak ada. Mana tuh Mawar-mawar. Ayo ge, Maya. Maya, Merana. Ayo ge.
1: Tapi cinta kita lah, lagi jirat benar.
0: Itu salah judul ya teman.
1: Ah, benar.
0: Nah, mun aya mah da mun bae diputerkeun beureun.
1: Apa ngaji kita mangnya?
0: Mun payung hitam.
1: Cinta hitam. Gigi.
0: Iya tah. Tah. Coba sok kene orang parmana musik aya. Apa judulnya? Tinta hitam.
1: Tinta hitam, gigi.
0: Tidak ada tinta hitam, mah tidak ada tinta, ada juga cinta.
1: Iya, cinta anu pangaruh.
0: Hah?
1: Kepala lu masih muda, udah kurang
0: pendengaran.
1: Pendengaran sekarang 25 tahun berenang.
0: 28. Lain tadi kesan, lain dia denger ke Bang Hari kan dengan disalah wae. Nya tadi salah tadi ge.
1: Cinta hitam ada nih juga.
0: Iya.
1: Cinta hitam nih juga. Tapi awal malah hitam aja.
0: Jadi lain tinta hitam, lain tinta lainnya.
1: Cinta.
0: Cinta.
1: Cinta hitam.
0: Cinta atau tinta itu cinta atau tinta?
1: Cinta hitam.
0: Ada juga cinta.
1: Oh.
0: Cinta.
1: Oh, cinta hitam.
0: Oh, apa itu cinta di ada cinta hitam ada.
1: Ayo
0: kita pun kabogona ya. Gagal hati. Kira buat siapa?
1: Buat satu Mas Joko.
0: Heeh.
1: Oh buat Kang AM ya di barat.
0: AM, betul.
1: Selamat sore
0: Bang AM.
1: Terus buat Mbak Indah. Buat Olive.
0: Heeh.
1: Terus buat aku atuh cuma bangun pokoknya udah sorenya.
0: Siap aku putar lagu ya. Tiru lagu ya.
1: Buat yang hari sehat selalu, kendali dengan Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, dan sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 5 sore. Jadi tongkang mana-mana, tetap di Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Oke, sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 5 sore. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan sebelum pamit juga, selamat sore buat Bang Ren yang ada di Jawa, Meli Yandri di Jakarta juga ya, dan Bung Roland juga di Jakarta. Selamat sore Ami Ipah juga, terima kasih. Dan juga DM, terima kasih Citra, Ranti, Teo Olip, dan juga Ipung Sapuroh. Selamat sore untuk semuanya. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan atensinya di Facebook dan juga di teleponnya. Sekaligus hari sana saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

silat tidak disukai Allah. Seorang lelaki membaca syair yang isinya puja dan puji untuk Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tetapi ia berlebihan dalam memuji. Bahkan dalam hatinya ia mencela Imam Ali alaihissalam. Mengetahui kebusukan hati orang itu, beliau alaihissalam berkata, "Aku lebih kecil dari apa yang kau puji dengan lisanmu, dan lebih baik dari apa yang kau pikirkan."

cari rezeki halal. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Oke, dari Jalan Mangi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam ya, atau juga sampai pukul 19 malam ini kita ketemu lagi di Karaoke Gita Senja. Dan terima kasih untuk saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih berada di depan radio untuk tidak kemana-mana, konsen terus ya, karena malam ini Bang Hari akan mencoba tentu melengkapi suasana istirahat bersama tembang-tembang dangdut yang sudah terpilih buat saudara Fortuna dimanapun berada. Dan inilah satu lagu yang kedua setelah Mansur S, ada lagu milik dari Rita Sugiarto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Oke, dari acara karaoke kita senja, sementara waktu sudah jam 18.26. Ini selamat malam untuk ADG yang mungkin malam ini masih nguping ya ADG ya. Salam baktos, dan malam ini lagi tugas di pos 2 ya. ADG di pos 2 ya. Aduh, brek. Tuhnya skie sudah tai. Brek. Ya, sekali lagi untuk ADG selamat malam dan juga selamat beraktivitas ya. Semoga malam ini bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik ya. Dan ini selamat malam juga buat Teh Ani Bar, kemudian juga Teh Ani di Cijangkar, Bung Udel yang ada di Babakan Bandung, dan juga DM, selamat malam DM. Terus juga Teh Olive, Ipung Sapuro, Ranti Citra bersama Pajri, dan juga Mak Enti. Terus juga Gula Aren, dan juga ini untuk Marin ya. Selamat malam untuk Marin, semoga malam ini lagi konsentrasi ya untuk Marin. Dan Mama Jesse bersama Agus juga, selamat malam Mama Jesse, semoga malam ini gak kemana-mana, di rumah saja. Sibuk ya Mama Jesse itu. Terus juga ini selamat malam untuk yang punya nama Meliandri, dan juga untuk Ami Ipah. Selamat malam Ami Ipah, semoga malam ini Ami Ipah baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan untuk Marin ya, lagi nguping ini katanya. Sehat selalu ya kata. Aduh ila eta secara gitu. Dukanya. Oke, terima kasih. Dan ini ada lagu milik dari Rohma Irama ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Karaoke Gita Senja sampai jam 7 bersama Risa Nosa.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukomi, genjreng, genjreng, eeeh.

Oke, dari acara karate kita senja, sementara waktu tinggal 17 menit lagi nih, menjelang jam 7 malam. Dan ini selamat malam dulu ya buat papi dan juga mami. Selamat malam untuk papi dan mami. Kemudian juga selamat malam untuk Manini ya. Semoga malam ini Manini juga sedang nguping gitu ya. Gimana kabarnya untuk Manini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Dan juga untuk Waong, selamat malam Waong. Lagi ngapain nih Waong ya malam ini? Mungkin lagi nyantai di rumah ya, gak kemana-mana. Waong, Waong. Gila Waong ya. Numpak motor ya. Waong. Sore nggak penting, nggak isuk, nggak burang, aduh, raos, aduh, motor anyar, pugoen, ngerenyot, waong. Ini selamat malam untuk Adit ya, Adit, Mama Indah juga selamat malam. Terus juga ini Gula Batok yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya, jadi malam ini nggak kemana-mana, di rumah saja. Dan juga untuk Irfan, kemudian juga untuk Abi Cikundul, selamat malam Abi Cikundul. Dan juga selamat malam untuk Pajri. Aduh, sup angin Pajri, selamat malam Pajri. Dan juga ini selamat malam untuk yang punya nama artis Bekok ya. Artis Bekok. Aduh, Kang Bray. Selamat malam Kang Bray. Dan juga selamat malam untuk Teh Olip, yang malam ini Teh Olip masih nongkrong di depan radio ya, Teh Olip ya. Oke, saya pilihkan satu buah lagu milik dari Evi Tamala. Dan lagu ini biasanya disuka oleh Marin alias Mama Rindu ya, suka dengan lagu-lagu dari Evi Tamala, karena dia sering kalau kemana-mana itu pasti nyanyiin lagu Evi Tamala.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 7 malam di Karaoke Kita Senja untuk malam hari ini 24 Agustus 2026. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bang Hari, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketahuilah, sesungguhnya di antara bencana ada kefakiran. Yang lebih berat daripada kefakiran adalah penyakit badan. Dan yang lebih berat daripada penyakit badan adalah penyakit hati. Ketahuilah, sesungguhnya di antara kenikmatan adalah banyak harta. Yang lebih utama daripada banyak harta adalah kesehatan badan. Dan yang lebih utama daripada kesehatan badan adalah ketakwaan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Iya, Dewan Cakar Langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 7 malam seperti biasanya di hari Senin, tepatnya tanggal 24 Agustus ini. Malam hari ini Rido dan Bang Hari Sanosa menemani Saudara Fortuna semuanya di program Usang Berkesan. Sampai nanti jam 9 malam pastinya Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung boleh banget bisa langsung ke layanan telepon Fortuna di 0815149907907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna nih. Yang punya cerita-cerita menarik gitu ya, cerita-cerita di masa lampau gitu, bernostalgia pokoknya kita malam hari ini. Ya ceritanya tidak usah yang terlalu rumit atau mungkin yang terlalu panjang, yang penting ada nih. Boleh banget bergabung nanti kalau misalkan sudah ada ceritanya. Nanti yang mau request khusus untuk pop Indonesia lawas ya malam hari ini, boleh insya Allah kalau memang ada nanti kita putarkan. Dan kalau begitu sambil kita nunggu yang komen-komen ataupun juga yang mau bergabung melalui telepon Fortuna, ini kita putarkan kembali deh lagu pemanasan untuk malam hari ini. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Kencreng euy.

Ya, Rumah Kita dari God Bless sekaligus juga sebagai lagu pembukaan di Usang Berkesan ini, Sona Fortuna semuanya. Dan kalau begitu, kita coba deh malam hari ini ada siapa saja yang mau bergabung di Usang Berkesan. Ini coba Rido cek di komen-komen Facebook juga, ini sepertinya sudah banyak yang masuk ya. Ini selamat malam untuk Kang Uzeng Zey. Selamat malam Kang Uzeng Zey. Ini Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Arido Bang Hari pengen request lagunya Dian Pisesa Doa Restu dan Harapan nih. Ini ceritanya dulu waktu masa-masa muda kita sama temen-temen pasti punya nama panggilan samaran. Aduh, jika intel atunya. Nah, ini nama samaran sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Nah, sampai sekarang pun nama samaran itu masih dipakai. Kadang kalau ada orang yang gak nanyain nama seseorang, suka gak kenal padahal itu teman sendiri dan alamatnya sekampung sama. Nah, begitulah cerita dulu masih melekat sampai dengan saat ini. Ini salamnya buat semua pendengar setia Fortuna aja. Makasih Arido Bang Hari Genjreng digenjrengkan untuk Kang Ujeng J. Iya ya, kalau misalkan zaman-zaman dulu itu, ya mungkin ini tidak baik untuk dicontoh gitu ya, alias belegung ya. Suka pakai nama panggilan itu kadang orang tua sendiri gitu. Misalkan nama orang tuanya Ujang misalkan. Ujang. Ya itu kan zaman-zaman waktu masih bocah merenan ya, sudah Fortuna semuanya ya. Ya sudah, ini Kang Ujeng Jil lagunya pengen lagunya dari Dian Pisesa ya, Doa Restu dan Harapan. Ini Redo carikan dulu.

Oke, ya, selanjutnya juga ini ada dari Nurlendia Mulyadi. Selamat malam untuk Nurlendia Mulyadi. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng Euy. Malam Bang Hari dan juga Arido, selamat malam. Ceritanya dulu paling seneng banget nonton konser di Labdek. Nah, sampai lupa pulang. Tapi kalau sekarang anak-anak kita kalau main larut malam, pasti aja kita marah. Segitu dulu aja ceritanya, lagunya Pengen Putri dari Iklim. Oh, jadi merasa gitu ya, dulu waktu kecil suka pulang larut malam. Cuman ketika sudah punya anak, jadi kita yang marah sendiri gitu ya. Ya mungkin orang tua kan lebih berpengalaman mungkin ya, jangan sampai meniru gitu hal-hal yang seperti itu. Power merenan ya. Ini lagunya Pengen dari Iklim ya, yang judulnya Putri. Salamnya buat semua fans Fortuna dimanapun berada. Spesial buat Bang Hari sama Arido. Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Sama-sama untuk Nurlendia Mulyadi.

Oke, untuk Nurlandia Mulyadi ini sepertinya putri ya, putri dari Iklim. Sebentar. Oke, kalau begitu kita lanjut kembali. Ada siapa ini? Ini ada Bobo juga. Selamat malam Kang Hari Sanosa dan Kang Rido Darmawan, hadir dari Kota Medan Sumut. Ada Teh Dewi Sulastri juga. Selamat malam Teh Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari dan Arido dari Bojong Kembar. Dewi Sulastri hadir. Semoga Bang Hari dan Arido sehat selalu. Semangat terus. Terima kasih. Genjreng. Digenjrengkan Teh Dewi. Terima kasih banyak juga. Ada Sang Tuketut juga dari Gianyar Bali. Terus Teh Reni Rentina juga. Ada Lelawati Binangkit alias Mama Rindu. Selamat malam untuk Mama Rindu dari Pasekon alias Ekon nih. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna Genjreng. Selamat malam Bang Har juga Arido, Ekon hadir di Genjreng. Digenjrengkan juga Mama Rindu.

Oke, Saudara Fortuna semuanya, sepertinya karena belum ada lagi yang masuk nih ya. Udah Rido coba refresh-refresh juga. Jadi ini karena sudah ada beberapa yang bercerita juga ataupun juga yang sudah request-request. Jadi kita langsung putarkan saja. Dan kalau begitu Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung bernostalgia malam hari ini, boleh banget bisa langsung ke komen Facebook ataupun WhatsApp atau juga telepon dari Radio Fortuna. Dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di Usang Berkesan Fortuna FM. Kenjreng, guys.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Ya, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali nih. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alekatri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta yang dipersembahkan oleh Istana Production. Nah, dapatkan tiketmu di Kinere Eik, Gossip House, Kabumi Cafe, Si Kopi Gaud, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan AS Games. Atau bisa langsung dibeli secara online melalui Artatix, TunaiPay, Ruang Event, dan Tiket Pas aja. Nah, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: 90,7 Fortuna FM.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fortuna FFM.

0: tambangnya itu yang keras, yang berwarna. Oke. Sampai tanganku lecet dan berdarah, udah mah jatuh tersungkur, tangan sakit, kalah pula. Aku kirain teh menang atau itu teh. Ah, payahlah pokoknya mah, ini pengen lagunya bang dari Dedi Dores, Ingin Memeluk Dirimu. Boleh. Salamnya buat semua aja yang udah pada komen, salam dari Purabaya. Terima kasih. Sama-sama Binoer. Aduh, itulah sudah jatuh tertimpa tangga tim berenan ya. Oh, bukan tertimpa tangga itu mahnya, lecetku tambang berenan Binoernya. Bukan Binoer, Binur. Koreksi ya Sada Fortuna semuanya, Binur bukan Binoer itu. Kalau kata Bang Hari itu bahasa-bahasa lampau gitu, masa lampau. Binur, terima kasih untuk Binur. Ini lagunya Ingin Memeluk Dirimu dari Dedi Dores ya. Ini sudah kita masukkan ke dalam list. Kita lanjut kembali, ada siapa lagi yang sudah komen-komen. Ini ada korban fitnah Das juga. Selamat malam untuk korban fitnah Das. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng Ey. Kirim salam buat Bu Ipung Sapuro, Temelian Rite Aren, Teh Olivia Senja, Maman Ape, Roma Nini, Mais, Teh Anibar, Bang Lens, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abah Wesel, Peggy, Ateng, Asmawi, Awi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujeng Jay, terus Leila Binangkit, Balebat, Bobo, Socha, Waong, Kang Joko, Kang Diki, buat semua fans Fortuna, spesial buat yang lagi tugas. Super spesialnya buat anak istri yang lagi belajar. Terima kasih. Sama-sama. Ada Dulurs juga yang hadir aja nih katanya. Siap, selamat malam untuk Dulurs. Ya, ini karena sepertinya komen-komen belum ada yang masuk lagi yang terbaru. Baru yang punya cerita ini Bi Nur ya tadi. Aduh, jangan sampai Bi Noer lagi. Bi Nur, terima kasih banyak sudah bercerita. Ini sepertinya ada telepon yang masuk juga. Kita coba angkat deh, ada siapa ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sang berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, Mama Davi, selamat malam. Aduh, gimana kabarnya nih Mama Davi?
1: Alhamdulillah lagi sehat. Gimana tuh Arido?
0: Alhamdulillah kabar baik. Lagi sehat, sehat-sehat dong. Harus sehat-sehat terus. Jangan lagi sehat.
1: Apalagi sehat. Setelah ikutan itu lomba ya kemarin.
0: Oh, kenapa tuh Cina? Sok atau ada cerita apa?
1: Dulu kan kalau masih kecil mah seneng ambil koin di jeruk gitu kan.
0: Oh iya, jeruk Bali ya.
1: Iya, belum makan gitu.
0: Bener.
1: Diduk di terigu di mencik orang senang di kena nyirukin.
0: Karena nyiru teh kalau yang bulat itu ya.
1: Iya, yang bulat sarang kena awi.
0: Iya, betul.
1: Yang paling seneng itu yang ambil koin di terigu itu diseruduk.
0: Oh, oke. Okay. Oh, cemong berenannya.
1: Sambil tangan di tali kan di kebelakangnya.
0: Betul.
1: Gak boleh pakai tangan.
0: Betul.
1: Jadi sedapat-dapatnya diseruduk gitu.
0: Ya ampun.
1: Bukannya dapat malah bersin mulu.
0: Bersin ya, malah camerok merenannya.
1: Gitu. Davi. Jadi siga bebegi gimana ngapain.
0: Jiga bebegi, aduh. Itu tinggal ditempelin di sawah we merenan sama Davinya.
1: Gitu. Kok gak dapat, tapi itu teh ya walaupun begitu. Mm-mm. Lomba yang paling seru gitu, yang paling disuka.
0: Oh, kalau gak salah kalau yang jeruk Bali itu si jeruknya itu dikasih bukan oli, apa yang hitam-hitam kecap merenanya.
1: Kecap, ya dikasih kecap.
0: Dikasih kecap, kita harus ngambilin pakai mulut.
1: Tapi menurut aku mah ya daripada di jeruk itu seru di terigu loh.
0: Oke, okay. Seru di terigu kan, karena bersin-bersin.
1: Kan tangan dipukul ke belakang satu wadah itu ada 3 orang, ada 4 orang.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Belum dapat koin kan udah jedot kena kepala orang gitu, kena lawan kita.
0: Bener.
1: Tapi lebih seru yang itu.
0: Yang dari terigu teh ya?
1: Iya, kalau yang di jeruk kan cuma paling kalau nggak sampai bisa apa nama cek orang sendama jejengkean. Gitu,
0: jejengkean, kan. Oke, jejengkean.
1: Tapi kan kalau yang terigu mah seru, harus tutup mata gitu kan dan
0: berpenas. Bener.
1: Jadi bukannya dapat koin malah ayah waktu jedot di batu.
0: Sama mehong merenannya, rada mehong.
1: Gitu.
0: Kuta Rigu, wah siap luar biasa nih karena nuansanya masih Agustusan ya.
1: Masih Agustusan.
0: Betul. Terus, sekali.
1: Yang paling disuka itu yang balap karung yang
0: Pakai
1: helm gitu kalau nggak salah.
0: Oh, yang pakai helm ya balap karungnya ya.
1: pakai helm itu.
0: Oke.
1: Pernah tuh ya pengen menang gimana gitu ya, sama anak sama grup

0: kan satu grup itu bertiga.
1: Mm-hmm.
0: Gimana kita kalau kita pengen menang gimana? Ini aja channel, kan kamu apa yang ditakutin binatang? Kan aku takut sama kodok.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sama teman saya itu di karung, pas saya masuk karung kan gitu, terus
1: dikasih kodok ya.
0: Pas itu kan dimasukin kodok kan jadi kenceng larinya saking takut.
1: Oh. Ya. Oh, jadi adrenalin keluar ya karena takut.
0: Jadi hayang menang tapi hayang peres-peres gitu.
1: Oh. Benar-benar itu salah satu cara berarti ya. Ambil yang paling takut berarti apa tuh?
0: Kan jadi saking kusian kan buru-buru.
1: Benar. Wah, luar biasa Mama Davi, benar-benar.
0: Pertama nuansa 17-an itu pokoknya enggak bisa dilupakan.
1: Bener.
0: Dari kecil sampai sekarang.
1: Wah, dimeriahkan selalu ya pastinya ya Mama Davi ya. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong jadi, mau
0: Yang seru yang bukan hadiahnya sih sebenarnya yang dikejar tapi keseruan.
1: Iya, keseruannya. Benar.
0: Kalau hadiahnya.
1: Ya hadiahnya kalo paling hadiah, apa ya?
0: Kalau dapat alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa.
1: Yang
0: tapi
1: penting
0: seru, gitu.
1: Kenang-kenangannya mungkin ya setelah sekarang dewasa juga.
0: Pokoknya apa seru itu yang ngambil koin di terigu sambil kejedot sama orang.
1: Benar. Aduh, tidak gua merenangnya mehong.
0: Tidak gua syarof iya, duit sekarang kejenot cek.
1: Oke tuh, Mama Davi ini ngomong-ngomong mau request lagu apa malam hari ini?
0: Lagunya teh pengen itu apa namanya tuh Jangan Pernah Berubah.
1: Jangan Pernah Berubah itu dari ST12 ya?
0: Ya, udah masuk belum?
1: Jangan Pernah Berubah, udah dong kalau itu. Boleh salam-salamnya?
0: Salam-salamnya buat Arido duluannya yang lagi tugas. Semoga
1: terima kasih banyak.
0: Selalu.
1: Amin, doa sebaliknya.
0: Terus buat Tehmil.
1: Tehmil, selamat malam.
0: Terus buat Ayah Susanti, Asti, Kang Ujeng Jay. Terus buat Manini. Ditunggu ceritanya Manini. Itu cerita Manini yang bikin gerget-getin mah lucu gitu.
1: Oh, ya, Manini itu diundang tuh.
0: Ayo masuk Manini. Suka ketawa kalau dengar Manini on air
1: teh. Emang ya, benar-benar.
0: Gitu. Maksudnya ya bercandanya gimana tapi.
1: Benar, Manini.
0: Ceritanya lucu gitu ya.
1: Siap-siap Manini, selamat malam untuk Manini.
0: Terus buat Mama Rindu. Buat itu ya Mama Indah. Buat Nura. Buat semuanya aja deh. Kasihan
1: buat semuanya aja. Mangga Mama Davi.
0: Terima kasih Arita ya.
1: Sama-sama. Terima kasih banyak juga.
0: Ucapannya usang berkesan. Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
1: Digenjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Davi. Ini masih si ceritanya tentang Agustusan ya. Boleh di belakang Mama Davi ada siapa? Halo.
2: Halo. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng.
1: Selamat
2: Assalamualaikum, malam. Assalamualaikum
1: Arido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah.
2: Ya.
1: Ada cerita apa malam hari ini Mama Indah?
2: Cerita Agustusan aja.
1: Masih Agustusan. Mangga.
2: Masih bulan Agustus.
1: Betul, masih suasananya kemerdekaan.
2: Iya, ini mah dulu. Waktu itu kan musim hujan.
1: Musim hujan?
2: Ya, main rebutan itu kan susah diambil nate.
1: Rebutan apa tuh?
2: Macam-macam kan di atas teh di ajul kayak gening ai sewe.
1: Di ajul, oke.
2: Bukan ditaikin di ajul pakai bambu yang itu nih yang leres teh reng ya.
1: Oke.
2: Udah keburu hujan gede teh. Hadiah belum pada keambil. Atung-tung nama diruntuhkan we.
1: Ya ampun. Maksudnya semacam lomba panjat pinang begitu?
2: Iya.
1: Oh, oke.
2: Panjat pinang tapi kan cewek mah diajul gitu.
1: Oh, versi cewek mah mungkin dipermudah merenan ya.
2: Iya.
1: Keburulah hujan.
2: Keburu hujan akhirnya gua main data diugut-ugut we supaya itu.
1: Pada jatuh hadiahnya.
2: Siap, udah berapa kali ya tahun kemarinnya lagi mah itu mah pas ditarik itu teh jadi copot semua yang bulat itu nate.
1: Atuh itu mah merenan milik.
2: Atuh tuh nama dah dibagi-bagi.
1: Iya betul karena tim ya itu mah ya.
2: Iya.
1: Betul. Luar biasa. Ya sudah mau lagu apa nih Mama Indah malam hari ini?
2: Pengen lagunya Berita Pada Kawan.
1: Aduh, Ebet. GAD.
2: Ebet
1: GAD.
2: Bukan Binoer. Bukan.
1: Iya ya Rido, salah bacanya, padahal Binoer.
2: Binoer. Binoer terus.
1: Benar. Salam-salamnya buat siapa nih, Mama Indah?
2: Salamnya buat yang barusan Mamah Davi ya.
1: Mamah Davi, betul.
2: Buat Kang Basar, Kang Santana. Heeh. Mamah Rita. Jule. Terus juga buat Pok Nura, Mama Sam. Teh Meliandri, Teh Olive.
1: Teh Olive.
2: Itu.
1: Betul.
2: Teh Ranti juga.
1: Yap.
2: Manini, Papi, Mami. Buat semuanya aja.
1: Buat semuanya ya. Aja. Mangga.
2: Semoga pada sehat selalu.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Buat Arido yang lagi tugas.
1: Terima kasih banyak.
2: Selalu.
1: Amin doa sebaliknya.
2: Rezekinya selalu ada dalam lindungan Allah. Paling spesial buat keluarga.
1: Buat keluarga.
2: Ya. Ucapannya tiada kata yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Indah. Ini masih seputaran Agustusan. Kita lanjut kembali, di belakangnya ada siapa? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Utang berkesan Fortuna FM.
1: Genjreng. Malam diselamatkan Mama Rindu.
3: Selamat dimalamkan.
1: Selamat dimalamkan. Tidak mungkin disiangkan atau dipagikan ya.
3: Saatnya malam diselamatkan.
1: Ah, itu dia. Mama Rindu gimana kabarnya? Sehat Mama Rindu?
3: Baik-baik sekali.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rido pun juga dalam keadaan yang baik.
3: Harusnya.
1: Amin.
3: Baik,
1: amin.
3: Keinginan kita semua.
1: Betul sekali. Ini Mama Rindu apakah ceritanya juga sama Agustusan?
3: Iya ya.
1: Ini dia.
3: Dengan hari kemerdekaan.
1: Betul sekali. Boleh, mangga.
3: Berapa menit nih?
1: Apanya di berapa menit nih?
3: Ceritanya.
1: Boleh, silahkan. Secukupnya saja Mama Rindu.
3: Oh, secukupnya. Jangan terlalu panjang ya.
1: Jangan terlalu panjang, mangga.
3: Jangan juga terlalu pendek.
1: Betul.
3: Simple.
1: Padat, jelas gitu.
3: Akurat.
1: Mangga.
3: Iya, ya mungkin di 17 Agustus itu ya. Banyak kegiatan.
1: Betul.
3: Bermacam-macam kegiatan. Salah satunya yang difavoritkan itu main sepak bola sama panjat pinang.
1: Yap, betul.
3: Cuma ada yang lucu di tontonan main sepak bola itu ya. Lucunya kalau orang latah gitu ya.
1: Orang latah.
3: Iya, nonton main bola. Jadi orang nendang bola itu dia ngikut muter.
1: Oh gitu.
3: Iya, muter ke sana sini, muter kemana aja bola yang ditendang.
1: Ya ampun. Tapi pakai daster gak Mama Rindu di sana?
3: Pakai dong.
1: Ah, itu dia. Pakai nah, daster.
3: Waktu bola ditendang, orang tendang bola, pemain dia menendang pantat orang.
1: Astagfirullahaladzim, itu tehnya saking kulata.
3: Kan kalau nongkrong itu berdesak-desakan ya.
1: Betul.
3: Di lapangan.
1: Betul, betul.
3: Dengan refleksnya orang.
1: Iya, refleks.
3: Itu kan begitu.
1: Dia muter-muter nendang pantat orang ya.
3: Cerita pendeknya.
1: Ya ampun.
3: Jadi jangan-jangan sesekali kalau nongkrong main bola itu bawa orang latah.
1: Bahaya.
3: Bahaya.
1: Iya.
3: Dan ya itu, tapi jadi tontonan juga.
1: Iya, jadi lucu gitu. Sih.
3: Jadi orang tuh apa ya? Terpakau sama dia gitu.
1: Betul.
3: Dengan raga gerigiknya gitu ya. Ngejar-ngejar, orang ngejar bola, dia mah ngejar apa gitu ya.
1: Iya, gak jelas aja gitu ya orang latah mah ya.
3: Betul, gitu. Ada satu lagi, sedikit lagi.
1: Apa tuh, apa tuh?
3: Lagi ibu-ibu main bola itu. Ya pengalaman juga sih, marin ya.
1: Kenapa tuh, Mama Rindu?
3: Jadi bukan bola yang ditendang gitu.
1: Apa tuh?
3: Bukan yang masuk bola, malah sepatu yang melayang.
1: Oh, gitu. Itu sudah biasa kalau itu ya. Kalau ibu-ibu.
3: Terus kan dengan isengnya gitu. Main bola, pas bola mau direbut sama orang,
1: dudukin
3: itu Mama Rindu.
1: Ya ampun, kenapa gak langsung dibawa pulang aja? Masalahnya bola satu direbutin ya.
3: Nunggu sepi.
1: Luar biasa sekali emang. Aduh, suasana Agustusan itu seru sekali.
3: Itu teh merebutin telur, mie.
1: Oh, hadiahnya mah padahal cuman itu ya.
3: Betul, sembako.
1: Bener, cuman keseruannya lah ya, Mama Rindu ya. Betul banget.
3: Nah, kalau pakai daster malah luas lah gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi, betul.
3: Nyariin bola, nggak tahu bolanya didudukin.
1: Didudukin. Gitu.
3: Nanti rungkupkan yang kudaster.
1: Gak akan kelihatan itu, sampai subuh iya. Juga itu mah. Mm-mm.
3: Nah, itulah betul, betul. Keseruan di hari kemerdekaan ya.
1: Yep.
3: Segala permainan, segala macam gitu ya.
1: Keseruan ya.
3: Keseruan tampil di situ.
1: Betul. Ya. Boleh Mama Rindu. Ini soalnya ngomong-ngomong.
3: Kalau kepanjangan nanti yang ngemplan,
1: yang ngemplan panjangnya. Betul banget. Ini ngomong-ngomong,
3: mau buat besok lagi.
1: Nah, itu stok ya, cerita buat selanjutnya.
3: Mama Indah, ya. Mama Indah. Jeng-jeng, terus Mama Dapi juga. Lilis, selamat malam. Lilis juga ya, Bu Ipu. Terus Teh Mel yang lagi
1: di Cilegon ya.
3: Di Jakarta dia.
1: Iya, lagi di luar Sukabumi.
3: Betul, moga sehat selalu.
1: Ya. Amin ya rabbal alamin.
3: Sehat selalu, metugas sampai.
1: Mama Rindu, ini lagunya mau apa nih?
3: Oh iya, belum.
1: Belum masuk. Sambil kasih kan ya.
3: Sama yang lata jadi lagu lupa.
1: Jadi kesuges ya.
3: Betul. Tangan tak sampai aja ya.
1: Tangan tak sampai, boleh. Bentar iya, kita lihat.
3: Pokoknya buat semua buat Rindu sehat selalu.
1: Amin.
3: Bertugas sampai gajian ya.
1: Aduh, amin ya rabbal alamin.
3: Sehat selalu. Sebentar lagi kan.
1: Ya, sebaliknya. Oh, betul banget. Oh, ini tangan tak sampainya mau dari Hetikus Endang atau Christian Panjaitan?
3: Panjaitan.
1: Oh, Christian ya. Panjaitan. Boleh. Sip.
3: Hatur nuhun ya, Rindu.
1: Sama-sama Mama Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Mama Rindu. Iya, pastinya juga selamat malam untuk Bang Lens. Mungkin yang masih di, kemarin di mana ya Bang Lens itu, di Jawa Tengah kalau gak salah ya. Ini masih melalui streaming radio sepertinya. Bang Lens nih nyimak aja katanya. Selamat malam untuk Bang Lens. Terus ada Kang Rahmat Irawan juga. Nih, usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Rido Binoer. Iya, Binur ya, bukan Binoer ya. Itu pakai E itu jadi kebacanya mungkin karena anak-anak ya, mungkin zaman sekarang seumuran Rido itu baca jadi Noer gitu. Wah, luar biasa deh pokoknya. Mohon maaf ya Binur ya. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan saja lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di Usang Berkesan Fortuna FM. Genjreng, guys.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM, Fortuna FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya sukal-sukal.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, ini tak terasa juga kita sudah jam 8 lebih 35 menit nih. Semakin menipis nih Bang Hari nih. Pertemuan kita di Usang Berkesan ini.
1: Ya, betul sekali. Ada waktu sedikit lagi.
0: Yap.
1: Yang punya cerita-cerita masa lalu kita berbagi di sini, sekaligus juga request lagu yang diinginkan.
0: Betul.
1: Tapi lagunya juga tentu harus lagu yang agak-agak lama lah.
0: Iya, lawas.
1: Yang lagu yang baru-baru ya. Kalau yang baru nanti jam 10 bisa.
0: Betul.
1: Kita akan coba angkat telepon ini, mungkin beliau ini enggak sabar juga gitu ya, pengen berbagi cerita.
0: Boleh.
1: Coba. Ceritanya yang penting pendek aja, jangan terlalu panjang-panjang ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau panjang-panjang kasihan gitu.
0: Boleh. Ini belakangnya halo.
2: Halo. Halo. Usang Berkesan Fortuna FM. Kenceng euy.
1: Kenceng euy. Kenceng euy. Siapa nih?
2: Siapa nih?
0: Yuk. Malah balik nanya siapa ini?
1: Siapa nih?
0: Halo.
2: Siapa ini?
1: Ini suaranya.
0: Hah? Oh, Mak Nini.
1: Oh, Nini.
2: Nini.
0: Oh, udah Mak Emak Nini.
1: Udah Mak Nini lagi.
2: Kemarin mah jadi aki-aki.
1: Iraha
0: kapan?
2: Agustusan ya, cerita Mak Nini.
1: Coba
2: ya,
1: coba cerita. Coba pengen tahu ceritanya kumaha tah, naik tangka.
2: Naik. Agustusan teh Mak Nini teh jadi aki-aki.
1: Oh. PT naik pohon pinang gitu, pohon PT naik pohon pinang.
2: Oh, panjat. Di samping poleng make kopiah. Mak Nini teh. Poko nama ngarak pawei, tapi aki-aki tapi pangjagjagna.
0: Oh, gitu ya. Aki-aki pangjagjagna nya.
2: Heeh, ngarak ka ditu ka dieu, alut-alutan, bedug nanaon di tararangu.
0: Oh,
1: nah, teu kita teh agen disebut teh aki-aki tol heor.
2: Emang benar eta teh kaseok
1: ya, aki-aki tol heor. Yo. Kumaha teh lain.
2: Bikin teh pakai samping poleng, pakai kopiah, aki-aki gondrong buk depanjang.
1: Benar. Nanyakan aki-aki teh mah.
2: Dan mah babaturan teh ngariihan sorangan nempo aki-aki.
0: Oh.
1: Tapi eta mah aki-akinya dempaknya.
2: Dempak aki-aki teh kayak ketahanan.
1: Kejual teh.
2: Ini teh. Sama aki-aki teh beres ngarak langsung di lapang senam.
0: Oh.
2: Beres senam.
0: Main bola, main bola.
2: Anak aki-aki kita di luhur panggung. Terus eta mah tahepnya aki-aki teh cerita.
0: Mm-hmm.
2: Geus kitu teh tuluy tarik tamang.
0: Oh,
2: juara.
0: Mm-hmm.
2: Tuluy eta mah joget make galon dina tarang. Juara.
0: Joget dina galon dina tarang.
2: Heeh, kuduaan di depet.
1: Waduh,
2: bari joget. Juara.
0: Galon kosong merenan man ininya.
2: Galon.
1: Oh, eta aya caian. Eta aya caian gitu.
2: Oh,
0: caina sakecelak. Eta teh.
2: Duh, ngalung-ngalung cai ka tukang sabaraha puluh urang. Juara. Mata kayo we nyekotan hadiah.
0: Oh, eta teh nya.
2: Tah. Beres ayeuna mah cerita na oge.
1: Okay. Lagu atuh beres cerita mah lagu ayeuna naon laguna? Ai beres cerita mah.
2: Lagu nama ieu we.
1: Naon?
2: Gelas kaca jang aki we nya.
0: Gelas-gelas kaca. mangga atuh.
1: Aya nya lagu eta nya.
2: Teuing.
1: Teuing teuing teuing hawanya. Aduh. Gelas-gelas kaca teh Nia Daniati itu nya.
0: Betul.
1: Boleh lah.
0: Salam-salamnya tuh
1: gitu. Lain gitu Mak Nini.
2: Woi.
1: Aduh anjir ieu. Bener-bener ya aki-aki tolah heor teh bae ieu.
0: Galak ya, Bang.
1: Lain panyate gitu naik eta gitu naik tanggal pinang 17 Agustus teh gitu.
0: Panjat pinang teh nya, Bang.
2: Panggung we hantem ngagetek pokona mah ear salapang teh. Pokona mah hanya aki-aki rame.
0: Mangga.
1: Ya.
0: Aduh, salam-salamnya tuh Man Nini.
1: Lain gitu.
2: Salam makan atos
1: we nya. Man Nini. Hari Bang Hari mah sok inget 17 Agustus teh gitu nya. Heeh. Aina nanya Bang Hari ka Man Nini, ari 17 Agustus tanggal sabaraha?
2: mulai 17 Agustus mah tanggal 17.
1: Pada tanggal 30 tuh. Eta mah pan 17 Agustusan.
2: Oh, 17 Agustus tanggal 17.
1: Ai tanggalna sabaraha tanggal 17 Agustus teh?
2: Tanggal 17 pan poe Senin lain.
1: Oh, poe Senin ya.
0: Tanggal 17 ya marininya.
2: Panjarte. Lah, pokona mah
1: 17.
0: Bulan apa itu teh manini?
2: Bulan Agustus.
0: Oh, bulan Agustus.
1: Agustus ya.
0: Bisi robah.
2: Ai kaman ini teh sok kaya ngalilieur
1: we. Heeh, ngalilieur nyata lah ieu mah cenah lieur nya. Medoprak medoprak gitu. Heeh,
2: teu naekeun eta aki-aki teh. Di mana nanya kok teh naekeun batuk-batuk acan.
1: Alhamdulillah sehat gitu mah. Jaga ari orang kampung mah biasa sok sarehat wae geus kolot oge gitu.
2: Pan
1: yo kadang arana geuningan. Kadang gitu model daun sampe gitu.
0: Mantap
1: gitu. Terus jaat jukut
2: gitu. Gitu.
0: Jukut. Jiga embe jukut.
2: Bapak me geuning tara gering.
0: Cek sama nini tara gering.
1: Sehat teh nya.
2: Nini nya mah nini pan sok ngurus
0: me. Oh, sok gaduh embe mah nini teh.
2: Gaduh embe teh. Man eta mah teu daekeun ngak mam ki ungkluk, ngak mam na teh tarimi jeung enog.
0: Gaya tuh.
1: Tarimi jeung enog ya. Aduh. Bener eta mah domba modern gitu mah embe eta teh
0: domba modern.
2: Anak teh kakarik hiji.
1: Oh, hiji.
2: Eta teh embe man ini.
1: Oh, embe mah di kakarik hiji nya. Engke mah insyaallah mun taun hareup mah bijil-bijil deui lah.
0: Tah itu.
2: Teuing kahayang mah ulah.
1: Nah, maka ulah itu mah rezeki, hor.
2: Kapan cok ese ini ngurus na ari meang teu beukeun cukup mah.
0: Jual atuh mah nini.
1: Sugan wae gitu.
2: Sugan. Geranya ge mahal.
1: Entong dijual, entong dijual. Urus lah sa nepina lah gitu. Sa bisana gitu.
2: Sa nepina diurus wae ku.
1: Gitu
2: engge. Kumaha eta mun teu ngawaro diketrok.
1: Ketrok sintreuk kayak gitu. Rekan gitu. Aduh,
0: Mak Nini.
2: Kelakuan Mak Nini teh kitu nya eta.
0: Mah enggak.
1: Lain katakan tadi Bebang hari teh cenah Mak Nini teh 17 Agustus teh miluan naon padahal mah eta mah nya miluan naon bete diceritakeun teh.
0: Jadi aki-aki.
1: Aki tolong heor. Ai cek
2: bae. Jadi aki-aki hek nyoren kaneron, hek make ieu
1: teh. Eh dikira-kira teh cek bae hari teh naik eta, naik pohon pinang, padahal mah henteu naik pohon pinang mah nya.
2: Eta ge naik nu kitu oge komo we ngan tak batur ditincakan
1: kumanini
2: teh.
1: Oh, eta mah ditincakan mah leuheung, ditincakan da kudu bisa nepi ka luhur ditincakan tah.
2: Tak mah.
1: Iya nu aya anu piseurian mah kitu tah 17 Agustus. Awewe eta ibu-ibu lah kitu tamanya, make celana panjang biasa lah kitu. Cat ka luhur teh. Pas geus naek di ka luhur teh beureuman, pan eta geus are kalimana kitu naek jadi deui. Nu kalimat jelemaan kalimat ka luhur teh teh nepi. Soes calanana.
0: Oh, tuh. Bahaya emang tuh.
2: Atohun, itu teh soes calanana.
0: Atohun ya.
1: Nu di handap riweuh. Ibu eta turun bu eta. Eta calana soes. Nah, calana soes. Pan katingali mun eta. Keur mah beleuh. Atohun,
2: itu teh kasep. Lamun coek calana teh keur naik teh.
1: Saha tah tahun teh? Pat
2: saha atuh anu naik teh?
0: Ari manini.
2: Pan meureunanya eta aki-aki anu naik dengan aki-aki na dempak cenah
0: ning. Oh, aki-aki na dempaknya.
1: Oke, saya kirim lah.
0: Sok mangga.
2: Ucapan anu atos we.
0: Mangga.
2: Mamah Dapi, Mamah Rindu, Mamah Indah. Ning Lisna. Manglen Ujeng-jeng. Pokona mah semuanya dikumkeun.
0: Nah, dikumkeun.
2: Tapi dia nama kangen nu kararasep nu gararanteng anu namina teh Cep Hari
0: sareng Cep Rido Darmawan. Amin
1: rabbal alamin. Hayu dipuji.
2: Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng euy. Eta mah Nini nya. Meni aktif.
1: Teu bentas dinyebut FM na oge.
0: FM ye. Ya ampun.
1: Ari ieu mah lain FM kadang saliwang ku bahari mah.
0: Apa tuh Bang?
1: EM.
0: Oh Sunda bakal
1: kesan jadi EM. Oh
0: asli. Aduh Mak Nini.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Di Facebook kita lihat dulu ada
0: boleh.
1: Berapa orang nih yang sudah bergabung, mungkin sudah juga ada cerita-cerita. Mudah-mudahan ada cerita gitu ya.
0: Coba
1: kalau
0: coba,
1: ada
0: coba.
1: Cerita itu lebih bagus gitu ya, berbagi pengalaman, cerita masa lalu.
0: Oh, ini sudah ada komen terbaru nih Bang nih. Dari Abah Waisal Samplangan dari Gianyar Bali, usang berkesan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari Sanosa dan Kang Rido. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Amin. Dan sukses selalu dalam aktivitas. Terima kasih katanya.
1: Terima kasih untuk yang punya nama
0: Abah Waisal.
1: Abah Waisal Samplangan. Betul. Gianyar Bali.
0: Betul.
1: Selamat malam, mudah-mudahan keterima sana, bagus gitu ya.
0: Iya, amin.
1: Karena ya, memang amin. Dari Jawa juga tadi ada yang informasi, bagus katanya streamingnya.
0: Wah, luar biasa.
1: Terus juga Meli Andri di Jakarta, bagus. Karena ada informasi langsung ngasih kabar gitu.
0: Iya.
1: Bang Haris siaran ya, ya kenapa gitu. Ini dari di mana? Lagi di Jawa. Oh, di Jawa.
0: Bagus suaranya ya.
1: Bagus katanya streamingnya, clear and loud.
0: Mantap
1: lah gitu.
0: Oke, selanjutnya juga ini ada Kumahadi Nyawe.
1: Oh, Kumahadi Nyawe.
0: Kumahadi Nyawe lah. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjering. Ei, ini okay. KD alias BTS Gerbi.
1: Oh iya.
0: Semangat malam Bang Har dan Rido, nyimak aja ah malam ini mah. Okay. Terima kasih
1: Genjering. Makasih ya. Tidak punya cerita juga gak apa-apa.
0: Betul.
1: Cuma kalau request lagunya mohon-mohon maaf gitu ya. Tidak akan diputarkan.
0: Betul.
1: Kalau say hey boleh, say hey, request apa. Boleh. Tapi tidak akan diputer.
0: Betul.
1: Karena tidak ada cerita gitu ya. Jadi kalau diputer-puter gak enak juga yang lain gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi seperti ada kecemburuan lah gitu ya.
0: Harus ada cerita dulu.
1: Harus ada cerita dulu biar istilahnya malam orang gawe teh gawe lah, usaha lah gitu. Kayak dibayar ku duit
0: baru digaji gitu.
1: Boh sapoe, boh harian, boh mingguan.
0: Betul.
1: Boh bulanan gitu. Ibarat gitulah.
0: Selanjutnya juga Bang, ini ada dari Jamal Nugraha nih. Dari Sukabumi Utara.
1: Sukabumi Utara.
0: Kelapa Nunggal hadir.
1: Oh, Kelapa Nunggal.
0: Dari usang berkesan, selamat malam Bang Har dan Kang Rido, terus semangat, disehatkan selalu, dilancarkan rezekinya. Oh, sukses kami. Juga. Terima kasih
1: ini
0: banyak.
1: Kalau di Kelapa Nunggal itu jadi ingat sama beben gitu di Kelapa Nunggal apa tuh? Babakan Bandung ke Bandungan mah.
0: Oke, selamat itu. Malam Kang Beben.
1: Iya, betul sekali yang suka sewa-sewa sound system.
0: Oh, oke. Okay. Sound man.
1: Sound system.
0: Sound system.
1: Ya, itu enggak ada duanya kalau enggak salah di Kelapa Nunggal itu ada cuma satu itu-itunya gitu.
0: Okay.
1: Beben.
0: Kang Beben, selamat ya. Malam Kang Beben.
1: Alias Delta Delta.
0: Oidi, keren banget ya namanya Delta.
1: Delta.
0: Selanjutnya juga ini ada IS Aisyah dari kawasan Pelabuhan Ratu kalau ini nih Bang. Selamat malam Bang Har, Arido, usang berkesan Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng juga.
0: Genjreng kan. Dan komen-komen terbaru sepertinya cuman itu aja.
1: Oke. Kalau begitu kita putar lagunya.
0: Oke.
1: Dan waktu juga tinggal 13 menit lagi nih.
0: Betul.
1: Menjelang jam 9 mungkin kita langsung pamitan aja deh.
0: Betul.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya.
0: Sama.
1: Ya. Mohon maaf dari Bang Hari
0: dan juga dari Rido.
1: Tidak lupa mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Selamat malam sudah Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 9 malam pastinya seperti biasanya bertemu di program Dok Cin alias Dokter Cinta. Dan kini Rido yang menemani sudah Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam. Satu jam ke depan untuk para jomblo-jomblo di luar sana yang mau bergabung pada malam hari ini mencari pasangan, boleh banget bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815149 07 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Saudara Fortuna semuanya bisa langsung menyebutkan nama, alamat, terus pekerjaan, umur, lalu kriteria yang dicari dan nomor yang bisa dihubungi. Ataupun juga kalau memang tidak mau nomor, bisa sosial media Saudara Fortuna semuanya nih. Bisa Facebook, Instagram, TikTok, atau apapun yang bisa dihubungi. Dan memang orang-orang juga bisa mengunjungi profil dari Saudara Fortuna semuanya. Dan pastinya untuk Saudara Fortuna yang sudah punya pasangan atau mungkin yang mau kasih support-support aja malam hari ini untuk berjuang cinta kita, karena Rido pun juga sudah posting di Facebooknya Radio Fortuna ataupun juga di Instagramnya Radio Fortuna, boleh banget yang mau kasih support semangatnya bisa langsung ke komentar. Dan mungkin kalau misalkan ada pembahasan yang menarik, pastinya tips-tips nih mengenai seputar percintaan nih. Aduh, boleh banget mungkin nanti Rido bahas ya Saudara Fortuna semuanya. Dan pastinya sebelum kita terima atau baca yang mau bergabung malam hari ini, kita kasih beberapa lagu untuk meromantisasikan malam hari ini untuk Saudara Fortuna semuanya yang sedang santai ataupun juga ya sedang beraktivitas di luar sana. Dan kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap bersama di Dokcin Fortuna FM, Kencareng Gai.

0: something.
1: Stay tuned.
2: Fortuna FM.
3: Mi mang gândreng ơi.
4: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
5: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
6: wah, bagus banget.
5: Kayak gitu.
4: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
5: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
4: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
7: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
8: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya udahlah, blokir aja. Lagian biar cepat lupa.
1: Ya janganlah, kan gue masih sayang.
0: Nih, aku bantu.
1: Eh, kok di blok sih?
0: Lagian hidup kan terus berjalan. Ya enggak?
1: Ya juga sih.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, pastinya masih di program Dokcin alias Dokter Cinta. Dan yang mau bergabung pada malam hari ini nih, yang jomblo-jomblo atau joms-joms, boleh banget bisa langsung kalian telepon Fortuna ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Dan kalau begitu, kita coba cek deh ini yang sudah komen-komen di Facebook-nya Radio Fortuna ya. Sebentar, ini ada Bobo juga, selamat malam untuk Bobo. Ini terus juga ada Yusuf Maulana. Maulana, hadir nyimak aja bang katanya. Oh siap, Kang Yusuf, selamat malam. Ada Ateng-Ateng juga, Dokcin, Fortuna FM, Genjreng. Oh, ya. Assalamualaikum Arido, selamat malam Kang Ateng, durian gede nyimak selalu. Semangat para pejuang cinta sejati, maju terus, pantang mundur. Kejar terus, siapa tahu ada jodohnya di Dokcin. Fortuna FM Genjreng, semangat-semangat terus, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Kang Ateng dari Duren Gede. Ada Socha juga dari Banjarnegara, Jawa Tengah hadir. Nih Kang Rido Darmawan digenjrengkan katanya. Digenjrengkan kembali juga untuk Socha. Dumayanti juga dari Stabat Langkat Sumut. Ada Marisa Ica, Marisa juga. Selamat malam Arido. Ini Marisa di Cibadak nih, mau cari jodoh yang umurnya 30-40 ya, tapi pengen kenalan dulu aja nih. Terima kasih, sama-sama. Nih, ini untuk para kaum-kaum Adam yang jomblo-jomblo dan cuman ngedengerin aja, barangkali mungkin ya ada yang masuk nih, cewek gitu. Nih ada nih, ini melalui komen Facebook Radio Fortuna. Ini namanya Marisa Ica Marisa, karena tidak mencantumkan nomor telepon, jadi dia ini menggunakan Facebook. Ini nama Facebooknya Marisa, S-nya 2, Ica Marisa, S-nya 2 juga nih. Jadi Marisa Ica Marisa nih, untuk yang umurnya 30-40 tahun. Jadi boleh untuk Saudara Fortuna semuanya yang mungkin mau stalking-stalking dulu, alias mau ngecek-ngecek dulu profile, atau mungkin ini orangnya seperti apa, ini katanya pengen kenalan dulu aja, boleh banget, mangga, bisa langsung aja ke Facebooknya Teh Marisa ya. Dan pastinya juga selamat malam untuk Saudara Fortuna semuanya dimanapun berada, yang mendengarkan melalui streaming radiofortuna.id ataupun juga yang sedang beraktivitas dimanapun, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Dan nih seperti biasanya, karena memang malam hari ini ada satu yang bergabung, Teh Marisa, dan juga beberapa juga yang sudah komen-komen kasih semangat untuk para pejuang cinta kita malam hari ini. Mungkin ini ada pembahasan yang sepertinya menarik untuk dibahas gitu, Saudara Fortuna semuanya gitu. Apakah memang ini mengejar cinta atau menunggu orang yang tepat? Ini kan cocok sekali gitu ya, apalagi dengan pejuang cinta gitu. Apakah kita memang harus melakukan ikhtiar, atau memang ya kita menunggu saja gitu orang yang tepat itu datang nih. Jadi kalau misalkan kita lihat, kan kita harus tahu dulu gitu, menurut Rido ya, arti mengejar cinta itu berani mendekati, mengungkapkan perasaan, dan menunjukkan keseriusan, atau justru bisa terlihat seperti memaksakan kehendak gitu. Jadi menunggu orang yang tepat itu bukan hanya diam nih. Jadi bagaimana seseorang tetap menjalani hidup, memperluas pergaulan, dan membuka hati sambil menunggu pasangan yang cocok. Oh, jadi tetap ada ikhtiar di sana, cuman memang ya tidak terlalu memaksakan kehendak gitu. Kalau misalkan mengejar cinta ya memang harus dapat-dapat gitu. Sedangkan menunggu orang yang tepat ya kita berjalan aja gitu. Let it flow. Biarkan mengalir seperti air. Iya, dan pastinya juga Saudara Fortuna semuanya, bisa jadi bagian paling emosional atau tanda-tanda cinta ini sudah menjadi perjuangan sepihak gitu. Nah, saling menghubungi duluan, tidak mendapat kepastian, atau terus berharap meskipun sudah ditolak gitu. Ini hanya hati-hati ya, kalau kita memang jatuhnya mengejar, ketika memang orang yang kita kejar itu sudah tidak mau, ya kita pun juga harus menerima faktanya, keadaannya, realitanya. Jangan sampai sudah tidak mau karena memang ya emosional sepihak saja, jadi kita kekeh harus gitu ya. Jangan juga, karena ya kembali lagi, kalau memang jodoh pasti akan datang, dan memang kita cukup menunggu sambil berikhtiar gitu, bukan memaksakan kehendak gitu. Tapi ya kita juga harus bisa berani untuk mengambil peluang dan kesempatan. Jadi jangan sampai walaupun ya
bahasanya kita menunggu bukan berarti sudah ada di depan mata tinggal kita usahakan, tapi kita ayo udah menunggu aja deh, pengen dia yang suka ke kita duluan. Aduh, jangan begitu ya. Nah, kalau Soda Fortuna semuanya gimana nih menurut opininya masing-masing? Apakah memang mengejar cinta dan menunggu cinta yang tepat itu lebih pilih yang mana? Apakah memang mengejar atau memang menunggu orang yang tepat datangnya? Dan kalau begitu nih, sambil kita mungkin nanti kita baca-baca lagi yang sudah masuk ke komentar Facebook Radio Fortuna, nanti boleh kita bacakan kembali. Dan sebelum itu kita putarkan kembali, ini ada bunga terakhir dari Baby Romeo. Kalau begitu jangan kemana-mana Soda Fortuna semuanya, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Binjerengna di Sukabumi.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo. Por
2: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Ya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Dokcin ini. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga saja ya yang bergabung tadi ada Teh Marisa, Ica Marisa, bisa ya mungkin ada yang berkenalan gitu ya melalui Facebooknya Radio Fortuna tadi. Dan kalau begitu Rida harus pamit undur diri. Selamat malam untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, nanti jam 10 malam akan ada program dari Update Status. Kalau begitu, Rido mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini, pasnya di jam 10 malam, kita bertemu di update status bersama Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti tuntas di jam 12 malam. Dan seperti biasanya di program update status, yang mau bergabung pada malam hari ini untuk request-request pop Indonesia terbarunya, boleh banget silahkan, bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815 1490 7907, ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp ataupun juga Instagram. Iya, pastinya sebelum kita terima penelpon yang request-request ini, ada satu lagu rekomendasi dari Rido. Ini judulnya Sesi Potret Eno featuring Ari Lesmana nih. Ya, semoga saja bisa menjadi referensi nih, nambah-nambah rekomendasi untuk semua pendengar Radio Fortuna. Dan kalau begitu, sambil kita tunggu yang mau bergabung malam hari ini, kita putarkan dengan lagu pemanasan Sesi Potret ini. Dan jangan kemana-mana, pastikan tetap di frekuensi 90,7 Fortuna FM Radio Panggencerengna di Sukabumi.

0: Ya, 97 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama dengarkan lagu Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Wah, itu secara lirik pun juga memang luar biasa. Dalam sekali Saudara Fortuna semuanya ini. Kalau Rido mengartikan lagu tersebut nih by opini ya, opini Rido ini tentang kesibukan seorang anak yang dimana menunda-nunda kedatangan untuk bertemu keluarga tercinta gitu. Karena ya mungkin kembali lagi belum ada waktu, dan ketika memang berpulang ke rumah, yang pulang ternyata aduh ke ya entah itu ibu entah itu ayah gitu ya, orang tua tercinta lah gitu yang berpulang lebih dahulu. Wah, dalam sekali Saudara Fortuna semuanya lagunya. Ini kalau begitu kita langsung saja terima penelpon perdana kita. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo juga. Update status Fortuna FM.
0: Genjreng. Selamat malam Kang DG.
1: Malam juga buat Rido.
0: Iya, malam hari ini Kang DG ini sedang ada di pos 2 kah?
1: Betul.
0: Seperti biasanya ya. Kang DG ini ngomong-ngomong di malam hari ini, di hari Senin pastinya ya, ini memulai betul hari weekdays alias hari kerja ini.
1: Betul.
0: Mau request lagu apa nih Kang DG?
1: Di malam kerja, sebenarnya malam kerja.
0: Malam kerja juga betul, bisa yang lembur barangkali ya.
1: Lembur.
0: Betul.
1: Pingin lagu yang ini ya, yang baru gitu ya Rido ya.
0: Boleh, apa tuh?
1: Pinginnya yang ini aja, pingin selalu untuk selamanya. Teh Olive ini.
0: Oh, selalu untuk selamanya. Boleh, selalu
1: yang
0: untuk
1: versi baru ya.
0: Yang versi barunya, mangga. Ini
1: yang versi baru.
0: Paling adanya dari Hanindia featuring Steven Pasaribu.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang sendiri juga ada kan?
0: Yang sendiri itu Fatur ya?
1: Kalau Fatur kan enggak terlawas gitu ya.
0: Coba. Yang dari, Java Jive
1: itu yang lawas itu.
0: Yang lawas, ini yang terbaru adanya yang Hanindia dan Steven Pasaribu.
1: Iya, boleh aja ini udah aja lah.
0: Oke, boleh mangga salam-salamnya.
1: Kalau Fatur mah itu dari era tahun 90-an itu.
0: Wow, tidak bisa masuk kalau begitu.
1: Iya dong.
0: Betul.
1: Maksudnya ke tembang itu apa, tembang utang berkesan gitu.
0: Iya, itu maksudnya.
1: Atau ke tembang persada.
0: Tembang persada.
1: Atau kencan gitu.
0: Yap, betul sekali. Ya sudah. Salam-salamnya buat siapa Kang DG?
1: Kirim salamnya buat yang suka owner aja ya.
0: Iya betul.
1: Terutama buat Den Batas, maaf keduluan ya sama kakakku ini.
0: Aduh, ini perdedenan. Keduluan ya Kang Den Batas.
1: Terus buat Usman juga, buat Ujang Jay.
0: Betul.
1: Mak Nini Mami. Terus buat Dea. Buat Dela juga.
0: Teh Dela.
1: Buat Asik yang punya artis juga. Buat Kang AM. Wah, Om Bersama Nurul.
0: Oke.
1: Kang Tang Men. Wah, Yu Tahu, Wendy Tahu juga. Terus buat Anibar.
0: Ya, Anibar.
1: Saya di sebelah Kang Jumaman Alverok. Terus buat Kim Basar, Kang Suntana. Buat itu tuh Irfani Nyomplong, Karla Nurhadi.
0: Betul.
1: Panji Aladorna juga. Buat Teh Olive.
0: Teh Olive, selamat malam.
1: Teh buat Olive. Mbak Liandri, mudah-mudahan lagi streaming juga ya.
0: Iya, yeah, selamat malam juga untuk Teh Mel.
1: Buat Teh Mano juga. Ada Cijule, buat Marin juga. Buat Teh Aren,
0: selamat malam Teh Aren.
1: Buat Kang AM.
0: Kang AM
1: juga, selamat malam Kang AM ya. Adi Duit juga.
0: Betul.
1: Buat Batara, buat Badir Bacama Citranya juga. Buat Ranti. Buat Lisna. Buat Dewi Sulastri, Mama Davi. Buat Lisna.
0: Teh Lisna.
1: Juga selamat malam juga. Pokoknya itu semua-semua aja lah.
0: Semua-semuanya aja. Mangga Kang Deden
1: yang
0: Gimbal.
1: Kasih apa namanya, kasih yang di belakang.
0: Yang sudah ngantri-ngantri.
1: Buka WA Fortuna ya.
0: Oh siap. Ini ngapsian juga.
1: Udah meluncur ke situ.
0: Sudah ada. Sudah masuk nih ya.
1: Sudah masuk.
0: Betul. Wah luar biasa. Stay tune di situ Kang Deden.
1: Betul.
0: Oke. Siap kalau begitu.
1: Nanti kalau kapan-kapan hari itu bisa mampir ke sini.
0: Insya Allah, mudah-mudahan saja.
1: Kalau Rido libur atau istilahnya kalau Rido ada tugas ke apa namanya, ke Cibolang, ke Kalungi sekolah itunya.
0: Siap. Insya Allah Kang DG ya. Semoga saja ada waktunya.
1: Malam kemarin juga BHS ke sini, malam Kamis ke sini
0: nongkrong. Bang Hari tehnya.
1: Waktu malam apa ya, malam Kamis.
0: Siap. Kalau begitu mah, terima kasih banyak Kang DG. Sehat selalu ya. Kalau begitu.
1: Iya, sama-sama buat Rido ya.
0: Oke.
1: Spesial.
0: Spesialnya?
1: buat yang ada di rumah aja sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Super mantepnya buat saudara Fortuna aja. Mohon maaf yang tersenggol. Mohon maaf ini hanya kehilapan dari Kang Dedi aja.
0: Iya.
1: Nah, ayah, lain kali sama Kang Dedi di sebelah satu persatu. Kita bagi-bagi waktu sama yang lain.
0: Betul, betul sekali nih yang ngantri-ngantri di belakang.
1: Betul. Gitu aja Rido ya.
0: Oke, terima kasih banyak Kang Dedi.
1: Status Fortuna FM.
0: Kenjereng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang DG. Di belakang Kang DG ada siapa? Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM Genjereng.
0: Genjereng, ini Teh Citra belum bobo Teh Citra.
2: Iya.
0: Masih.
2: Kebetulan belum nih.
0: Oh, selamat malam kalau begitu.
2: Iya, malam juga sehat.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dirimu?
2: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Syukurlah kalau begitu. Ini ngomong-ngomong malam hari ini mau request lagu apa Teh Citra?
2: Lagunya pengen
0: Doa Rindu ya. Doa Rindu. Waduh, yang kangen itu emang harus banyak berdoa ya.
2: Iya.
0: Doa Rindu. Citra nih ya?
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa Mangga?
2: Buat yang barusan Kang Dedi ya.
0: Heeh.
2: Kang Dedi pantas buat Olivia Tehnya, Marin. Kemudian juga Bang Len.
0: Betul.
2: Abin juga Manini, kami papi Ipung ya. Buat Teh Aren juga yang masih sakit ya.
0: Teh Aren lekas membaik.
2: Terus juga buat Teh Asti ya, Teh Ranti juga.
0: Teh Ranti.
2: Buat siapa lagi Kang Basar ya.
0: Iya.
2: Ya Kang Aren juga Kang Yasman ya.
0: Abah
2: semua semua aja.
0: Buat semua semuanya aja.
2: Ya buat hari ini juga ya. Ya, saya buat tadi dua aja deh.
0: Terima kasih banyak, Teh Citra.
2: Sama-sama tugas ya, selalu ya.
0: Ya, amin doa sebaliknya.
2: Buat yang tercinta aja deh. Terima kasih, Arido ya.
0: Sama-sama, Teh Citra.
2: Status personet Genjereng.
0: Digenjerengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Teh Citra. Dan pasti satu paket dengan Kang Fajrinya. Di belakangnya, Mangga, ada siapa? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam Marido.
0: Selamat malam. Ini
3: Fortuna FM Genjereng.
0: Genjereng. Wah Teh Dewi, gimana kabarnya Teh Dewi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Sibuk wae tuh.
0: Sibuk wae. Ini ngomong-ngomong juara apa Agustusan?
3: Sip malam teh nih jadi.
0: Oh, jadi sekarang lagi enggak sip malam nih di rumah?
3: Enggak.
0: Oh, oke. Okay. Ya kalau sambil istirahat-istirahat Teh Dewi ya.
3: Iya.
0: Ya sudah atuh, mau request lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya dari Ipang, bisa gak?
0: Boleh, yang mana tuh?
3: Itu aja lah, Lumpur dan Berlian.
0: Lumpur dan Berlian. Mangga, iya. Salam-salamnya buat siapa Teh Dewi?
3: Salamnya buat yang barusan, siapa Teh Citra?
0: Teh Citra.
3: Terus yang tadi Teh, apa? Kang DG ya?
0: Kang DG, betul.
3: Buat Teh Jule juga ya, buat Kang Egi. Waong.
0: Oh, Teh Manini. Dewi. Teh Dewi.
3: Apa?
0: Ini Lumpur dan Berlian itu adanya dari Andra Respati featuring Gisma Wandira.
3: Oh, iyalah, enggak apa-apa. Enggak
0: apa-apa. Oke. Silakan dilanjut.
3: Terus buat siapa tadi teman ini ya?
0: Manini, betul.
3: Manini terus buat Krisna. Terus buat Bang Len.
0: Bang Len, selamat malam.
3: Kang Egi ya tadi udah. Buat siapa lagi ya? Buat ini lupanya.
0: Iya, buat siapa lagi?
3: Buat semuanya aja lah.
0: Kumkan saja.
3: Kumin aja ya.
0: Mangga Teh Dewi.
3: Spesialnya buat Arido aja yang lagi tugas ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya. Doa sebaliknya untuk Teh Dewi.
3: Jangan lupa kalau pulangnya hati-hati ya di jalannya.
0: Hatur nuhun.
3: Terus spesialnya buat
0: siapa lagi nih spesialnya?
3: Buat seseorang aja lah.
0: Buat seseorang aja. Mangga, mangga Teh Dewi.
3: Terima kasih ya Ayah.
0: Sama-sama Teh Dewi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Dewi Sulastri. Ada di belakangnya ada siapa lagi nih? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Update status Fortuna FM Genjereng.
0: Genjereng. Ini dari tadi dominan yang naik cewek ya. Masih pada bangun, luar biasa.
4: Iya.
0: Ini Teh Olive, apakah sesi kedua atau memang belum tidur nih?
4: Belum tidur.
0: Ini kayaknya iya. Nunggu naik dulu biar bisa diputarin lagunya untuk tidur nih.
4: Iya. Ini baru mau buka itu apa tuh? Pintu.
0: Oh, pintu. Sang anak tercinta sudah pulang berarti ya.
4: Iya, sudah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu mau request lagu apa Teh Olive?
4: Itu takdir yang tak ku apa tuh?
0: Takdir
4: yang tak pernah ku pilih.
0: Oh, takdir yang tak pernah. Oh, takdir yang tertulis apa yang mana nih?
4: Yang tak pernah ku pilih.
0: Yang tak gitu. Pernah ku pilih. Coba sebentar kita cek dulu. Oh, ini.
4: Dari siapa itu? Kata Abang Harima itu lagu itu apa teh? Yang kemarin diputar dah.
0: Oh, pernah diputar di sini?
4: Pernah,
0: takdir, ya, takdir yang tak pernah.
4: Tak pernah ku pilih.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Ini pop slow Melayu ya. Takdir yang tak pernah ku pilih. Mangga, salam-salamnya buat siapa? The Olive.
4: Salamnya buat yang barusan ya. Mm-mm. Buat ADG ya.
0: Iya, Kang DG.
4: Iya, tadi tuh buat Teh Citra bareng Kang Pajerinya ya.
0: Iya, betul.
4: Buat Mama, buat Marin ya, buat Meliandri. Mm-mm. Buat Ibu Ipung Sepuro, buat Teh Lilis bareng keluarga ya.
0: Iya. Selamat malam Teh Lilis.
4: Iya, Teh Dewa bareng Kang Budinya. Mm-hmm. Buat Wa Aong ya bareng Mama Nurulnya, buat Kang AM, buat Kang Deden Bantas ya.
0: Selamat
4: buat malam. Buat Kang Santana, Kang Basar, Teh Anibar. Buat itu siapa tuh Mbak Yuni ya.
0: Mbak Yuni.
4: Mm-mm, buat Kang Mama Napero, buat Kang Anjas, buat Kang Mus Mulyadi ya. Mm-mm. Buat itu Kang Irfan ya.
0: Kang Irfan.
4: Herlan juga Alan gitu ya. Mm-mm. Kang Asur, Kang Wahyu yaitu Ujing Jay ya.
0: Kang Ujing Jay.
4: Ya, buat Teh Arennya semoga lekas sembuh ya.
0: Amin amin, lekas membaik. Gitu ya. Mm-mm.
4: Buat Kang Surya ya.
0: Kang Surya, selamat malam
4: ya. Buat Tipe Teh Lisna ya. Mm-mm. Buat apa tuh Egi ya. Buat Abi Cikundul juga ya.
0: Kang Abi.
4: Buat Kang Basar itu ya.
0: Betul.
4: Kalau Kang Deden Bantasnya udah ya.
0: Kang Deden Bantasnya udah. Tapi belum naik nih Kang Deden Bantas.
4: Belum naik. Mm-mm. Nantilah naik ya.
0: Mangga itu mah.
4: Ya pokoknya buat semua-semua aja deh. Oh itu Manini ya. Bareng Mami Papinya ya. Mm-mm. Buat semua-semua aja,
0: semua-semua aja. Aja
4: ya. Paling mantepnya buat bentar ADG bentar udah ngemis kami.
0: Siapa aku
4: ya udah kan itu tadi ADG
0: Kang DG, biarin
4: ya udah diminta katanya lagu yang suka diminta Teh Olive katanya.
0: Sudah diitin sama Kang DG ya.
4: Tadi itu kan selalu untuk selamanya,
0: selalu untuk
4: kan
0: selamanya
4: diminta sama Teh Olive.
0: Betul, selalu untuk selamanya
4: ya, nggak apa-apa ya, yang penting kita nguping ya.
0: Benar banget.
4: Ya dikupingin, jangan sekarang minta lagunya ke Fortuna terus diputerin ya, nggak dikupingin ya, ngapain ya. Ya
0: jangan dong kalau begitu mah, kenapa request
4: ya. Iya nggak Kang Santana.
0: Kang Santana.
4: Semoga lekas sembuh ya.
0: Amin Kang Santana.
4: Ya paling mantepnya buat Arido, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Biasalah doanya itu kalau pulang hati-hati aja ya, ya.
0: Amin.
4: Jangan nyumput, jangan nunutan.
0: Betul.
4: Ya semoga selamat sampai rumah. Salam aja buat mamanya ya.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya. Banyak.
4: Makasih Arido ya ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olivia Senja. Ini boleh deh satu lagi, di belakangnya ada siapa deh. Halo.
5: Ya halo. Apresiasi
0: Fortuna FM. Genjreng, wah akhirnya ada laki-laki juga nih. Yeah. Selamat malam Kang Irfan.
5: Ya, selamat malam Arido.
0: Ini Kang Irfan, kira-kira mau request lagu apa nih malam hari ini?
5: Lagunya Hanya Insan Biasa ya.
0: Hanya Insan Biasa. Yeah. Coba kita cek dulu. Oke, ini dari Yolanda dan Arif ya.
5: Iya.
0: Yeah. Sip, salam-salamnya buat siapa nih?
5: Salamnya buat yang barusan ya. Heeh. Olivia Senja ya.
0: Teh Olivia.
5: Tadi ada Teh Citra ya.
0: Teh Citra
5: juga.
0: Betul.
5: Kang Santana juga ya. Kang Arin Gamboa juga ya.
0: Betul.
5: Kang Arin Pantas. Terus buat Gansa juga ya.
0: Mm-hmm.
5: Terus buat Kang Egy juga ya. Kang Alan juga. Terus buat Mais juga ya.
0: Mais.
5: Terus buat Manini juga ya.
0: Mm-hmm.
5: Ya. Buat semua-semua ya.
0: Buat semua-semuanya aja.
5: Biasanya buat Arido aja.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Irfan. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan nanti setelah ini kita coba deh baca komen-komen Facebook ataupun juga isi chat WhatsApp Radio Fortuna. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Genjreng aja.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: 90,7 Fortuna FM.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah sama-sama dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tadi. Dan sekarang sudah jam 11 lebih 3 menit ya, yang artinya ini pertemuan kita tinggal kurang lebih sekitar ya 45 menit lagi mungkin ya, saudara Fortuna semuanya. Sesuai yang sudah tadi Rido sampaikan, kalau sudah ibarat ini interval kedua ya, kita coba baca komen-komen WhatsApp ataupun juga Facebooknya Radio Fortuna. Ini ada Bang Len, selamat malam untuk Bang Len, update status Genjreng Euy. Selamat malam Aido, semangat sampai tuntas. Pengen lagunya Tulang dan Nadi dari Tiara Andini ya ini ya. Selamat malam untuk Lisna, Den Bantas, ADG, Dewi, Mak Nini, Mami, Papi. Makasih Aido. Sama-sama Bang Len. Ini lagunya kita masukkan ke dalam list Tulang dan Nadi. Oke, selanjutnya kita coba cek deh Facebooknya Radio Fortuna. Udah ada siapa aja nih yang bergabung. Coba. Ini ada Tumiom Virgo juga. Selamat malam untuk Tumiom Virgo. Ada Cevi Sukabumi. Nih, update status Genjreng Euy. Cevi di kawasan Gunung Sunda, Ciroyom. Pengen lagunya Topeng Cinta. Kirim-kirimnya buat fans Fortuna semua, spesial buat yang mau saja. Ucapannya Genjreng Euy, digenjrengkan. Tapi mohon maaf nih Kang Cepi, lagunya Topeng Cinta itu lagu lama ya kayaknya ya. Lagu lawas nih, coba Rido cek dulu. Ya tuh ini lagu tahun 90-an. Selanjutnya juga ini ada Elsa Fitri. Ini update status Fortuna FM Genjreng Euy. Dari Elsa Fitri di Gua Parang, mau minta diputerin lagu Aku Tak Berarti Bagimu. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin Fortuna, spesial buat Bang Rido yang lagi tugas, sayangnya buat suamiku Adzikrullah. Terima kasih, sama-sama. Tak Berarti Bagimu dari Azizah Maumere ya, Tessa Fitri ya. Selanjutnya juga ini ada Tumiar Idawati hadir Bang. Ada Nur Hayati Midi juga. Assalamualaikum Mas Rido, warga Medan Tuntungan hadir. Ada Dulurs juga. Genjreng, selamat malam Bang Rido, pengen request lagunya Ian Kasela Tak Tergantikan. Terima kasih. Sama-sama untuk Dulurs, selamat malam juga. Oke, ini lagunya dari Ian Kasela. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, karena sepertinya sudah tidak ada yang komen-komen lagi, cuman segitu aja di WhatsApp ataupun juga Facebooknya Radio Fortuna. Dan kalau begitu kita dengarkan sama-sama di malam hari ini, karena wah kembali lagi besok udah hari Selasa lagi aja nih ya sudah Fortuna ya, bersiap untuk aktivitas ataupun juga kerja. Dan kalau begitu selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM Genjreng Euy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah sama dengarkan beberapa lagu yang sudah di request di komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Kalau begitu, kita angkat, sepertinya ada telepon yang masuk. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna
0: Genjreng. Selamat malam Kang AM.
1: Arido.
0: Kang AM, gimana kabarnya Kang AM?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ayo sehat ya.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Sebenarnya diharapkan siang kalau wanunginya ku.
0: Terima kasih banyak. Kang AM, ini ngomong-ngomong mau request lagu apa malam hari ini?
1: Itu dari Budi Doremi ya, itu.
0: Apa
1: judulnya
0: tuh?
1: Judulnya Mesin Waktu.
0: Mesin Waktu. Boleh. Mesin Waktu dari Budi Doremi. Salam-salamnya buat siapa Kang AM?
1: Salam Genjrengnya buat DG. Makasih sapaannya DG di pos 2 ya mungkin ya.
0: Pos 2
1: ya.
0: Betul.
1: Sampai bertugas. Sampai tuntas. Kemudian Citra. Citra Kirana.
0: Citra Kirana sama artis. Betul.
1: Olivia. Terus ada Irfan.
0: Kang Irfan ya. Juga selamat ya. Malam.
1: Yang udah tadi naik ya. Mungkin yang lebihnya buat Solehudin.
0: Kang Solehudin. Betul.
1: Terus Dejen Banta, Selan Nur Hadi. Terus Santana, Teh Meli malah lagi di itu, lagi di
0: Cilegon
1: katanya.
0: Cilegon, betul betul.
1: Ya. Ya, kalau mungkin lagi dengerin dari streaming ya. Mungkin selamat malam dan mudah-mudahan berbahagia selalu di apa tuh Cilegon.
0: Cilegon, betul.
1: Kemudian kurang dan lebihnya buat semua fan yang masih belum tidur,
0: yang masih cenghar
1: stadionnya.
0: Betul betul sekali.
1: Mantepnya buat Rido.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dalam ridhoan Allah.
0: Amin. Sebaliknya. Amin ya robbal alamin.
1: Ucapan.
0: Ucapannya.
1: Kata yang paling indah selain Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang AM di Baros. Selanjutnya di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM.
0: Genjreng. Genjreng. Ayo, siapa? Coba tebak-tebak.
2: Siapa coba?
0: Selamat malam Aki Purunyus.
2: Ya, malam juga, gimana kabarnya?
0: Kabar baik, bagaimana dirimu?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Ibud alias Aki Purunyus, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Mau request lagu apa tuh malam hari ini? Ini kemana wae? Sehat kah?
2: Ingin itu dari Hari Palinta.
0: Judulnya?
2: Apa tuh itu teh? Aduhai Seribu Kali Sayang.
0: Aduhai Seribu Kali Sayang dari Hari Palintang.
2: Hari Palintang.
0: Salam-salamnya buat siapa, Aki?
2: Salamnya buat yang barusan ya, yang punya Baros.
0: Yang punya
2: selamat
0: Baros.
2: Malam.
0: Betul.
2: Selamat mendengarkan.
0: Selamat mendengarkan.
2: Terus buat Teh Olip ya juga.
0: Teh Olip.
2: Teh Mel juga ya. Buat DM. Terus buat Teh Lilis.
0: Teh Lilis.
2: Yang punya kawasan Benteng sana.
0: Iya.
2: Ya semoga siap selalu bareng si Akangnya juga ya.
0: Betul.
2: Terus buat Mak Nini.
0: Mak Nini. Selamat iya. Malam
2: terus
0: Mak Nini.
2: Buat Ibu Ipung Sapurohnya juga ya.
0: Betul.
2: Selamat malam Bu. Mudah-mudahan belum tidur.
0: Iya.
2: Mungkin lagi nguping juga, selamat malam.
0: Selamat malam Bu Ipung, wah masih belum tidur.
2: Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Paling supernya.
0: Paling supernya
2: aja. Yang ada di Bun-Bunan.
0: Iya. Mangga.
2: Kang Bantas dan Gembol.
0: Oh, Kang DB dan Kang DG.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama Kang Ibu.
2: Ucapannya. Iya, ada kata yang paling indah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Budi. Nih lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang ya. Selanjutnya boleh di belakang Kang Budi ada siapa ini? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Status
0: Fortuna FM Genjreng euy. Empo Nura, selamat malam. Ini mau request
3: juga.
0: Lagu ya, apa malam hari ini?
3: Ya.
0: Ini belum tidur juga ya.
3: Ketiduran biasa.
0: Oh, udah tidur dulu.
3: Udah tidur dulu.
0: Mangga.
3: Kalau mau naik update status suka tidur dulu ya.
0: Oh, gitu.
3: Jadi udah dengerin lagunya biar ini enggak lungut-lungut gitu ya.
0: Oh, enggak lungut-lungutnya.
3: Gimana tuh kabarnya, Aida?
0: Kabar baik, Ponura.
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Bagaimana
3: kabar
0: dirimu baik, juga? Mudah-mudahan baik.
3: Mudah-mudahan kabar Aido sama keluarga si mama papanya ya.
0: Amin, doa sebaliknya juga.
3: Selalu,
0: gitu. Amin, doa sebaliknya untuk Pok Nura dan keluarga juga. Ini Pok Nura.
3: Amin, amin, amin.
0: Ngomong-ngomong,
3: aku punya ibu dah ini ya.
0: Amin, amin. Pok Nura?
3: Iya, ini yang dilancarkan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini
3: mau lagunya?
0: Boleh dong, lagu apa?
3: Lagunya teh itu aja. Bukan bubuk menjadi istana ya.
0: Apa tuh?
3: Gubuk tuanya ada kan?
0: Gubuk tua?
3: Ya.
0: Bentar, gubuk tua. Ini gubuk tua mah gak ada, ada juga gubuk jadi istana dari Ipang.
3: Oh iya, cuman itu doang emang gak ada.
0: Gak ada gubuk
3: ada
0: tua.
3: Dari ini dari satu yang cewek teh.
0: Siapa yang cowok?
3: Cewek, cewek.
0: Oh, cewek.
3: Ya udah itu aja dah.
0: Itu aja. Enggak apa-apa. Aja, ya. Siap, Mangga. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat yang barusan ya, enggak nyenggol juga biarin itu sih.
0: Kang Budi.
3: Ada Kang Budi ya, atau Kang Budi Nurlan mungkin ya, bukan Kak. Budi.
0: Budi mana nih?
3: Enggak kan Budi, enggak ada Budi itu, Budi Dela nih.
0: Oh, enggak tahu Rido mah. Yang tahu.
3: Enggak kurang tahu ya Rido mah kan suka udah lama sekarang mah udah enggak masuk lagi ya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jarang on air gitu ya. Budi itu
0: Doremi. Oh, iya Budi Teh DM.
3: Oh, barusan Budi Teh DM.
0: Iya, betul.
3: Oh, suaranya gitu sekarang?
0: Belum tahu dia mah bisa berubah-berubah seperti bunglon.
3: Jadi ini ya.
0: Iya, tergantung keadaan
3: jadi
0: aja.
3: Kok Nura jadi berubah.
0: Bisa jadi Aki, bisa jadi Nini, jadi Teteh Nini. Juga bisa. Itulah kehebatan Kang Budi.
3: Iya, kehebatan ini ya.
0: Apa tuh?
3: Dari yang itu ya yang menciptakan ya. Dilanjut ya buat ADG ya. Terus juga buat Kang Ujang Jai ya.
0: Kang Ujang Jai.
3: Selamat malam buat Kang Balanya juga ya. Buat Ranti ya yang ada di Bayangkara.
0: Betul.
3: Buat itu tuh Kang Deden Bantas ya.
0: Kang Deden Bantas.
3: Terus juga buat Olive, Mel yang lagi di Jakarta
0: Cilegon, betul lagi
3: iya,
0: di Cilegon.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin
3: ya
0: rabbal alamin.
3: Buat Marin ya, buat Manini, buat Imami ya, buat Baleba. Buat Ibu Ipung Sapuro ya. Buat Mama Rosinya juga ya. Buat Teh Aren, buat Cijule ya.
0: Cijule.
3: Buat semuanya aja teh ya.
0: Semuanya aja. Mangga.
3: Selalu panjang umur selalu ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin.
3: Paling mantap spesialnya tetap buat yang jauh di sana ya,
0: yang semoga jauh di sana
3: selalu. Spesial paling kedua ini tuh bukan di beda-beda ya. Buat itu aja yang mantap.
0: Terima kasih banyak Pak Nura. Amin, doa sebaliknya
3: Allah Subhanahu wa taala juga ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Itu aja, terima kasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama Pak Nura.
3: Genjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mpok Nuro. Di belakangnya Mangga, ada siapa ini? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam Ardo.
0: Selamat malam. Ini dengan siapa di mana ini?
4: Sama Mama Riji dari Jakarta, dari Bojong Haur.
0: Mama Riji, ini belum tidur juga Mama Riji ya. Setengah 12 malam.
4: Sudah tidur.
0: Sesi kedua berarti ya.
4: Iya.
0: Luar biasa. Mama Riji ini mau request lagu apa nih malam hari ini?
4: Pengen ikutan yang tadi ada Arif ya.
0: Yang Arif, yang mana tuh yang Arif?
4: Yang mana aja.
0: Yang mana aja, yang penting nyanyinya Arif.
4: Iya.
0: Oke.
4: Iya, yang penting Arif.
0: Boleh. Saya salam-salamnya buat siapa nih?
4: Salam-salamnya buat yang barusan aja. Buat yang barusan.
0: Pak Nuro.
4: Buat Pak Gaul, Wa Aung, Teh Aren. Mama Nini, Teh Citra,
0: Teh Anibar. Betul.
4: Teh Ali, Teh Senja, Alupia iya. Senja, Teh Lili, Pak Ini, Kang Santana, Pak Ben.
0: Pak Ben.
4: Kang Basar, Bang Len. Kang Surya ya.
0: Kang Surya.
4: Ya buat semua aja yang
0: semuanya aja.
4: Udah naik, yang belum naik. Buat Bu Hajah Dian ya sama
0: Mbak Dian.
4: Teh Nino.
0: Mbak
4: sama
0: Nini.
4: Semua
0: fans
4: ya.
0: Fortuna, boleh?
4: Iya. Buat Adido, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.
4: Hati-hati pulangnya, jauh nggak?
0: Lumayan nih, jauh. Siap, terima kasih banyak Mama Riji.
4: Terima kasih ya,
0: Bang. Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Rizi. Ini Rido pilihkan, kalau memang dari Arif nih ya, Arif Yolanda, ini judulnya Romantika Cinta. Semoga saja suka ya Mama Rizi. Dan kalau begitu, karena ini sudah ada 4 lagu juga, kita putarkan terlebih dahulu Sudah Fortuna semuanya, supaya cukup waktunya ya. Kalau begitu, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjereng Nadi Sukabumi.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 94.7 Fortuna FM Radio Pang Genjereng di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara dari update status. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini, ataupun juga nih yang belum terbacakan mungkin sama Rido juga mohon maaf. Dan kalau begitu selamat beristirahat, selamat malam, mimpi indah pastinya sudah Fortuna semuanya. Dan Rido pun juga harus pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

Dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panjenjereng dari Sukabumi, Genjereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi-pagi Wilujeng Enjing, good morning. Apa kabar pagi hari ini Saudara Fortuna? Di Selasa bernuansa 25 Agustus 2026, Ispadalan kembali hadir untuk warawiri Fortuna FM di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id sampai ke pukul 9 pagi aja. Seperti biasa, 3 interval kita lalui, akan ada prakicun, informasi terupdate seputar Kongkawi dan sekitarnya, info-info lainnya, dan kita bacakan juga komen-komen Saudara Fortuna yang sudah say hi, say morning, say something, hey. Sapa-sapanya ya, di komen Facebook juga WhatsAppnya boleh banget. Baiklah, pagi hari ini kita langsung saja perdanakan satu lagu pagi hari ini yang manis-manis. Kita awali dengan senyum manis, jangan lupa ya, harapan manis, semua serba manis, gak kalah manis sama madu yang satu ini, Genjreng.

90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi, di Genjreng. Selamat pagi-pagi-pagi buat saudara Fortune pagi hari ini. Hari Selasa bernuansa secara libur ya, secara tanggal merah juga. Lihatlah kalender berwarna berem-berem-berem. Dalam rangka hari ini tuh bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang libur, tengah menikmati liburnya, wilujeng liburan ya, santai, kesempatan berkumpul bersama keluarga. Yang libur seperti biasa, tetap beraktivitas, semangat juga aktivitasnya ya. Pagi hari ini, selamat pagi, kawasan Ikon Marin, wilujeng ini selamat pagi. Juga buat Teh Mel yang ada di Cilegon ya. Kabar baik, sehat selalu, salam manis. Hey, baru beberapa hari kayaknya udah kangen banget ya, terlebih gak denger suaranya. Tapi gak apa-apa, standby terus Teh Meli kalau lagi nyalse ya. Streaming-streaming di Cilegon, yuk. Apa kabarnya Cilegon ya hari ini? Usum naon Teh Mel di Cilegon? Iqbal dulu punya ada saudara di Cilegon. Ih, pernah tuh kesana tuh. Ih, meni panas deh. Cara kan mungkin deket laut juga ya, saudara Ispanya maksudnya. Yo wes, pagi hari ini juga selamat pagi Ispa untuk Ibu Ipung, Wiljeng Angie, selamat pagi. Pagi-pagi buat Teh Olivia, Teh Lilis juga ya, Teh Del. Libur ya Teh Del, hari ini libur gak? Kalau tanggal merah libur gak? Selamat pagi aja. Pagi Waong juga, miss call, Wiljeng Angie, selamat pagi. Pagi-pagi Ispa juga untuk Teh Ani di Cijangka, Teh Neng, Mama Eha ya. Ani bur-bur, libur gak? Apa barbar? Tetep ya, selamat pagi. Pagi juga untuk Bu Mimi, pasti libur. Secara tanggal merah ya Bu, Bojong Genteng, Po Ita, Karang Tengah, Ujung Enjing, Kang Mas Mulyadi. Pagi juga Sunda Wonang, Po Emi. Udah lama gak ada kabar Po Emi ya, kabar baik saya selalu pastinya. Mbak NR yang juga nan jauh di Magelang sana. Mudah-mudahan streaming, tapi ya enggak, aku udah bisa dengerin streaming tau Mbak. Aku di sini ya biasa aktivitasnya. Seperti biasa aku suka buat kue-kue pasar gitu Mbak. Ih, pinter banget ya Mbak NR. Pastinya ya. Itu tuh resepnya itu dikasih saudara aku Mbak. Aku praktekin langsung aku buat. Alhamdulillah Mbak. Masya Allah, tabarakallah. Nah begitu ya. Jadi jangan biarkan waktu terbuang dengan percuma. Kita manfaatkan waktu yang kita punya. Yang pagi hari ini buang-buang waktu, buang-buang uang, apalagi. Aduh, gimana buang-buang uang? Tapi uangnya harus yang asli loh, jangan yang palsu, bahaya, nanti kena hukum. Kayak Kang AB ya, inisial AB itu sebagai apa nama owner kali ya, founder gitu. Dia punya modal beli alat yang digunakan ya, akhirnya terjerat hukum. Jangan ditiru yang begitu ya. Oh, jangan Kang Abe. Seperti yang Ispa kemarin bilang, lebih baik kita usaha ikan ya. Ikannya di bumbuan, iderkan weh ke uing-uing ceritanya. Selamat pagi ya Susanti juga. Pagi Wilujeng Enjing, Kang AM ya, Kang Ujeng Jay juga Wilujeng Enjing. Selamat pagi Kang Ujeng Jay. Kang Santana di Gerbi juga ya. Mama Mamah Nini, Manini, Mami, Papi, Wilujeng Enjing selamat pagi. Wilujeng Tehyati di Bali juga selamat pagi. Safitri di Gualpara, Wilujeng Enjing. Pagi-pagi Ispa juga untuk kawasan Bojong Lopang. Mama Bungsu selamat pagi di Bojong Lopang. Bojong Gede juga selamat pagi. Bojong Gede kalau gak salah siapa Bojong Gede teh kemarin tehnya? Oh, hilap doi. Bogor li Bojong Gede. Selamat pagi juga Cibarekbek Mamah Nanda. Wilujeng Enjing Mamah Nanda di Cibarekbek. Terisma Bana Kami Riki Wanto Sagaranten. Wilujeng selamat pagi. Pokoknya ya pagi hari ini. Clara juga apa kabar? Kang Rahmat Kurni juga selamat pagi Kang Rahmat. Di kawasan Cisaat, Rahmat Irawan juga ada. Rahmat Kurnia di Cisaat. Kalau Rahmat Irawan di mana? Di rumahnya.
Iya, selamat pagi juga di kawasan Plara semua, Teisha Aisyah, Kang Jackson, Wajangkis, Brahma Kumbara. Ya.

Banten terus menuju ke Sawarna. Selamat pagi yang lagi streaming-streaming pagi hari ini di kawasan Jawa Tengah, terus juga Jawa Timur, mana lagi? Bali, buat beli kadek. Selamat pagi aja ya. Di Madura juga selamat pagi, dok remata iya. Di Tangerang, Tangsel, Jaksel, selamat pagi aja buat semuanya pagi hari ini. Karena yang baru terus di absen, ku ispa, nambah ngukinya. Iya, buat semuanya aja pagi hari ini, tanpa terkecuali. Mama Indah, selamat pagi, Mama Adit. Mama Syah, Mama Anjani, Om Jerry, kalau Mama Sam libur secara tanggal merah juga ya, libur ngantar anak-anaknya. Pagi juga Kang Acang di kawasan Berkah Gunung Endut. Terus juga ada Mama Ita, Mama Rosi kalau nggak salah.

selamat pagi. Syaulnya Mama Desi, Terepa Mutiara Sukaraja, Bunda Widi juga selamat pagi. Hui Lujeng Angie. Di saat ada Api Udin, DG juga ya. Kang Adut, Abah Anom, selamat pagi juga. Mama Dapi ya, selamat pagi Mama Dapi. Terus Amisto. Kela. Hey, bentar lagi kita masuk ke Prakicu ya, sebentar. Prakicu untuk hari ini apa yang terjadi cuacanya?

Baik, kita langsung ke kota saja sebelum kita ke kabupaten untuk Prakicu hari ini. Pertanggal 25 Agustus 2026. Untuk Gunung Puyuh hari ini cerah, 21 sampai 28 derajat Celcius aja. Cikolenya juga cerah dengan suhu yang sama, Citami yang cerah, suhu yang sama juga. Warudoyo juga cerah hari ini dengan suhu yang sama di 21 sampai 28 derajat Celcius aja. Barosnya, Teh Aren, Teh Maya, Teh Denti, Genteng Baros selamat pagi juga ya. Cerah sekali untuk Baros juga hari ini. Lembur Situ berawan ya, kebagian untuk yang di kota. Ternyata yang berawan hanya Lembur Situ dengan suhunya 22 sampai 29 derajat Celcius. Yang lainnya Ciberem juga cerah termasuk dengan suhu yang sama 21 sampai 29 derajat Celcius. Kita langsung ke kabupatennya ya. Selamat pagi kawasan kabupaten Saudara Pendengar di Kabupaten Palabuhan Ratu. Cerah hari ini 24 sampai 32 derajat Celcius aja suhunya. Simpenan juga cerah di 23 sampai 31 derajat.

tapi tidak ada yang kejar ringan ya. Kecerahan terpampang nyata di depan mata. Kalau begitu, kita syukuri dan nikmati saja. Baik, itu tadi prakicu kita di kabupaten. Kotanya sudah terlebih dahulu secara gitu kan ya. Kamu anak mana? Anak kota. Badai kemana? Badai ke kota. Kata-kata itu sudah amat sangat terngiang-ngiang di saat Isa menginjakkan kaki ke Sukabumi pertama kali. Neng, balik ke mana? Ayo nggak jawab, balik ke kota. Emang kota di mana sih, Nek? Isa bertanya kepada nenek. Nenek, ari kota teh di mana? OMG. Sama seperti halnya mungkin satu percakapan yang kadang-kadang ternyata

0: Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang tentunya akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival. Dua era, satu rasa, sejuta cinta.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang dulu paman tujuh. Tor.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya Sukabumi.